0: dan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luasan panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden,
7: penambahan. Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
7: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
7: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
9: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
7: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
10: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
11: Ada lima,
10: ya tadi sudah saya sampaikan.
7: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
7: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
11: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan, berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas, dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat, dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Saat ini pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pastinya yang sudah memulai berbagai aktivitasnya masing-masing di tempat kerja Anda. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: dialah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Ada yang lain?

Ya, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli, selamat pagi semuanya, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar, baik itu di instansi pemerintah juga swasta. Dan pastinya untuk hari ini ya, hari Senin 24 Agustus 2026, semoga hari ini semuanya bisa diselesaikan ya, berbagai aktivitas Anda diselesaikan dengan sebaik mungkin. Yang mungkin akan melakukan perjalanan jauh keluar kota, semoga selamat di perjalanan sampai di tujuan.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tentunya kami hadirkan hiburan untuk menemani Anda yang saat ini baru saja memulai berbagai aktivitas Anda. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama Toli-Toli Menyapa dengan topik laka lantas di wilayah Toli-Toli, tantangan dan upaya pencegahannya, yang akan dipandu oleh rekan kami Ahmad Mukadas. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Dialog Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang kecelakaan lalu lintas tidak ada yang menginginkan dan tidak tahu kapan terjadi. Namun kecelakaan lalu lintas beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir di wilayah Kabupaten Toli-Toli cukup intens terjadi. Dan tentu ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya mungkin faktor daripada human error, manusia itu sendiri, faktor jalan, dan tentu faktor-faktor lainnya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, serta pemirsa RRI Net, pagi hari ini kita akan berbincang persoalan laka lantas di wilayah Toli-Toli, tantangan dan upaya pencegahannya. Seperti tentunya apa yang dilakukan oleh instansi terkait yang kami hadirkan di pagi hari ini, kita akan mendengarkan sama-sama jawabannya di kurang lebih 60 menit ke depan. Di 0853-4383-1230 atau 0821-4998-3065 Anda bisa bergabung, bisa masuk dan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kami. Saya sapa yang pertama ada Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Toli-Toli, Bapak Aibtu Awaluddin. Assalamualaikum Pak Awal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Awal sudah hadir di studio. Ya, kemudian yang kedua Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Nopi Jewola. Selamat pagi Pak Nopi.
5: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nopi sudah hadir di studio. Yang ketiga bergabung via Zoom ada Teknik Jalan dan Jembatan, Ahli Muda PUPR Kabupaten Toli-Toli, Bapak Sulkifli. Pak Kifli, Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Sulkifli sudah bisa bergabung via Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin bisa diperbaiki kameranya Pak Sulkifli supaya kami bisa mendapatkan audio dan gambar yang cukup jelas seperti itu, karena kita juga tayangkan di YouTube RRI Toli-Toli Pak Sulkifli. Sekali lagi 0853-4383-1230, 0821-9483-0965. Saya mungkin ke Pak Aibtu Awaluddin, Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Toli-Toli. Pak Awal, beberapa kurun terakhir banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Catatan dari Satlantas Polres Toli-Toli, seperti apa jumlah kecelakaan dan apa penyebabnya kira-kira sehingga terjadi laka lantas tersebut? Silakan Pak Awal.
4: Terima kasih Pak untuk ini Pak. Untuk pendataan kami Pak sampai sekarang ini, mulai dari Januari sampai Agustus sampai sekarang ini Pak, untuk data di Satuan Unit Laka Lantas Polres Toli-Toli terhimpun di sini Pak data sekitar 75 laporan polisi. Kemudian untuk masalah korban sini sampai sekarang ini Pak untuk korban meninggal dunia sekitar 18 orang. Kemudian luka berat 31 orang dan luka ringan 111 orang.
3: 75 laporan polisi Pak Wali. Ini kalau berdasarkan tentu data-data dan pendalaman yang dilakukan oleh jajaran Satlantas, apa mayoritas penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan tentu mungkin didominasi oleh anak-anak di bawah umur, Pak Awal? Seperti apa gambarannya, Pak? Pak, mohon ke mikrofon, Pak Awal.
4: Siap. Kalau untuk yang mendominasi untuk pelaku terhadap peristiwa kecelakaan ini, ya memang hampir rata-rata ya di bawah umur, Pak. Ya, di antara umur produktif ya 17 tahun, 14 sampai 15 sampai 17 tahun ke akhir untuk korban-korban yang tersebut.
3: Itu mayoritas?
4: Hampir mayoritas gitu.
3: Itu seperti apa upaya kita Pak? Karena kalau kita melihat kan saat ini juga banyak anak-anak yang mungkin seperti Pak Awal sampaikan, anak di bawah umur ya berkendara di jalan raya, membawa kendaraan ke sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana upaya kita, Pak?
4: Ya, untuk sampai sekarang ini, Pak, kalau untuk tindak lanjut daripada ini, Pak, mungkin kami dari Satuan Lalu Lintas telah berupaya dalam arti telah melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap pagi mungkin, dan arti dalam arti juga pada pelaksanaan strong point pagi juga mungkin ada peneguran-peneguran terhadap para pelanggar-pelanggar ini, Pak.
3: Oke. Okay. Artinya 75 laporan polisi ini 75 kecelakaan, Pak, awal kejadian.
4: Siap.
3: Ya. Selama dari Januari sampai Agustus.
4: Siap.
3: Ini cukup tinggi, Pak, awal ya.
4: Ya, kalau dilihat rata-rata yang dari perbandingan dari tahun kemarin ya sudah cukup tinggi juga.
3: Cukup tinggi. Ya. Baik, ditahan dulu, Pak Awal. Saya ke Pak Nopi. Ya. Pak Nopi, ini bagaimana, Pak? Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tolu-Tolu sendiri, Pak, terkait dengan angka kecelakaan, tentunya ada hubungannya juga, Pak, dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tolu-Tolu sendiri. Silakan, Pak Nopi.
5: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sekali lagi mungkin tugas pokok daripada kami Dinas Perhubungan adalah tentunya membantu pihak kepolisian dalam hal penanganan-penanganan pengguna jalan, ya, terutama alat-alat transportasi yang dipakai oleh masyarakat. Jadi bagi Dinas Perhubungan ini merupakan upaya-upaya untuk pencahayaan strategis dalam menghadapi tantangan bagi kami yang kompleks. Jadi dari beberapa hal yang kami coba melihat, ya, ada beberapa tantangan yang yang kami hadapi, ya, dalam menghadapi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Yaitu pertama adalah mengenai perilaku, ya, perilaku pengguna jalan, ya. Contohnya adalah kesadaran masyarakat yang rendah terhadap rambu-rambu yang sudah terpasang, ya, baik yang kami pasang maupun yang dari pihak kepolisian, ya. Ya, saya dapat berikan contohnya lampu merah.
3: Iya.
5: Ya. Ya, ini sebenarnya sudah jelas, ya, rambu-rambu seperti ini yang waktu kemarin lampu merahnya mati, kami mendapat kritikan. Walaupun ini bukan tugas pokoknya kami karena itu berada di jalan lintas provinsi, tapi iya, kami cuma tangani. Tetapi saya melihat setelah ini juga kami tangani, ternyata masih banyak juga yang sudah nyata-nyata lampunya sudah merah masih lanjut dia.
3: Terobos.
5: Masih terobos. Nah, ini tentunya salah satu yang bisa menjadi penyebab terjadi kecelakaan. Kemudian kedua mengenai infrastruktur, ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyebab-penyebab kecelakaan tentunya tidak terlepas dari infrastruktur. Kami sadari banyak infrastruktur jalan yang mungkin belum memadai, misalnya terjadi kerusakan jalan maupun salah satunya pada saat malam hari, ya. Kami sadari juga minimnya penerangan lampu jalan, ya. Ini tentunya menjadi hal yang utama yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami. Kami tetap berupaya untuk memenuhi, ya, prasarana-prasarana seperti ini, dan kami harapkan juga masyarakat untuk bersabar, ya, begitu banyaknya permintaan kepada kami mengenai penerangan lampu jalan yang diperlukan pada malam hari. Tapi kami sadari juga tentunya pemerintah daerah punya keterbatasan anggaran terhadap penerangan lampu jalan. Dan kami juga berterima kasih kepada pimpinan daerah dalam upaya peningkatan infrastruktur berupa lampu jalan. Mungkin tahun ini kami sudah dapat dibantu dengan mobil untuk pemasangan lampu jalan. Mudah-mudahan dengan adanya peralatan ini kami lebih cepat, ya, untuk menangani. Walaupun mungkin tentunya tidak semua wilayah jalan langsung bisa kami pasangi lampu, ya, karena terkait dengan keterbatasan anggaran.
3: Yeah.
5: Kemudian ketiga, kendaraan overloading. Ya, nah ini kita melihat sekarang akhir-akhir ini memang dari tahun-tahun kemarin banyaknya kendaraan-kendaraan truk yang berasal dari luar daerah, ya. Jadi mungkin kami melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik muatan yang dimuat maupun panjang kendaraan, ya, dengan kapasitas jalan kita yang sampai dengan saat ini belum terlalu lebar, ya, tikungan-tikungan yang banyak dan pendakian-pendakian tentunya ini apabila kita tidak hati-hati akan mengakibatkan kecelakaan. Mungkin yang keempat tentunya perlu terus kita tingkatkan dengan pihak kepolisian maupun instansi terkait lain mengenai koordinasi lintas sektor ya. Mungkin walaupun selama ini kami sudah ada namanya forum lalu lintas ya. Kedepannya tentunya kami dengan pihak kepolisian sama-sama untuk lebih sinergis dalam hal-hal seperti ini. Mungkin itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan Pak.
3: Ya baik, terkait dengan penerangan lampu jalan seperti itu, memang seperti yang Pak Nopi sampaikan bahwa masih ada beberapa titik yang sampai dengan hari ini belum terpasang seperti itu. Dan itu sementara diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tolu-Toli agar lampu jalan ini bisa terpasang secara maksimal. Tetapi di 2026 ini dari Dinas Perhubungan sendiri, apakah masih akan ada lagi penambahan-penambahan titik lampu jalan, terutama mungkin yang dikeluhkan oleh masyarakat kita yang sering masuk di Halo RRI adalah di Jalan Sonanopi, Pak ini, ya. Pak Sek, bagaimana itu Pak?
5: Ya, baik. Tentunya mengenai infrastruktur penerangan lampu jalan, setiap tahun tetap kami adakan pemasangan, ya. Tetap kami lakukan pemasangan, cuman memang sekali lagi kami minta maaf kalau belum bisa semua aduan-aduan masyarakat dan penyampaian-penyampaian masyarakat belum bisa kami penuhi. Satu memang keterbatasan anggaran yang tersedia, kemudian kedua mungkin harus kami akui tenaga teknis kami yang dalam hal menangani lampu jalan ini mungkin masih kurang. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan dengan adanya mungkin kendaraan untuk pemasangan lampu jalan yang akan diadakan pada tahun ini mungkin lebih untuk kami meningkatkan ya, ataupun lebih mempercepat apabila ada lampu jalan yang mati ya, karena selama ini kami hanya melakukan secara manual.
3: Betul
5: ya. Untuk tahun ini memang ada pemasangan lampu jalan ya, nanti ada titik-titik tertentu ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau belum semua keluhan-keluhan masyarakat yang bisa kami lakukan pemasangan. Jadi tiap tahun nanti tetap akan ada. Ada pemasangan.
3: Sebelum ke Pak Sulkipi, saya ke Pak Awal lagi. Pak Awal, ini memang penerangan ini juga turut berpengaruh terhadap mungkin angka kecelakaan kita Pak Awal ya?
4: Iya Pak, untuk penerangan Pak memang ya secara spesifik ini Pak. Ya, ada dampak-dampak ke situ juga. Cuma kan pada dasarnya juga perilaku-perilaku yang berkendara ini Pak, yang di jalan yang tidak bisa kita hindari.
3: Iya.
4: Kemudian mungkin ya apalagi yang terlihat sekarang di jalan Pak, pada yang lebih di monitor ya Pak, itu lebih banyak itu anak-anak remaja dengan kondisi dengan kendaraan motor yang mungkin tidak layak jalan, ya, itu, memaksakan untuk bisa untuk memaksakan tetap berjalan apa gimana juga Pak. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya mungkin ya itulah, karena secara dominasi banyak anak-anak itu kan lebih cenderung tidak memperhatikan adrenalin untuk bisa lebih
3: artinya belum memperhitungkan
4: Pak
3: Wale.
4: Iya,
3: kalau cepat ini cepat juga kita juga sampai cepat juga meninggal kecelakaannya. Seperti ini mungkin yang tidak diperhatikan oleh mereka sehingga menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Awal, saya ke Pak Sulkifli. Pak Sulkifli. Pak Sulkifli?
6: Iya.
3: Iya. Ini Pak, kita berbicara soal kecelakaan lalu lintas. Tentu banyak faktor yang menjadi penyebab. Selain mungkin disampaikan oleh Pak Awal tadi bahwa human error atau dari manusianya, ya disampaikan oleh Pak Nopi dari mungkin faktor penerangannya, mungkin ada juga pengaruhnya. Ada juga sebabnya dari jalan seperti itu ya, Pak Sulkifli ya. Silakan Pak.
6: Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Kalau saya melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan laka lantas ini. Pertama yaitu perilaku dari pengendara. Kemudian infrastruktur termasuk rambu dan jalan. Yang kemudian ketiga itu penegakan hukum. Jadi kalau berbicara mengenai jalan itu, kita jalan yang berada di Tolu-Toli ini, Kabupaten Tolu-Toli itu, kita berbicara dari Kombo sampai Lakuan Tolu-Toli. Itu kalau tidak salah panjang jalannya itu 1700-an kilometer.
3: Iya.
6: Memang dengan panjang seperti itu, ada jalan nasional, ada juga jalan kabupaten, kemudian jalan provinsi juga ada di Kabupaten Tolu-Toli. Jadi apabila ada sesuatu yang terjadi atau laka lantas yang terjadi di beberapa ruas, termasuk jalan nasional dan jalan provinsi itu menjadi atensi kami untuk memberikan, misalnya kalau laka lantas itu terjadi di jalan nasional, kita berkoordinasi dengan PO jalan nasional atau BPJN. Kalau dia jalan provinsi, kita kita berkoordinasi dengan jalan provinsi. Jadi memang kami menyadari ada beberapa ruas jalan kami ini mengalami lubang atau apa namanya tidak mulus, yaitu kami ini dari pihak PUPR khususnya bidang bina marga itu mengupayakan untuk melakukan hal-hal yang dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan. Kemudian yang jadi fenomena juga ini kecelakaan ini terjadi bukan di kebanyakan bukan terjadi di daerah yang berlubang, tetapi di jalan yang sudah mulus. Sehingga ini mungkin ada perlu kolaborasi dengan pihak perhubungan maupun Polri dalam hal Polres Toli-Toli untuk mengantisipasi adanya kecelakaan tersebut. Karena memang semakin kita buat jalan yang bagus, ternyata di situ tempat adu pacuan motor. Ada beberapa hal juga itu yang menyebabkan kecelakaan itu.
3: Artinya, artinya Pak Zulkifli bahwa jalan bagus ini menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas karena generasi muda sering menggunakan arena balapan liar seperti itu ya?
6: Ya, seperti itu Pak. Jadi perilaku berkendara bagi pengguna jalan itu juga yang harus dilakukan edukasi kepada masyarakat.
3: Ya, tetapi catatan dari Dinas PUPR Kabupaten Toli-Toli dari 1.700 km panjang jalan yang kita punyai dari Kombo sampai dengan Toli-Toli Utara ini berapa persen sudah Pak yang kondisinya cukup bagus dan mungkin ada yang tidak bagus juga Pak Zulkifli?
6: Kalau jalan kebetulan kita menangani kewenangan kita di jalan kabupaten itu baru mencapai kemantapan jalan itu baru mencapai 40% dari 1.919 kilometer yang ada di jalan kita. Nah, kemudian kalau misalnya di jalan nasional yang kami perhatikan itu di daerah apa Bambuan yang mungkin sekarang sementara ada perbaikan-perbaikan. Kemudian untuk jalan-jalan provinsi itu yang ada di Labuan yang ada di Labuan gitu, pendakian Labuan Pasir Putih itu memang kami melihat ada beberapa tempat itu yang sudah cukup berlubang. Sehingga itu yang jadi menjadi atensi kami untuk memberikan informasi kepada pihak penyelenggara jalan tersebut.
3: Baik, ditahan dulu Bapak-bapak narasumber, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Topik kita di pagi hari ini, laka lantas di wilayah Toli-Toli, tantangan dan upaya pencegahannya. Anda bisa masuk, bisa bergabung, bisa berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kami. Ada Bapak Aibtu Awaludin, Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Toli-Toli. Kemudian juga ada Bapak Nopi Jewola, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli. Dan juga ada Pak Zulkifli, Teknik Jalan dan Jembatan, ahli muda PUPR Kabupaten Toli-Toli. Ada Pak Alfiansar mau bergabung. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi Pak
3: selamat.
7: Mukadas dan bersama narasumber yang ada di studio Pro 1 dari Toli-Toli.
3: Sehat Pak Alfiansar?
7: Ya, alhamdulillah Pak.
3: Iya, silakan kita bahas soal kecelakaan lalu lintas dan juga jalan pada kesempatan pagi hari. Silakan.
7: Begini Pak Ahmad, saya mau tanya yang dari dinas perhubungan ini, tepatnya, ini kenapa mobil dari pedesaan ini Pak, kenapa sekarang sudah jadi plat hitam? Kalau mobil-mobil dulu tahun 97 sampai tahun 2000-an itu pakai plat kuning. Nah, ini izin trayeknya mereka, ini izin trayek dari mana, siapa yang terbitkan ini izin trayek plat hitam ini? Saya mau tanya ini, kalau dari plat kuning kan ada izin trayeknya Pak Ahmad. Dan juga mereka punya muatan ini Pak, sudah overload Pak. Di dalam kalau pulang dari kota menuju ke pedesaan itu mereka muat-muat bensin sampai 20 jerigen Pak di dalam. Itu sangat membahayakan Pak. Biasa juga di tenda itu Pak, kadang sudah muat mesin cuci, kadang muat kulkas. Jadi kalau tidak diminta-minta ada kecelakaan, siapa yang mau tanggung jawab, Pak?
3: Oke.
7: Nah, yang kedua, Bapak bilang tadi di Jalan Sonanopi akan diaktifkan lampu jalan. Ini Pak, sudah dari tahun 2025 ini cuma janji, tinggal janji saja ini.
3: Oke.
7: Katanya bilang Januari, habis Januari Maret, habis Maret Mei, habis Mei Juli. Ini sudah mau September, belum ada juga pengaktifan jalan ini. Karena begini Pak Ahmad, karena waktu tahun lalu 2025, tepatnya bulan November, itu ada kejadian Pak, mengakibatkan korban jiwa yang di depan gudang Polis Prima. Itu gara-gara gelapnya penerangan jalan Pak, sampai orang ketabrakan di situ Pak, sampai meninggal di tempat itu Pak. Nah, jadi ini saya kira dari Dinas Perhubungan, kalau bisa diaktifkan cepat Pak, jangan lagi nanti sudah makan korban lagi di jalan trans ini Pak, baru bilang ini itu Pak.
3: Oke.
7: Nah, jadi kalau bisa Pak, tolong Pak, kalau kayak yang di taman-taman kota itu Pak, sana saya kira itu enggak bagaimana anu Pak. Tapi ini jalan poros provinsi kok gelap sekali.
3: Baik.
7: Ya, saya kira itu saja paham.
3: Baik.
7: Makasih.
3: Baik.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alpiansar di Nopi sudah bergabung. Mungkin masih ada di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Laka lantas di wilayah Tolu-Toli, tantangan dan upaya pencegahannya. Iya, ada lagi? Saya coba sapa. Halo.
8: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
8: Dan Bustam di Lanoni, Pak.
3: Iya, silakan Pak Bustam di Lanoni.
8: Assalamualaikum narasumber. Ini Pak, kami di jalur rumah sakit ini. Anu itu lalu lintas pintu rumah sakit Masakuba ini. Kadang itu aduh antriannya panjang Pak, itu macetnya itu luar biasa kalau bersamaan dengan anak sekolah, dengan pulang anak-anak sekolah itu Pak, karena mobil masuk dengan berbarengan dengan motor Pak di pintu masuk. Maunya Pak itu kalau anu itu mobil mungkin lain tempatnya supaya tidak terlalu anu situ Pak, karena itu jalur apa namanya, jalan bukan jalan khusus untuk rumah sakit, itu jalan umum. Jadi biasanya itu Pak macet sekali di situ, ada tabrakan biasa di situ Pak.
3: Iya.
8: Itu yang satu kami minta kepada kepolisian itu supaya bisa dicarikan solusi Pak itu. Itu karena itu teman semua masuk, ada mobil, ada mobil, masuk sama.
3: Iya.
8: Ya, baru yang kedua Pak, ini Dinas Perhubungan lampu jalan. Ini Pak yang di samping rumah sakit ini, jalur ke atas dengan yang di perumahan polisi itu mati total lampunya Pak itu, terang juga. Jadi sampah itu sudah mulai banyak lagi tertumpuk Pak itu. Orang buang-buang di situ kalau malam. Jadi kami mohon ke dinas itu diaktifkan kembali itu lampu jalan yang sudah ada itu Pak, kasih menyala ulangi.
3: Oke, baik.
8: Banyak Pak.
3: Baik.
8: Assalamualaikum.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita coba tampung. Ada Pak Kendi Dinalu. Silakan Pak Kendi.
9: Terima kasih. Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber dan selamat pagi.
3: Salam.
9: Saya tinggal di Jalan Mongesi di Pak Lurah Nalu. Itu yang saya mau sampaikan, itu Jalan Mongesi di Jalan Sona. Pokoknya mulai dari lampu merah lonti itu mungkin jalan tersibuk di Tolu-Toli jam-jam pagi dan sore jam 5. Bapak Ibu dari apa Bapak dari narasumber dari kepolisian dari perhubungan yang kamu sampaikan itu sudah ada kesepakatan setelah adanya kejadian kontainer itu Pak, dan sudah ada RDP. Dilaksanakan RDP hadir dari Dinas Perhubungan, dari kepolisian, dan dari pengusaha kontainer difasilitasi oleh DPR. Dan itu mobil trailer yang memuat kontainer itu ada waktu dan zonanya Pak, melintas. Lah itu Pak, di jalan zona itu mereka melintas di jam-jam sibuk. Sore hingga maghrib, dan itu kontainer yang dimuat itu ukuran jumbo. Coba lah bagaimana untuk mengatasi dan untuk meminimalisir kecelakaan. Jangan sampai terjadi lagi kecelakaan kontainer tabrak ini, baru lagi rame di media. Okay. Ya kan, mohon penjelasannya Pak, ingat jalan mengisi di zona itu jalan tertibu. Kenapa? Karena ada beberapa perumahan, ada BPN Noki, ada BPN Mungkos, Gerianalu, Pami, dan apa semua melintas di jalan mengisi di jalan zona.
3: Oke.
9: Okay. Begitu simpnya jalan itu Pak.
3: Baik.
9: Kalau saya, dan sudah berapa kali, maaf ya, dan sudah berapa kali saya harus ada petugas yang menjaga jalan itu.
3: Oke.
9: Okay. Nah, terima kasih.
3: Baik.
9: Dimaafkan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi di Nalu. Saya mungkin ke Pak Sekretaris Dinas Perhubungan dulu sebelum ke Pak Awal. Pak Sek, ada Pak Alpian tadi bahwa kenapa ini kendaraan pedesaan sudah jadi plat hitam ini, bukan plat kuning. Kemudian juga muatannya sudah overload seperti itu. Ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi ini. Silakan Pak Sek.
5: Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami. Jadi memang ada beberapa yang dari pertanyaan ini yang akan coba kami jawab. Jadi mengenai pertama, mengenai plat kuning sudah jadi plat hitam. Ya, sebenarnya ini memang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, seharusnya ya angkutan umum itu berplat kuning, ya, yang menandakan bahwa dia memang harus sebagai angkutan umum yang muat penumpang, ya. Dan memang realita yang ada sekarang memang angkutan-angkutan pedesaan, jangankan angkutan pedesaan, angkutan antar kota, misalnya Toli-Toli Palu juga yang memang rental-rental itu yang nyata-nyata memang sudah apa angkut penumpang ternyata berplat hitam. Nah ini tentunya memang suatu pelanggaran, ya. Memang ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menertibkan ini, tapi kami menunggu dulu aturan yang baru daripada Kementerian Perhubungan. Jadi seharusnya plat hitam ini tidak mengangkut penumpang. Ya. Kemudian kedua, mengenai penerangan lampu jalan yang ada di zona Nopi, ya.
3: Yeah.
5: Jadi memang kami agak lambat ya untuk menangani penerangan lampu jalan di zona Nopi, ya, karena memang terkait dengan kewenangan yang ada. Pertama, bahwa ini jalan adalah jalan trans, ya.
3: Iya.
5: Nah, sebenarnya kan di situ sudah ada, dulu sudah pernah dipasang lampu jalan, cuma dalam kondisi yang rusak, ya. Ada yang sudah sebagian yang sudah tidak menyala. Nah, inilah yang perlu kami karena ini terkait kewenangan jalan trans, yang perlu kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi, ya. Terus terkait juga di situ ada rawan kecelakaan, ya,
3: iya,
5: yang terjadi. Jadi kita melihat di situ dengan kondisi angkutan dan kepadatan kendaraan sekarang, ya, sudah meningkat. Ditambah lagi kendaraan-kendaraan besar yang seperti yang disampaikan tadi, ada jam-jam apa kontainer yang tidak mematuhi kesepakatan bersama mengenai jam untuk waktu dilewati. Nah, ini tentunya akan memperparah, ya, kondisi jalan dengan kepadatan yang ada. Cuman ada satu hal mungkin yang harus kita lihat untuk jalan trans ini, ya.
3: Iya.
5: Mengenai kesadaran masyarakat juga sendiri. Ya, bukan kami melimpahkan penyebab-penyebab terjadi kecelakaan. Ada beberapa pemanfaatan ruang yang justru mempersempit jalan-jalan trans ini, ya, dengan berdirinya beberapa kios,
3: iya,
5: ya, lapak-lapak yang ada di situ yang sudah memang dia tidak sampai ke jalan,
3: okay,
5: ya, tapi sudah memakian namanya sempadan jalan, ya. Pada saat masyarakat ingin membeli, dia sudah tidak minggir lagi ke sempadan jalan yang sebenarnya diperuntukkan untuk dia parkir, tetapi sudah memakai jalan, ya, dengan jalan yang lurus seperti ini, kendaraan tentunya kecepatannya ya agak-agak lumayan lah.
3: Betul.
5: Ya, apalagi kalau siang, apalagi nanti ya kalau jam-jam waktu berangkat kantor dan pulang kantor, saya terus terang saja, saya tinggal di Beten Moipos ya, di Nopi. Dan itu memang saya rasakan kepadatan-kepadatan seperti itu yang diakibatkan meningkatnya kendaraan yang ada. Makanya yang kami harapkan pemanfaatan ruang-ruang seperti ini sebaiknya bukan kami melarang masyarakat untuk berusaha dan berjualan, tapi marilah kita lihat jangan memakai sempadan jalan untuk berjual, karena ini akan memperparah kondisi jalan dengan kelebaran jalan yang ada sekarang. Nah, terus ya tadi ya mengis kontainer ya, saya kira itu sudah saya jawab tadi ya. Nanti kami akan coba mungkin dengan pihak kepolisian nanti kita bersama-sama Pak untuk merapatkan kembali. Memang kemarin sudah ada kesepakatan bersama mengenai jam-jam untuk waktu kontainer untuk lewat ya. Betul. Ada kesepakatan. Nah, ini saya lihat memang ada beberapa yang tidak mematuhi itu, ditambah lagi dengan pembangunan-pembangunan gudang yang berada di luar kota, luar khususnya kota. Di Nopi.
3: Okay.
5: Dan ada satu hal mungkin yang kami himbau ya, mungkin mengenai izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh teman-teman di PUPR. Sebaiknya mungkin izin-izin yang pemanfaatan yang sesuai dengan Perbup tata ruang, pada saat bangunan yang diperuntukkan untuk pelayanan jasa-jasa umum yang memerlukan banyak nasabah, ya sebaiknya perlu ada izin. Namanya di kami itu ada nama kajian lalu lintas yang perlu dilakukan. Jangan sampai bangunan untuk pelayanan jasa umum memiliki ruang parkir yang sedikit.
3: Betul.
5: Layak atau tidak layaknya sebenarnya itu harus dilakukan.
3: Betul.
5: Harus ada kajian amdalalin namanya di kita.
3: Iya.
5: Nah, saya dapat berikan contohnya adalah di jalur 2 itu ada namanya bank syariah. Di situ juga ada belokan untuk putar, itu mungkin agak rawan juga untuk terjadi kecelakaan. Nah, seharusnya di situ kan untuk peruntukan untuk pelayanan jasa yang memerlukan banyak nasabah, seharusnya memiliki ruang parkir yang lebih luas
3: okay.
5: ya. Karena bagi kami sebenarnya kami hanya membantu saja untuk parkir di tepi jalan, ya, untuk membantu, bukan berarti itu sebenarnya bisa dilegalkan. Kami membantu untuk mengatur. Terus yang tadi ada di, kalau mohon maaf ya, di rumah sakit ya kalau nggak salah. Jadi untuk parkiran di rumah sakit itu memang bukan kami yang tangani, tapi dari pihak rumah sakit. Ya, tentunya rumah sakit dalam hal ini untuk pasien yang berkunjung yang menggunakan kendaraan harus lebih banyak menyiapkan lahan parkir. Ya,
3: betul.
5: Memang jalan di depan rumah sakit ini memang agak kecil.
3: Kecil.
5: Agak kecil, ditambah lagi dengan penerangan lampu yang mungkin yang harus kami akui sekali lagi bahwa belum bisa tentunya secara menyeluruh kami tangani. Dan mudah-mudahan dengan adanya kendaraan ini, mohon maaf, lampu-lampu yang mati mungkin kami bisa lebih cepat memperbaiki, dan apabila itu tidak ada pergantian terhadap kerusakan yang ada. Ya, kalau ada pergantian tentunya agak lambat ya.
3: Gak
5: kami
3: lambat,
5: untuk menangani ini. Ya, mungkin itu Pak dari kami.
3: Iya. Baik, berbicara soal mungkin yang tadi juga menjadi salah satu penyebab kemacetan ya, ini penggunaan sempadan jalan, termasuk juga mungkin di jalan baru ya, karena memang di jalan baru atau jalan Sultan Sapudin Bantilan ini juga banyak penjual di sana yang menggunakan sempadan jalan seperti itu, sehingga menyebabkan macet Pak Nopi, kalau utamanya pagi mungkin dengan sore secara jam-jam pulang kantor, itu juga lokasinya Pak Nopi ya.
5: Masuk itu salah satu, kemarin kan sudah oleh pemerintah daerah sudah dilakukan penertiban terhadap penjual-penjual ikan yang ada di sekitar situ, tapi memang ada beberapa kios yang masih memang dia tidak masuk di bagian jalan, tetapi kan itu yang saya sampaikan tadi, pada saat ada pengunjung atau pembeli dia sudah memarkir di tepi jalan.
3: Dengan
5: kondisi kelebaran jalan seperti itu ini
3: pasti akan macet. Oke, baik. Saya ke Pak Wal. Pak Wal, ada Pak Bustam tadi, Pak Wal. Ini meminta bagaimana mungkin pintu masuk Mokopedia ini kan cukup apa ya, macet seperti itu, Pak. Ini bagaimana juga, Pak? Mungkinkah ada pengaturan ke atau apa, mengingat jalan itu kan, Pak, agak kecil begitu, Pak Awal. Silakan, Pak Awal.
4: Terima kasih, Pak. Jadi kalau kita lihat dari untuk penempatan parkir di dalam kan sudah disiapkan oleh apa namanya, rumah sakit. Cuma yang dimaksudnya Pak Bustam ini, terkadang kan ada pengunjung rumah sakit atau yang menempatkan mobil apa kendaraannya itu di
3: luar
4: jalan, ya Pak, di jalan situ. Kemudian kalau saya lihat juga kemarin sih, Pak, memang pihak rumah sakit sudah memberikan arahan apa namanya, rambu-rambu yang bisa untuk menentukan bahwa dilarang parkir di situ. Tapi ya kadang-kadang ya masyarakat lagi yang tidak paham terhadap situasi di situ, sehingga mungkin ya dampak-dampak kemacetan itu akan terjadi lagi. Dan kemudian juga memang situ antara pintu masuknya rumah sakit ya, itu kan pertemuan arus, Pak.
3: Iya.
4: Dari Jalan Lanuan itu sampai ke mana? Ke pertigaan itu, Pak, yang ke samping rumah sakit itu kan pertama sempit. Dari situ memang mobilitas masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan mungkin mau ke rumah sakit, kemudian ada perumahan-perumahan yang mencakup yang melewati jalan itu, yang sehingga memang ya secara anunya, Pak, mungkin pastinya itu dampak-dampak situ ya kemacetan akan terjadi juga.
3: Iya. Kemudian juga ada Pak Kendi tadi dinalu terkait dengan apa namanya, kontainer ini, Pak, yang masuk di jam-jam sibuk. Mungkin adakah nanti pengaturan antara pihak kepolisian dan juga pihak Dinas Perhubungan sehingga kontainer ini tidak lalu-lalang masuk di jam-jam sibuk begitu, Pak Awal?
4: Ya. Kalau untuk mungkin ya sudah dijelaskan sama Bapak tadi, nanti kita coba berkolaborasi lagi, Pak, terhadap kegiatan tersebut. Dan mungkin juga ya itu kalau kemarin kan beberapa tahun yang lalu ada namanya kontingensi apa namanya itu Pak? Ya, apakah memang si pengguna kontainer kalau bisa membutuhkan sesuatu yang hal yang memperlisasikan kendaraannya mungkin bisa menghubungi kami kepolisian untuk berapa mungkin untuk pengawalannya untuk apa semua terhadap itu, Pak.
3: Oke, baik, ditahan dulu. Saya ke Pak Sulkifli lagi. Pak Sulkifli. Pak Sulkifli. Ini bagaimana kalau dari kita sendiri dari Dinas PUPR Kabupaten Toto terkait dengan kondisi ini, Pak? Mungkin ada hal-hal solusi-solusi atau seperti apa, Pak, sehingga laka lantas kemudian juga kemacetan dan lain sebagainya itu bisa teratasi secara maksimal. Bagaimana dari kita PUPR Kabupaten Tolu Toli, Pak? Silakan, Pak.
6: Ya, tadi terkait mengenai jalan yang di daerah Nalu yang lapak-lapak sudah maju ke daerah jalan itu jalan merupakan jalan kewenangan dari BPJN dan mereka sudah berkoordinasi dengan kami untuk melakukan penertiban. Cuma untuk selanjutnya belum ada informasi selanjutnya. Ya memang ini sangat berbahaya ini bagi pengendara jalan ini kalau lapaknya sudah maju ke daerah jalan karena itu bahu jalan diperuntukkan untuk apabila ada kendaraan yang lambat bisa masuk di daerah situ sehingga kendaraan yang lain bisa melewati kendaraan itu. Jadi termasuk juga lapak-lapak yang ada itu sebenarnya belum mendapat izin untuk pembangunan jalan tersebut, pembangunan lapak tersebut, sehingga pihak BPJN menginginkan supaya jalan yang ada di lapak itu steril terhadap lapak-lapak yang menjurus ke jalan tersebut.
3: Oke, okay, baik. Ditahan dulu Pak Sulkifli, ada yang mau bergabung kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
10: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
10: Dengan Pak Chandra di Nopi.
3: Silakan Pak Chandra di Nopi.
10: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh narasumber. Mana lihat di satu sisi saja laga lantas kan semakin tahun semakin banyak kecelakaan bahkan merenggut. Memang kita lihat walaupun upaya pemerintah untuk menyiapkan akses jalan baik penerangan, tapi kalau toh tidak ada kesadaran dari pengguna jalannya kendaraan untuk roda 2, yang mana tadi saya dengar yang paling banyak yang membuat kecelakaan adalah di bawah umur. Jadi saran saya seharusnya lantas atau dari pihak kepolisian lebih tegas lagi untuk menindak kepada adik-adik kita atau anak-anak kita yang umur yang belum bisa membawa kendaraan, yaitu harus diberikan tindakan yang tegas. Kiranya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra di Nopi sudah bergabung. Mungkin masih ada di belakang Pak Chandra. Kami persilakan di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Saya mungkin langsung ke Pak Awal. Pak Awal, ini ada Pak Chandra tadi. Silakan ditanggapi Pak Awal. Silakan Pak.
4: Jadi begini Pak, untuk apa yang disarankan oleh Pak Chandra ini, bahwa pihak kami sudah melaksanakan hal-hal itu Pak, terkait untuk penindakan, tapi sampai sekarang juga Pak, memang di pimpinan mulai dari perusahaan sampai bawah ini kan, kita lebih mengutamakan kepada kita penyuluhan, kemudian mungkin teguran-teguran terlebih terhadap mereka ini, kemudian memang memang pada dasarnya memang hampir rata-rata ya.
3: Iya.
4: Anak-anak ini sekarang bawa motor ke sekolah.
3: Iya.
4: Ya kadang-kadang juga kita juga pada saat melakukan peneguran juga ya. Kadang-kadang ya orang tuanya juga sih tidak punya waktu untuk mungkin mengantarnya mereka.
3: Betul.
4: Sehingga itu Pak. Nanti tapi kedepannya Pak kita lebih mungkin dengan adanya ini dari pihak kami terus akan melaksanakan peningkatan untuk penyuluhan ke sekolah-sekolah lebih lanjut.
3: Artinya ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian dan juga ada peran
4: orang tua
3: tidak ya, memberikan kendaraan putra putrinya ke sekolah mungkin dengan alasan cepat sampai dan lain sebagainya ya.
4: Siap.
3: Harusnya sebagai orang tua ya kita antar ke sekolah.
4: Siap.
3: Lebih aman lagi Pak Awal ya. Ya baik, pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita jeda, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana.
11: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
12: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
13: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bak tancap gas.
3: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Tolitoli Menyapa, Senin 24 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, dan juga bapak-bapak narasumber, sebenarnya masih banyak yang coba kami ingin gali, coba kita ingin perbincangkan pada diskusi kali ini guna memberikan pemahaman dan penerangan kepada masyarakat kita. Namun kita dibatasi oleh durasi waktu. Sebelum berpisah, saya mungkin lebih awal kasih kesempatan kepada Pak Sulkifli, Teknik Jalan dan Jembatan, Ahli Muda PUPR Kabupaten Tolitoli. Pak Sulkifli.
4: Ya,
3: kita sudah berada di penghujung diskusi pada kesempatan kali ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak Sulkifli mewakili Pak Kadis sekaligus closing statement dari Pak Sulkifli. Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih. Keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama. Olehnya itu pencegahan laka lantas di Kabupaten Tolitoli menurut kami menggabungkan perubahan perilaku pengendara, kemudian perbaikan infrastruktur dan penegakan hukum, serta memberikan memperkuat kolaborasi sinergi dengan antara Polri, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, masyarakat ataupun sekolah-sekolah yang ada. Mungkin seperti itu.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Sulkifli, Teknik Jalan dan Jembatan, Ahli Muda PUPR Kabupaten Tolitoli sudah bergabung via Zoom. Saya ke Pak Sekretaris Dinas Perhubungan, Pak Nopi Jiola. Silakan Pak, closing statement-nya, Pak.
5: Ya, jadi baik, mungkin dari kami ada yang saya lupa jawab tadi ya untuk jalan Sonanopi, jalan Trans ini mungkin untuk lampu jalan akan dipasang sudah dalam waktu 1 bulan ke depan ini mungkin akan segera dilakukan pemasangan. Dan mungkin harapan dari kami tentunya apa yang sudah kami lakukan ataupun dari pihak kepolisian dan pihak dinas, instansi dinas terkait lain, tentunya perlu ada dukungan dari masyarakat. Misalnya apa yang mengenai rambu-rambu lalu lintas ini, jalan ini, marilah kita jaga bersama, ya, kita lindungi bersama supaya pemanfaatannya itu bisa lama untuk dipakai oleh masyarakat.
3: Jangan malah dirusak, Pak Novi, ya.
5: Jangan malah dirusak karena tentunya ini mempunyai nilai yang cukup besar, ya. Saya bisa kasih contoh, mungkin jalan Trans ini, jalan Nopi ini pernah dulu ya dipasang lampu jalan yang masih memakai tenaga surya.
3: Iya.
5: Ya, tapi ternyata perlengkapan ini hilang satu persatu.
3: Iya.
5: Ya, kami tidak tahu siapa yang mengambilnya. Walaupun kami sudah pasang ya pagar-pagar pengaman di tiangnya, tapi
3: tetap hilang,
5: tetap
3: juga.
5: Hilang juga.
3: Iya. Nah, marilah, ini diminta lagi masyarakat dipasang.
5: Nah, ini diminta lagi.
3: Curiganya makanya, dipasang hilang lagi, Pak Nopi.
5: Makanya inilah kami harapkan kesadaran masyarakat ya untuk kita semua untuk menjaga ini. Kalau ada yang melihat mungkin ada terjadinya pengambilan, tolong ditegurlah. Mulai preventifnya mulai dari masyarakat itu sendiri untuk ditegur untuk tidak melakukan hal seperti ini.
3: Betul.
5: Ya, itu mungkin dari kami, Pak, sebagai closing statement.
3: Ya.
5: Apapun yang kami lakukan, pemerintah lakukan, apabila juga tidak didukung oleh masyarakat, tentunya ini akan sia-sia karena kami
3: betul.
5: Tidak sepenuhnya dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh.
3: Betul.
5: Dengan luasan wilayah seperti ini, dengan keterbatasan juga bagi kami, baik mungkin dari pihak kepolisian, mungkin dari kami, dari segi personil.
3: Artinya kita berharap setelah dipasang oleh Dinas Perhubungan, ya masyarakat menjaga, ya jangan diambil lagi baru dijual, kemudian diminta lagi Dinas Perhubungan memasangnya, Pak. Ya, ini membuang-buang anggaran negara, Pak Nopi. Ya, saya ke Pak Awal, silakan Pak Awal.
6: Jadi harapan kami juga, Pak. Jadi mungkin untuk kecelakaan ini kan banyak dampaknya, Pak. Kerugian besar pada kita, kemudian terhadap anak-anak kita ke depannya, apakah ada faktor-faktor dari peristiwa kecelakaan dia cacat atau apa, dan kemudian produktivitas anak tersebut akan kedepannya sudah terganggu. Makanya saya berharap juga kira-kira ya peran orang tua yang lebih mendalam di sini untuk bisa mengatur lah, mengatur waktu, gitu, mengecek apa sudah jam berapa anaknya harus pulang. Makanya dari itu saya juga berharap anak-anak kita juga di jalan ini dalam berkendara untuk lebih tertib, lebih manusia lagi, lebih berkeselamatan untuk menunjang masa depannya ke depannya.
3: Ya, okay. Baik, terima kasih Pak Aibtu Awaludin, Kanit Gakum Satlantas Polres Tolutoli. Terima kasih Pak Nopi Jewola, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tolutoli, dan juga terima kasih Pak Kipli, Teknik Jalan dan Jembatan, Ahli Muda PUPR Kabupaten Tolutoli yang sudah bergabung via Zoom, dan Bapak-bapak hadir di studio. Harapan kita bersama bahwa kecelakaan lalu lintas ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian dan instansi terkait, tetapi ada andil dan tanggung jawab orang tua di dalamnya untuk mengawasi putra-putrinya, dan dengan catatan bahwa tidak memberikan kendaraan secara bebas dengan alasan apapun untuk berkendara di jalan raya, apalagi umur yang belum cukup. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah, jumpa kembali di lewat waktu peristiwa dan topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap waspada di jalan raya.
2: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Motor, Hama, mana ada sakit kepala begini? Pek kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali Pak Peto-Peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pek kenal pot motornya? Astaga, sakit telinga. Ana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini. Dalam rangkaian acara Toli-Toli siang ini, pendengar, edisi hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di siang hari ini saya akan temani Anda dalam program acara Halo RRI bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally di siang hari ini. Tentunya di Halo RRI untuk siang hari ini saya nantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan terkait dengan keluhan yang didapatkan dalam pelayanan publik di Kabupaten Toli-Toli, baik itu dari segi pelayanan publik yang ada di pendidikan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang kebencanaan sosial, bidang budaya, pertahanan dan juga keamanan. Saya nantikan untuk Anda yang ingin bergabung silakan, atau mungkin Anda ingin menyampaikan ada yang Anda dapatkan mungkin sesuatu yang mungkin dapat dilaporkan kepada kami, bisa bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami lewat Halo RRI untuk siang hari ini. Tentunya apa yang menjadi suara Anda atau mungkin menjadi keluhan Anda, ini bisa kami coba tampung dan tentunya bisa kita carikan solusi bersama. Semoga apa yang disampaikan ini bisa tercover, bisa kita hubungi pihak-pihak terkait sehingga bisa mendapatkan jawaban dari pihak-pihak terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Halo RRI untuk siang hari ini. Silakan sekali lagi pendengar, saya nantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini. yang ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Toli-Toli, baik itu dari segi bidang pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segi kebencanaan sosial, dari segi budaya, bahkan dari segi pertahanan dan juga keamanan, silakan Anda sampaikan di Halo RRI untuk siang hari ini 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya masih menantikan atensi Anda, sembari menantikan atensi Anda pendengar, kita dengarkan musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk siang hari ini. Pendengar, saya hadir untuk Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini dalam program acara Halo RRI di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dengan layanan interaktif kami, saya buka di dua layanan interaktif, ada 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait dengan layanan publik yang mungkin Anda dapatkan kurang begitu memenuhi layanan yang baik, silakan Anda sampaikan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di Halo RRI, pendengar, saya tentunya menantikan atensi Anda yang ingin menyampaikan, karena kita berharap apa yang sudah menjadi suara Anda bisa kita jadikan solusi bersama dan bisa membangun Kabupaten Toli-Toli ke depannya. Baik pendengar, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965, Anda juga mungkin bisa melalui komentar ya di line TikTok kami, di RRI Toli-Toli. Silakan bisa bergabung bersama kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok RRI Toli-Toli. Dan untuk siang hari ini, saya masih menantikan apa yang menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Silakan, baik itu di Kabupaten Toli-Toli, di Kabupaten Parigi Mutong, di Kabupaten Buol, kami perguna untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230. Sekali lagi, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Apa yang menjadi keluhan masyarakat kami coba tampung di Halo RRI untuk siang hari ini, dan tentunya tim kami juga akan mencoba menghubungi pihak-pihak terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan di Halo RRI Pro 1. Dan pendengar, kami juga ucapkan selamat siang nih untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di siang hari ini semuanya sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan segala rutinitasnya. Terutama juga untuk Anda yang sedang terbaring sakit, semoga bisa cepat sembuh agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya masih menantikan sekali lagi dari pendengar ya, yang ingin menyampaikan keluhannya, atau mungkin ada yang ingin disampaikan, atau mungkin kritikan, silakan saya perguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dua layanan interaktif saya buka untuk siang hari ini, pendengar, dalam program acara Halo RRI Pro 1 dengan kebersamaan Sally menemani Anda untuk siang hari ini. Sekali lagi, di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Selamat siang untuk Anda yang selalu satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli untuk siang hari ini dengan kebersamaan Sally menemani Anda, pendengar, di 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Kuat sekali balap-balap. Tidak lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali papa itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
4: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk siang hari ini. 30 menit lampau dari pukul 10 siang dan tentunya saya masih temani Anda di program acara Halo RRI untuk siang hari ini, edisi hari ini pendengar. Edisi Senin 24 Agustus 2026. Pendengar di manapun Anda berada, di Halo RRI untuk kali ini Anda bisa bergabung bersama kami di dua line telepon, baik itu yang ada di Kabupaten Parigi Mutong, yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yang ada di Kabupaten Buol. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa menyampaikan terkait dengan keluhan Anda, mungkin terkait dengan layanan publik yang ada di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, kebencanaan sosial, kemudian di bidang budaya, di bidang pertahanan dan juga keamanan, atau mungkin ada yang terjadi di lingkungan sekitar Anda yang mungkin bisa disampaikan di Halo RRI. Silakan untuk bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di Halo RRI untuk siang hari ini, saya tentunya menantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program acara Halo RRI, karena suara Anda tentunya akan menentukan bagaimana ke depan pembangunan di Kabupaten Toli-Toli dan tentunya menjadi solusi bersama untuk siang hari ini. Apa yang sudah menjadi keluhan, kami akan mencoba konfirmasi dengan pihak-pihak terkait dan semoga bisa mendapatkan respon sehingga apa yang menjadi keluhan dari masyarakat bisa langsung dikonfirmasi atau mungkin terklarifikasi. Dan juga kami pun mencoba, kalaupun ada keluhan yang disampaikan tetapi mungkin belum sempat dikonfirmasi atau mungkin dari pihak terkait belum dapat mengkonfirmasi, mungkin untuk hari ini kami akan coba mengkonfirmasinya kembali di hari-hari Halo RRI selanjutnya, maksud kami tepatnya di hari Rabu ataupun di hari Jumat. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi di program acara Halo RRI untuk siang hari ini, silakan saya perguna untuk Anda yang menyampaikan terkait dengan keluhan layanan publik, baik itu dari segi bidang pendidikan, dari bidang kesehatan, ya, kemudian dari bidang ekonomi, ada kebencanaan, ada bidang budaya, dan juga keamanan, silakan Anda sampaikan di Halo RRI untuk siang hari ini di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo RRI akan temani Anda hingga nanti di pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang kembali untuk Anda pendengar yang siang hari ini sudah disibukkan dengan segala rutinitasnya, ya. Selamat siang, salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda. Tentunya sebagai pelayan publik harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik dan juga merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diberikan kepada masyarakat. Dan untuk Anda juga yang mungkin lagi pada ngantri ini, ya, mungkin ada antri mau berobat ataupun antri mau store sesuatu, mungkin ya harus bersabar, kita tetap mengikuti prosedur yang ada dan paling penting lagi mengikuti aturan yang sudah ditentukan dari berbagai bidang tentunya. Nah, untuk itu Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk siang hari ini, silakan saya perguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 38 menit lampau pukul 10. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung untuk siang hari ini. Saya coba terima penelpon untuk siang ini. Iya, baik, sepertinya ya, halo. Halo. Halo. Baik, terputus pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami coba kembali di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 di Halo RRI Pro 1 untuk siang hari ini, edisi hari ini pendengar, edisi Senin 24 Agustus 2026. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

0: kepala begini, pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu, Kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Masih dari kawasan Puncak Kabidong Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda tentunya mengudara melalui pemancar FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Ya, tidak terasa ya pendengar, sudah 47 menit lampau pukul 10 pagi untuk di program acara Halo RRI siang hari ini. Tentunya saya menemani Anda di siang hari ini, edisi hari ini pendengar, edisi Senin 24 Agustus 2026. Berbagai keluhan yang tentunya kami tampung, kami coba terima dari pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI siang hari ini di 0853-438-31230 atau di 0821-948-30965. Namun sepertinya belum ada yang bisa bergabung, belum ada yang masuk untuk di Halo RRI siang hari ini. Insya Allah segala sesuatunya yang sudah mungkin tercover di Halo RRI sebelumnya sudah terjawab dan insya Allah bisa diperbaiki, baik itu dari pelayanan publiknya atau mungkin dari segi infrastrukturnya. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi keluhan dari masyarakat, apa yang sudah menjadi keluhan dari pendengar melalui Halo RRI di setiap jam 10 yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, ini bisa membantu kita semua untuk bersama-sama bagaimana membangun Kabupaten Toli-Toli lebih baik lagi, salah satunya melalui program Halo RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk program Halo RRI siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang selalu setia bersama Pro 1 dan tentunya selalu menjadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Selamat siang untuk Anda juga pendengar yang masih terus stay bersama Pro 1 mendengarkan siaran kami untuk siang hari ini. Selamat siang semuanya, semoga saya jumpai semuanya sehat. Dan paling penting lagi, harus tetap semangat dalam keadaan apapun itu. Baik, Halo RRI, saya cukupkan sampai sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap stay di 102 MHz untuk siang hari ini.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat

10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan siang hari ini saya temani Anda di pengarus keutamaan gender ya, bersama Prosato RRI Toli-Toli dengan kebersamaan Sally. Dan selamat siang dulu nih untuk pendengar yang di siang hari ini lagi disibukkan dengan aktivitasnya ya, selamat siang terutama yang sedang ada di pemerintahan swasta ataupun pemerintahan, selamat siang. Semoga dengan hadirnya Pro 1 di ruang dengar Anda bisa menemani suasana aktivitas Anda bersama rekan-rekan sejawat ya tentunya ya, dengan kolega kerja dan juga dengan rekan seperjuangan. Masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Moving on dari Andin, ikut menemani Anda pendengar, mengantarkan kita ke pukul 11:28 waktu Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan siang hari ini di pengarus utama gender, kami hadirkan untuk Anda. Dan saat ini saya akan hadirkan bagaimana membangun kesetaraan dan keberagaman dalam masyarakat modern.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kesetaraan dan keberagaman merupakan dua pilar penting yang menjamin setiap orang memiliki hak serta kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Kesetaraan berarti memberikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok minoritas. Nah, keberagaman dalam masyarakat modern harus dipandang sebagai kekayaan yang perlu diakui melalui pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan, di mana keberagaman itu mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai elemen untuk mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis. Pendengar, di bidang pendidikan sendiri, ini memegang peran mendasar dalam menanamkan pemahaman yang juga menyeluruh kepada generasi muda melalui kurikulum yang tepat dari kurikulum itu sendiri, di mana peran pendidikan setidaknya memasukkan mata kuliah hukum dan gender agar mahasiswa menerima pemahaman tentang apa itu kesetaraan. Lalu bagaimana teknologi dari bidang teknologi digital membantu kesetaraan dan keberagaman dalam masyarakat modern? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kita kembali hadirkan lagi musik berikut ini.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Iya. Untuk kesetaraan gender itu, ya maksud kami kesetaraan dan keberagaman ya. Kesetaraan ini berarti setiap orang memperoleh hak, kemudian kesempatan dan juga perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang. Di mana juga keberagaman mencakup perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, gender maupun kondisi sosial. Tentu harus penting menghargai perbedaan. Di mana keberagaman ini merupakan kekayaan masyarakat yang sikap saling menghormati dapat mencegah diskriminasi, konflik dan juga prasangka serta memperkuat persatuan. Nah, membangun kesetaraan dan keberagaman dalam masyarakat modern ini juga dibutuhkan peran pendidikan, di mana pendidikan ini perlu menanamkan toleransi, empati, sikap kritis terhadap stereotip dan juga penghargaan terhadap berbagai budaya sejak dini. Dengan membangun kesetaraan dan keberagaman dalam masyarakat, peran masyarakat dan pemerintah pun sangat dibutuhkan karena lingkungan sosial dan kebijakan publik harus memberikan kesempatan yang adil kepada semua kelompok. Diskriminasi perlu dicegah, sementara untuk kelompok yang rentan harus memperoleh perlindungan yang memadai. Pesan individu di era digital pun sangat mempengaruhi karena masyarakat modern itu perlu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, tidak menyebarkan ujaran kebencian ataupun stereotip, serta menghargai pandangan yang berbeda. Apalagi kan sekarang dunia digital sudah semakin canggih ya, jadi alangkah lebih baik untuk tidak gampang terprovokasi. Nah, kesimpulannya pendengar, kesetaraan dan keberagaman itu tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menciptakan masyarakat di mana perbedaan dapat hidup berdampingan secara adil dan juga harmonis.

harga 34.000 rupiah menjadi 30.

0: 2026. Indonesia U16 Takluk 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: More space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Going this 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang.
2: Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara

memimpin klasemen Liga Premier Inggris, unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi lima besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akannya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because
1: menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball, and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored,
3: no goals. Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of awareness.
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar, ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, terus menerjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya-jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Gitu. Oh itu.
8: Oh ya.
9: 41 juta.
8: Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari komputer otonomi.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsistensi apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kembut. Ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Lalu kami sekat air, sekat kanal, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat-alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat? Eskavator.
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
9: Jadi 5, tambah 2.
8: Siap.
9: Tadi juga,
8: makin banyak, semakin bagus.
9: Nah, cuma teknologi, harus cek paling banyak.
8: Ya.
9: Dan saya cek kalau paling banyak dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap.
9: Ya.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin OMC.
8: Ya.
9: Kemudian pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus
8: sih. Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit bagus. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri,
9: potensi yang melakukan suara dari membawa air kemudian juga sudah dibentuk di CRTP yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
7: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apal Cicisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin, sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton, yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toliton di kanal Inspirasi menemani Anda untuk siang hari ini. Saya temani Anda di Zona Musik Indonesia ya untuk siang hari ini. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, 49 menit lampau pukul 12 siang dan saya masih akan hadir untuk Anda di Zona Musik Indonesia. Halo, apa kabar nih untuk Anda pendengar yang di siang hari ini lagi beristirahat ya, memberikan ruang sejenak bagi tubuh, bagi badan, sehingga mungkin istirahat 5 sampai dengan 10 menit ini, atau 10 sampai dengan 15 menit ya, ini bisa membuat badan sedikit rileks di tengah hiruk pikuk pekerjaan yang sudah begitu banyak menanti. Tentunya dengan lagu-lagu yang saya sajikan untuk Anda pendengar menemani suasana istirahat Anda di siang hari ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di musik tradisional saya hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya di musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan bagaimana kita mengenal Linda dan Bayasa dalam tradisi suku Kaili. Sementara akan saya hadirkan untuk Anda pendengar, tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli di siang hari ini dengan kebersamaan Sally.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik, pendengar, di musik dan tradisional kali ini saya akan hadirkan mengenal Lenda dan Bayasa dalam tradisi suku Kaili. Pendengar, keragaman suku, budaya, dan tradisi yang dimiliki oleh negara ini begitu melimpah. Karunia yang sudah ada sejak dulu, salah satunya pengakuan terhadap gagasan gender non-binary alias seseorang dengan identitas yang tidak mengacu pada perempuan atau laki-laki. Nah, tradisi dan budaya suku Bugis mengakui adanya 5 gender, yaitu perempuan Makunrai, laki-laki Urane, perempuan berpenampilan laki-laki atau Kalalai, laki-laki berpenampilan perempuan atau perempuan berpenampilan laki-laki Calalai, laki-laki berpenampilan perempuan Calabai, dan bisu yang dianggap bukan laki-laki maupun perempuan. Makhluk spiritual yang tidak berada di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan, melainkan mewujudkan kekuatan keduanya sekaligus. Nah, pendengar, dalam narasi kuno masyarakat Bugis ya, ini dia ada beberapa... ada banyak keputusan-keputusan terkait dengan aspek kehidupan melalui pertimbangan Bayasa. Dalam kebudayaan Kaili, Bayasa ini dipandang sebagai wadah yang sensitif terhadap hal gaib, sehingga Bayasa punya peran penting dalam melakukan upacara-upacara adat. Nah, pada masa kerajaan di Sigi, Bayasa berperan sebagai tokoh spiritual kerajaan. Nah, pendengar, ya, tradisi suku Kaili yang mendiami Lembah Palu ini juga mengenal yang ternyata kalau tadi saya sebutkan ada yang namanya Calabai, ada yang namanya Calalai, kemudian ada namanya Toburake Tambolang kalau dalam bahasa Bugis ya. Ternyata dalam bahasa Kaili, dalam suku Kaili itu juga ada yang mengenal hal-hal seperti demikian, sebutannya seperti Lenda dan juga Bayasa. Nah, dalam kamus Kaili Ledo, Lenda ini diartikan sebagai banci, sedangkan Bayasa berarti pria berpakaian dan berperilaku seperti wanita atau banci atau waria atau sebutlah transpuan, sebagian lemah yang lebih netral ya, tanpa kesan peyoratif. Nah, Bayasa sudah pasti Lenda, sementara Lenda belum tentu Bayasa. Oh, ini ada perbedaannya ya pendengar. Bayasa sudah pasti Lenda, sementara Lenda belum tentu Bayasa. Tidak jauh beda dengan yang ada di Sulawesi Selatan ya, Calabai belum tentu bisu, tapi bisu sudah tentu Calabai, seperti itu. Nah, ada beberapa perbedaan Bayasa dan Lenda. Bayasa merujuk pada posisinya sebagai penghubung antara manusia dan alam gaib, sementara Lenda merujuk pada orientasi seksual. Lalu seperti apa dalam kebiasaan suku Kaili? Sebentar akan kita lanjutkan lagi, kita dengarkan musik Kaili berikutnya akan hadir untuk Anda pendengar, tetap bersama kami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Bayasa sudah pasti Lenda, sementara Lenda belum pasti Bayasa, ya. Ini ada perbedaan antara Bayasa dan Lenda nih pendengar, di mana Bayasa merujuk pada posisinya sebagai penghubung antara manusia dan alam gaib, sementara Lenda merujuk pada orientasi seksual. Nah, dalam kebudayaan Kaili, Bayasa dipandang sebagai wadah yang sensitif terhadap hal gaib, sehingga Bayasa punya peran penting dalam melakukan upacara-upacara adat. Pada masa kerajaan di Sigi, Bayasa berperan sebagai tokoh spiritual kerajaan. Ada banyak keputusan-keputusan terkait aspek kehidupan melalui pertimbangan Bayasa. Di samping itu juga Bayasa punya peran sebagai tabib kerajaan atau tabib dalam suatu komunitas adat. Tidak semua orang sakit harus ditangani Bayasa, hanya penyakit yang ada kaitannya dengan arwah para leluhur, kalaupun ada berarti hanya pribadinya yang mengobati, bukan sebagai Bayasa. Kalau Bayasa itu ternyata orang yang sedang dirasuki arwah leluhur gitulah, pribadinya jadi penuh wibawa, beda dengan kehidupan sehari-hari dalam dalam bersosialisasi. Sebagai contoh, peran Bayasa termaktub dalam buku Upacara Tradisional dalam kaitannya dengan peristiwa alam dan kepercayaan daerah Sulawesi Tengah, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi pendengar, kita dengarkan musik berikutnya, tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Nah pendengar, disebutkan ada sebuah upacara bernama Polele Bayasa. Upacara tersebut sebagai pengantar akan segera dimulainya upacara sakral, sekaligus bermohon agar upacara adat mendapatkan keberkatan. Nah Bayasa sebagai seorang Balia dianggap memiliki makna atau daya kekuatan untuk berhubungan dengan para dewa. Dalam suasana khusyuk, Bayasa membacakan doa, di mana doanya yaitu Karampuari Langi, Karampuari Tanah, Tuhan di langit dan penguasa di bumi. Kamai mo kita mempetirohi, marilah semua melihat ke sini. Anu adampai rapoviaka, ke sini yaitu penyelenggaraan upacara adat padi atau adampai. Tumpu nutana dako rilida, mari semua kalian mangelo anu nivoviaka ei, menyaksikan sesuatu yang dibuat di sini, kemudian marampi kami poviaka arapaka, jadi permohonan kami agar usaha kami berhasil. Ala mesirata mboi kita ngapurina, yang ngapurina, kemudian agar kita bertemu kembali di kemudian hari. Kuperapi fo, ya kuperapi poviaka eve, kami meminta agar usaha kami injamu ko rapa kafa, injamu rapa tango, jangan menjadi hampa, jangan lagi diserang hama. Injamu raka, maksud kami injamu rapa kapuyu, jangan mati atau layu. Eipuramu naimi mpengaya, ini semua jenis makanan atau yang tersaji. Nah dalam doa-doa tersebut Bayasa turut serta menjelaskan persembahan yang disediakan para petani. Contoh lainnya ya pendengar, yang tercantum dalam buku tersebut, Bayasa juga punya peran dalam upacara meminta hujan, seperti di desa Kawatuna yang dikenal dengan istilah Poraa Binangga. Bayasa yang lengkap dengan pakaian adat menyimpan dupa atau kemenyang yang dibakar dengan maksud agar dapat mengundang para arwah ketujuh Tadulako. Bayasa mengatur penempatan sesajen tersebut sembari membaca gane-gane alias mantra. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dengan lagu-lagu Kaili dari adat Kaili yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap stay di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 52 menit lampau dari pukul 13 siang dan saya masih menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini di musik tradisional dan juga tradisi tentunya. Baik, pendengar, saya akan tuntaskan ya untuk siang hari ini musik dan tradisional dari suku Kaili. Nah, pendengar, menjadi bayasa bukanlah perkara ditunjuk atau mengajukan diri. Nah, sebelum jadi bayasa biasanya Linda mengalami sakit. Nah, sakit tersebut bukan sakit sembarangan sakit. Ada gejala tertentu yang kemudian atas usulan tetua adat akan dilakukan ritual adat. Adat yang dibuat terbilang besar namanya Nepa Pakana. Biasanya tiap-tiap wilayah beda penyebutan. Ada juga yang mengatakan Nepa Pakono. Nah, selain bersifat sakral, upacara pelantikan seorang bayasa meminta pembuktian apakah betul seorang lenda punya kapasitas jadi seorang bayasa. Salah satu ujiannya, calon bayasa akan diminta berjalan di atas mata parang yang disusun seperti tangga. Hal yang sama juga berlaku ketika ada seseorang mendaku diri sebagai bisu. Nah, penyampaian kebisuan lewat mimpi khusus yang diverifikasi melalui sidang adat. Puncak ujian berupa maagiri, menari sambil menusuk bagian-bagian tubuh seperti perut, pinggang, dan leher menggunakan akan badik yang dilakukan dalam keadaan dirasuki oleh roh leluhur. Meskipun makin terhimpit oleh modernitas, beberapa tempat di Sulawesi Tengah masih melangsungkan tradisi bayasa, semisal di Desa Pewono dan juga Desa Sintufu di Kabupaten Sigi serta di daerah Pantai Barat Donggala. Itu dia pendengar satu yang saya hadirkan untuk Anda mengenal lenda dan bayasa dalam tradisi suku Kaili yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, saya masih akan terus menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan beberapa saat lagi kami akan coba hadirkan penyampaian warta berita daerah. Lagu berikut ini akan hadir untuk Anda pendengar sekaligus menutup jumpa kita di musik tradisional dan tradisi.

masih belum ada guru seni budaya, sehingga mata pelajaran yang diberikan di SMP ini adalah mata pelajaran prakarya yang diisi oleh guru yang kualifikasi pendidikannya relevan. Kemudian untuk guru agama Kristen kami juga belum ada sampai saat ini.

0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, proses verifikasi dan validasi data menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program Beradik Cerdas. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi melakukan pemeriksaan data secara berjenjang sebelum bantuan diberikan kepada mahasiswa penerima program. Serta pertandingan sengit tersaji pada laga pembuka cabang olahraga sepak bola pekan olahraga daerah Popda Sulawesi Tengah ke-26 di Stadion Kuonoto Kelurahan Kali pukul 7 pagi. Laga derby yang mempertemukan tuan rumah Kabupaten Buol melawan Kabupaten Toli-Toli berlangsung panas dengan hujan gol di babak pertama. Inilah berita selengkapnya pendengar. Edisi hari ini, edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Seliwati Dai Manampa. Warta Berita Daerah untuk siang hari ini kami awali dengan informasi terkait Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 22 Sigi masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik khususnya mata pelajaran seni budaya. Kondisi tersebut menyebabkan pihak sekolah untuk sementara memberikan mata pelajaran prakarya kepada peserta didik. Laporan selanjutnya akan dilaporkan Susanti Akataba.
1: 22 Sigi, Aziza Nur Snaini mengungkapkan, kebutuhan guru masih menjadi salah satu perhatian dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Saat ini SRMP 20 Sigi masih menghadapi kekurangan tenaga guru, khususnya untuk mata pelajaran seni budaya dan agama. Aziza Nur Snaini mengungkapkan, untuk mengantisipasi kekurangan tenaga guru untuk mata pelajaran seni budaya, pihak sekolah untuk sementara memberikan mata pelajaran prakarya kepada peserta didik. Sementara untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, sekolah telah mendapatkan penugasan guru dari Kementerian Agama. Sementara itu untuk pendidikan agama Kristen, pihak sekolah meminta bantuan penyuluh agama dari Kemenag untuk sementara mengisi kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pembelajaran agama tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan peserta didik.
2: Saat ini kami masih belum ada guru seni budaya, sehingga mata pelajaran yang diberikan di SMP ini adalah mata pelajaran prakarya yang diisi oleh guru yang kualifikasi pendidikannya relevan. Kemudian untuk guru agama Kristen kami juga belum ada sampai saat ini, sehingga selama jam pelajaran Kristen kami meminta tolong kepada Kemenag, kepada salah satu penyuluh agamanya untuk mengisi, namun bukan sebagai guru, sebagai penyuluh agama. Nah untuk guru PAI, sebenarnya di seluruh SR guru PAI itu merupakan penugasan dari Kemenag.
1: Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dinilai penting agar seluruh mata pelajaran dapat diberikan secara optimal, terlebih keberadaan guru sesuai bidang keahlian dibutuhkan untuk menunjang kualitas pembelajaran di SRMP Sigi. Diharapkan kebutuhan guru, khususnya guru seni budaya dan agama, dapat segera dipenuhi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih maksimal sesuai dengan struktur mata pelajaran yang ditetapkan. Susanti Akataba melaporkan.
0: Proses verifikasi dan validasi data menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program Beradik Cerdas. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi melakukan pemeriksaan data secara berjenjang sebelum bantuan diberikan kepada mahasiswa penerima program. Alfiansyah melaporkan.
3: Ketua Koordinator Berani Cerdas Cynthia Dewi Mateka menjelaskan alur validasi data penerima program Berani Cerdas. Proses tersebut dilakukan secara bertahap untuk memastikan data mahasiswa penerima program telah melalui pemeriksaan sesuai ketentuan sebelum menjadi dasar pencairan bantuan. Cynthia mengatakan data mahasiswa terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan. Setelah proses di tingkat dinas selesai, data kemudian dikirim ke masing-masing perguruan tinggi untuk menjalani proses verifikasi dan validasi lanjutan. Perguruan tinggi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap data mahasiswa yang telah dikirimkan. Setelah verifikasi dan validasi di perguruan tinggi selesai, data tersebut akan dikirim kembali kepada pemerintah daerah. Cynthia menjelaskan, data yang telah melalui seluruh tahapan verifikasi dan validasi akan menjadi dasar bagi Biro Kesra untuk melakukan pembayaran atau menerbitkan surat jaminan bagi mahasiswa penerima program.
4: Jadi skemanya kan sudah sering disampaikan bahwa ketika selesai diverifikasi validasi Dinas Pendidikan, kemudian data dikirim ke perguruan tinggi untuk diverifikasi validasi. Ketika selesai diverifikasi validasi oleh perguruan tinggi, dikirim kembali ke Pemda, itu yang menjadi

0: besar oleh Blok Extra untuk membayar atau diberikan surat jaminan. Jadi seperti itu.
1: Ia juga mengimbau mahasiswa untuk aktif berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi dengan memberikan data yang diperlukan agar proses validasi dapat berjalan lebih cepat. Mahasiswa diharapkan turut melakukan tindak lanjut kepada pihak kampus untuk mengetahui perkembangan proses verifikasi data masing-masing.
0: Lebih cepat kampus atau perguruan tinggi memberikan data balik verifikasinya itu kan lebih cepat juga diproses. Jadi seperti itu. Jadi kami juga memohon kepada mahasiswa apabila memang agak lumayan lama menurut mereka, mereka yang resti tanyakan ke kampusnya prosesnya sudah sampai di mana, jadi bantu kami seperti itu.
1: Dengan keterlibatan aktif mahasiswa perguruan tinggi dan pemerintah daerah, proses validasi data diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga tahapan pemberian bantuan melalui program Berani Cerdas dapat segera dilaksanakan sesuai ketentuan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan sengit tersaji pada laga pembuka cabang olahraga sepak bola pekan olahraga daerah Popda Sulawesi Tengah ke-26 di Stadion Kuonoto, Kelurahan Kali pukul 7 Wita Senin pagi. Laga derby yang mempertemukan tuan rumah Kabupaten Buol melawan Kabupaten Toli-Toli berlangsung panas dengan hujan gol di babak pertama. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
3: Di bawah terik matahari yang menyengat, kedua tim langsung memperagakan permainan terbuka dan saling jual beli serangan. Toli-Toli akhirnya berhasil memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-28 melalui titik putih. Fatul Mubarak yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugas dengan dingin dan mengubah skor menjadi 1-0. Percaya diri usai memimpin, tim tamu tak mengundurkan serangan. Hanya berselang 8 menit, Toli-Toli menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-36 lewat sepakan terukur pemain bernomor punggung 9 Muhammad Al-Fatir yang memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Buol. Tersengat oleh dua gol lawan, Buol bangkit mengejar ketertinggalan menjelang turun minum. Upaya pantang menyerah tim tuan rumah membuahkan hasil di masa perpanjangan waktu atau injury time. Pada menit 40+2, Buol mendapat hadiah penalti yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Dwi Anugrah Indarto, sekaligus memperkecil kedudukan menjadi 1-2 hingga pertandingan berakhir. Dalam wawancara seusai pertandingan, pelatih Toli-Toli Coach Sandi Yuhardi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang telah berjuang habis-habisan demi membawa nama harum Kabupaten Toli-Toli. Kendati meraih hasil positif di kandang lawan, sang pelatih meminta timnya untuk tidak cepat berpuas diri. Perjalanan kompetisi masih panjang dan tantangan berat sudah menanti di depan mata.
4: Pertama, kita cukup bersyukur atas kemenangan yang hari ini kita dapat karena atas kerja dari hasil yang kita terima ini, atas kerja keras dari anak-anak semuanya dan dukungan besar dari daerah Kabupaten Toli-Toli buat anak-anak semuanya. Jadi kedepannya nanti kita belum terlalu banyak berkomentar apa-apa. Kita masih tetap fokus, masih ada pertandingan ke depan, kita masih tetap berjuang. Semangat untuk Kabupaten Toli-Toli.
3: Pada pertandingan berikutnya, tim Toli-Toli dijadwalkan akan berhadapan dengan tim kuat lainnya pada grup A. Menghadapi laga krusial tersebut, jajaran pelatih memilih untuk tetap menjaga kerahasiaan taktik dan strategi yang akan diterapkan. Meski enggan membeberkan kedalaman strategi secara terbuka kepada media, sang pelatih menegaskan bahwa jajarannya telah mengantongi sejumlah catatan penting dari laga sebelumnya yang perlu segera dibenahi.
4: Yang pasti kita bersyukur sekali, kemenangan yang kita dapat ini tidak gampang. Anak-anak semua bekerja, bertarung semua mereka keluarkan di sini untuk nama Kabupaten Toli-Toli. Jadi kedepannya mungkin kita lebih tetap fokus, tetap tenang, konsentrasi.
3: Jalannya pertandingan di Stadion Kuonoto terbukti menyajikan tensi tinggi sejak menit awal. Kejar-kejaran angka ini kian menegaskan bahwa persaingan cabur sepak bola Popda Sulteng ke-24 di grup A berjalan sangat ketat. Bagi Buol dan Toli-Toli, perbaikan lini pertahanan serta efektivitas serangan menjadi kunci utama jika ingin mengamankan poin penuh saat berhadapan dengan lawan berikutnya, Kota Palu.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Kabupaten Buol melalui Pandawa Shooting Club atau PSC sukses menggelar kejuaraan menembak antar klub di Kabupaten Buol. Sardono melaporkan.
5: Menyemarakan hari ulang tahun HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Kabupaten Buol melalui Pandawa Shooting Club PSC sukses menggelar kejuaraan menembak antar klub di Kabupaten Buol. Ketua Perbakin Kabupaten Buol, Santo, dalam keterangannya kepada RRI menyampaikan bahwa perlombaan tersebut telah sukses digelar pada Minggu 23 Agustus 2026 bertempat di lapangan tembak Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan. Ajang bergengsi ini diikuti sekitar 20 penembak dari berbagai klub menembak yang ada di Kabupaten Buol dengan memperlombakan dua kelas, yakni multi-ranks dan tri-post. Selain untuk menyemarakkan hari ulang tahun proklamasi RI, perlombaan ini juga difungsikan sebagai ajang seleksi resmi bagi atlet-atlet menembak potensial Kabupaten Buol. Para peserta terbaik nantinya diproyeksikan untuk mewakili Kabupaten Buol pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali.
6: Ada beberapa atlet yang akan siap menuju Porprov di Morowali nanti. Di situ saya bisa mengukur seberapa skillnya teman-teman yang akan ikut Poprov. Alhamdulillah ada 4 orang atlet, di 3 diantaranya mendapatkan 1 juara 1, yang satunya juara 2, kemudian yang di kelas lainnya dapat 1, kemudian ada juga yang dapat 2. Jadi 4-4 itu semuanya punya poin tertinggi dari teman-teman yang lain, artinya di klub-klub lain yang tidak mengikuti Poprov.
5: Dengan berbagai persiapan matang yang telah dilaksanakan, termasuk penyelenggaraan perlombaan ini, Perbakin Kabupaten Buol menyatakan optimisme dan siap menyumbangkan medali emas untuk kontingen Kabupaten Buol pada Poprov mendatang.
6: Ya, saya berharap dengan kegiatan kemarin, selain telah ukur untuk teman-teman atlet menuju Poprov, harapannya di Poprov nanti, teman-teman yang bertanding ini, ada 8 atlet dari Kabupaten Buol menembak, kita punya target emas dibawa pulang ke Buol.
5: Selaku Ketua Perbakin Buol, Santo berharap para atlet yang telah dipersiapkan dan diproyeksikan dapat terus mengasah kemampuan serta meningkatkan keterampilan atau skill. Dengan semangat kemerdekaan ke-81, Perbakin Buol optimis cabang olahraga menembak ini akan menjadi salah satu lumbung prestasi dan membanggakan nama Kabupaten Buol ke level provinsi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI kembali akan menyelenggarakan ajang bergengsi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Lalu seperti apa persiapan dan kesiapan panitia penyelenggara Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat LPP RRI Toli-Toli? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ahmad Mukadas bersama Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat RRI Toli-Toli, Royan Jamil, berikut ini.
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Bung Royan Jamil. Dan seperti ketahui bersama bahwa pelaksanaan Bintang Radio tahun 2026 tingkat Kabupaten Toli-Toli akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Seperti apa sebenarnya persiapan dan kesiapan daripada panitia pelaksana Bintang Radio Indonesia tingkat Kabupaten Toli-Toli? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Panitia Bung Royan Jamil. Bung Royan, ini tidak lama lagi pelaksanaan event secara nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Khusus RRI Toli-Toli sampai dengan hari ini seperti apa kesiapan dan persiapan panitia pelaksana menghadapi event tahunan Bintang Radio Indonesia 2026, Bung Royan Jamil?
8: Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan pada hari ini, RRI Toli-Toli kembali menyelenggarakan event tahunan yaitu Bintang Radio tahun 2026. Untuk sejauh ini kesiapan kita, khususnya kepanitiaan, itu sudah kita persiapkan dari awal. Kita persiapkan semuanya jauh matang sebelumnya. Laporan untuk saat ini kita sudah menyebar luaskan melalui pamflet, kemudian penyebaran lewat promo sosial media kita di Instagram RRI Toli-Toli maupun di Facebook, kemudian di radio juga. Nah, untuk saat ini teman-teman kepanitiaan juga sudah turun lapangan untuk menyurati dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli ya, khususnya wilayah-wilayah kota, sekolah-sekolah SMA sama ini apa namanya kampus-kampus juga di Toli-Toli kita sudah surati untuk bagaimana mereka bisa merekomendasikan atau mengutus peserta siswa-siswi mereka, mahasiswa, agar bisa mengikuti ajang ini Bintang Radio tahun ini di RRI Toli-Toli.
7: Ya, kalau kita melihat kan untuk RRI Toli-Toli sendiri, kaperan areanya ada 3, salah satunya mungkin di Kabupaten Buol. Nah, ini panitia juga apakah menyasar siswa-siswi SLTA sederajat yang ada di Kabupaten Bol atau seperti apa untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 ini, Bung Royan?
8: Betul sekali, Pak. Nah, jadi tahun ini seperti tahun 2 tahun belakangan ini karena kita juga punya studio mini di Kabupaten Bol, itu kita buka juga pendaftaran khususnya di Kabupaten Bol. Jadi di pada saat lomba nanti itu peserta dari Bol akan lomba dari sana. Nah, jurinya nanti dari sini kan kita live nanti, live YouTube penilaiannya langsung begitu.
7: Ya. Ini saya dengar-dengar ada beberapa tahapan untuk Bintang Radio. Ada tahapan untuk lokal, ada tahapan untuk Korwil, terakhir mungkin ada tahapan untuk nasional. Ini apakah memang seperti itu tahapannya Bintang Radio atau seperti apa, Bung Royan, supaya masyarakat juga, peserta juga bisa mendengarkan terkait dengan ini?
8: Baik, untuk Lomba Bintang Radio tahun ini sistem voting. Sistem voting, jadi penilaian itu kalau tidak salah 30% dari juri, 70% dari voting. Nah, dari voting ini kita ambil juara satu itu putra-putri. Nah, setelah juara satu putra-putri ini didapat juaranya itu naik ke level Korwil. Nah, kita ini di Toli-Toli itu masuk di Korwil 4. Nah, Korwil 4 ini, jadi di Korwil 4 ini mereka lomba lagi mencari siapa putra-putri yang terbaik baru maju di tingkat nasional begitu.
7: Ya. Ya, sebenarnya kalau untuk Bintang Radio sendiri dimulai resminya kapan, Bung Royan, untuk tingkat RRI Toli-Toli dan Bol?
8: Untuk pelaksanaannya kita akan laksanakan di awal September atau putaran pertama itu di tepatnya tanggal 5 September. Tanggal 5 September, kemudian di putaran kedua itu kalau dilihat dari juknisnya itu tanggal 18 sama 19, tapi kemungkinan besar kita akan majukan tanggal putaran keduanya karena ada sesuatu dan lain hal. Ya, begitu.
7: Ya. Berbicara soal Bintang Radio Indonesia, tujuannya adalah keterlibatan daripada generasi muda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yang ada di Kabupaten Bol. Seperti apa sebenarnya antusiasme peserta tingkat SLTA sederajat di daerah Toli-Toli, Kabupaten Bol, untuk ikut dan ambil bagian dalam event Bintang Radio Indonesia, Bung Royan?
8: Iya, baik. Sebenarnya Bintang Radio yang dilaksanakan oleh RR ini adalah sebenarnya dikhususkan untuk kembali ke masyarakat, khususnya Toli-Toli yang siswa-siswi ini mempunyai talenta-talenta atau bakat-bakat suara emas. Nah, apalagi ini dibuka secara umum juga. Nah, cuman kita membatasi batas usia itu dari usia 16 tahun sampai dengan usia 25 tahun itu, Pak Mukadas. Nah, jadi itu khususnya kita ini Bintang Radio ini jadi ajang talenta-talenta muda kita untuk ke depan bagaimana wilayah Toli-Toli, RRI Toli-Toli ini bisa masuk juga di tingkatan nasional, ya. Begitu.
7: Ya. Baik, terakhir mungkin Bung Royan selaku Ketua Panitia Penyelenggara Bintang Radio Indonesia 2026, apa harapan Anda kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Bol, bahkan mungkin generasi muda kita yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Mautong? Silakan.
8: Iya, harapan kami selaku Panitia Bintang Radio tahun 2026 ini, kita berharap agenda Bintang Radio ini bisa terlaksana dengan sukses. Kemudian kita harap seluruh masyarakat Toli-Toli dan masyarakat Kabupaten Bol itu bisa memanfaatkan momentum ini untuk menyalurkan bakat talenta anak-anak muda. Nah, kita harapkan Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Bol bisa memasukkan regenerasinya Bintang Radio di tingkat nasional.
7: Baik, Bung Royan, terima kasih atas kesempatannya sudah berbincang pada kali ini.
8: Terima kasih, Pak.
7: Baik, pendengar dan pemirsa internet dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat LPPR di Toli-Toli, Bung Royan Jamil. Kita berharap bahwa ajang Bintang Radio Indonesia 2026 mampu melahirkan talenta-talenta penyanyi berbakat di dunia tarik suara, khususnya di wilayah Kabupaten Toli-Toli, dan menjadi wakil RRI di tingkat nasional.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, wawancara bersama Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat LPPR RI Toli-Toli Royan Jamil mengakhiri warta berita daerah siang hari ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Depanapa bersama Dava mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dendutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 KHz. Bersama Irna lagi menemani ruang dengar Anda pendengar di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Halo, apa kabar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya. Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat selalu bersama keluarga, bahagia, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, sudah pukul 14.38 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, boleh masuk di via telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Derna.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Fatima di Ogomoli.
1: Mbak Fatima di Ogomoli, apa kabarnya Mbak Fatima?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Panas ya?
2: Iya, tadi sempat hujan, sempat gerimis tapi
1: cuma sebentar.
2: Cuma berapa biji yang jatuh.
1: Aduh, dia kasih jatuh cuma berapa biji?
2: Iyalah, aduh, siapa hujan ini?
1: Aduh, sabar ya, sabar. Oke lah, kalau begitu Mbak Fatimah mau diputarkan lagunya siapa ini?
2: Lagunya Rita Sugiarto, Air Bunga, Deirna.
1: Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Ada Marna, Pak Salman di Jalan Megamu, yang sedang kesini Kampung Buol. Ada Ahmad Gunawan, Aja Eli, Ferli, Rahma, Tahrawi, Roli, ada Winarto, ada Bunda Ama, Pak Arifin dan istrinya di sekretariat, ada Lois, dan semua-semua tanpa terkecuali. Buat Gebi, mana suaramu Gebi? Sunyi ini.
1: Iya, kemana ya Mbak Gebi?
2: Ini Mbak Gebi ini. Curiga dia. Di keluar kampung ini ada Sherly.
1: Iya, iya, oke.
2: Dan semua-sama tanpa terkecuali. Ada Irna, sehat bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima sudah ikutan bergabung. Kita next lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita semua.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan siapa, Stol?
1: Dengan siapa, Stol? Dengan siapa, Kak, gerangan? Oh, dengan, kalau dari suaranya ini, dengan orang dari Lembah, Kak?
3: Dari Lembah Anu ini, Lembah Sunyi.
1: Lembah Sunyi, Lembah Atas. Memang
3: Lembah kalau bagi... Sunyi.
1: Memangnya sunyi di sana, ya?
3: Itulah, capek deh. Sudah mendung, tapi tak berarti hujan.
1: Tapi bagus lah. Bunda Ama mau diputarkan lagunya siapa ini?
3: Sakit gigi dari para sakit hati.
1: Aduh, sakit gigi. Jadi mana yang dipilih nih?
3: Tidak ada dua-dua ini.
1: Tidak ada dua-dua.
3: Diantara saja. Cuma lagunya cuma didengar.
1: Oke lah kalau.
3: Tak usah perbuatannya.
1: Sakit gigi. Banyak ini yang Megizet atau Via Palen kah?
3: Terserah Via Palen kah, Roma Irama kah.
1: Megizet kah?
3: Yang pasti dilakukan.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Silakan lanjut
3: menyapa dulu Fatima yang sudah menyapa. Terima kasih sapaannya. Dan buat teman-teman tempat terkecuali yang ada di Buol, semoga semua dalam keadaan sehat dan dijumpai dalam keadaan aman. Saya lupa monitor tadi malam RRI. jadwal ketiduran.
1: Aduh, tak tidur.
3: Kasian. Padahal Pak Asru sudah dapat telepon nonton-nonton sebentar malam, tahu-taunya saya ketiduran.
1: Ketiduran.
3: Capek deh.
1: Capek deh kok. Karena kecapean akhirnya tak tidur.
3: Tak tidur kok.
1: Oke.
3: Okay. Pokoknya ya, teman-teman dari SMPJ yang ada di Wall dijumpai dalam keadaan sehat semua tanpa terkecuali, dan begitu juga yang ada di Toli-Toli. Bisa menyapa dulu ada Bunda Maya. Maya, mana nomormu boleh kasihkan dulu sama saya. Tidak lama saya oke ke Gorontalo, Maya. Dan buat teman-teman semua tanpa terkecuali, semoga semua dalam keadaan sehat. Ayo masuk semua, adalah dangdut kita ini datang, saudari kita yang dari Buol Grebek Jodia dengan dangdut. Dan buat adikku sayang, semoga sehat selalu, selamat buat tetap dengan baik. Titip salam buat keluarga di rumah, semoga semua dapatan sehat. Oke, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih banyak Bunda Ama sudah ikutan bergabung. Silakan ya pendengar, Anda bisa ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Baik, terputus. Irna coba terima lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, halo.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
0: Halo.
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
0: Halo, Mbak Irna.
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Maya di
1: Gorontalo. Oh, Mbak Maya di Gorontalo. Baik, Mbak Maya. Apa kabarnya, Mbak Maya?
0: Iya.
1: Halo, Mbak Maya.
0: Apa kabar nih, Mbak Irna?
1: Alhamdulillah, baik. Mbak Maya sendiri bagaimana kabarnya?
0: Putus-putus ya jaringannya Mbak Maya, harap malam aja, mohon malam gitu.
1: Iya, oke.
0: Okay. Request lagu.
1: Request lagu yang mana itu?
0: Lagu dari Elvi Sukayesi, judulnya Bumi Semakin Panas.
1: Bumi Semakin Panas, oke, okay, baik. Silakan menyapa dulu.
0: Oke, menyapa pertama dulu buat Mbak Irna yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya, saya selalu juga dan berakhir dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga cinta, amin ya robbal alam. Terus buat bunda ama yang barusan lewat tadi, makasih banget atas sapaannya, saya selalu bareng keluarga tercinta, amin ya robbal alamin. Juga buat Ibu Fatimah, Mbak Samati juga, Bunda Clara, Mbak Gaby, Pak Samsul, Pak Rusdin. Ada Pak Nasrin juga, Mbak Purnama, Sabung Arin, Mbak Mas Kulia, Pak Rasid, Ibu Nia, ada Ibu Dinda, ada Ugrap, Pak Saparo, Ibu Normin, Pak Hamsa, Pak Lois juga, Bung Roy, dan semua semuanya aja, Pak Dan terkecuali, santun sore aja semuanya, salam kompak, sadu dara, salam sehat untuk semuanya. Oke, makasih. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya yang ada di Gorontalo ya, sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Kau diketawain saya dengan tetenya Lois.
1: Tete Lois, baru bangun kah? Atau bagaimana ini?
4: Baru pulang.
1: Oh, baru pulang. Oh, okelah Bung Lois. Baru pulang. Kalau begitu mau dengar lagunya siapa ini?
4: Bunda Elvi Sukayesi. Panas semakin bumi.
1: Tak boleh, bumi semakin panas. Berarti ikutan ya.
4: Buat Bunda Maya yang tidak lama otw ke Gorontalo, juga Pak Maya di Gorontalo juga, semuanya tidak boleh lama-lama, korupsi waktu namanya. Terima kasih semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Halo, Waalaikumsalam. Rumah berkat dan saudara kita, Kak Irna.
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Sumanti di Malangga.
1: Sumanti di Malangga. Apa kabarnya, Sumanti?
5: Alhamdulillah, kabar baik, Kak Irna.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu yang mana ini?
5: Lagunya Mirnawati Dewi, judulnya Buruk dan Hina.
1: Judulnya boleh diulang kembali?
5: Buruk dan Hina, okay, lagunya Mirnawati Dewi.
1: Buruk dan Hina, baik. Silakan menyapa dulu.
5: Kirim buat udah gabung tadi dan semua pendengar setiap satu tanpa terkecuali. Ucapkan selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Kak Irna yang lagi bertugas, tetap semangat sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Kak Irna, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sumanti yang ada di Malangga ya, sudah ikutan bergabung. Next lagi, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Asik, dengan siapa di mana ini?
6: Pak Yasil di Lampasio.
1: Pak Yasil di Lampasio, apa kabar Pak Yasil?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Bagaimana Lampasio saat ini? Mau init kah di sana?
6: Iya, masih seperti biasa.
1: Panas ya, oke, dan kalau begitu mau request lagunya siapa ini Pak Yasil?
6: Lagunya Rumah Irama kalau tidak salah ini. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi.
1: Waduh, di balik kerudung. Oke, baik. Nanti Irna cari lagunya, silakan menyapa dulu.
6: Ya, seluruh pendengar tanpa terkecuali. Yang menyapa atau tidak menyapa itu sama saja semua. Yang penting perkenalan di udara tetap utuh.
1: Mantap.
6: Sekali di udara tetap di udara. Selain merdeka tetap merdeka. Allahu Akbar.
1: RRI. Oke, terima kasih Pak Yasir.
6: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Uma Eli.
1: Halo Uma Eli. Apa kabar?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Posisi di mana ini?
7: Ada di kebun.
1: Di kebun. Oke, baik. Mau dengar lagu yang mana ini, Oma Eli?
7: Belum, masih ada waktu, Mbak Irna. Kita mau dengar lagunya Mus Mulyadi, Cinta dan Air Mata.
1: Cinta dan Air Mata. Oke, baik.
7: Iya, tapi Mus Mulyadi yang nyanyikan.
1: Iya, nanti Irna cari ya lagunya. Cinta dan Air Mata. Silakan menyapa dulu.
7: Mau nyapa buat yang sudah masuk tadi, tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat sore semuanya, terima kasih sapaannya untuk Mbak Irna. Selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar. Untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami, satu lagi ya, baru Irna terima atau putarkan lagunya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
8: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
9: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
8: Ini dengan Mbak Irna kah?
1: Iya, dengan Mbak Irna.
8: Bicara keselaku Mbak Irna.
1: Bisa, dengan siapa di mana ini kalau boleh tahu?
8: Dengan Ahmad Gunawan di Desa Pangkung.
1: Di Desa Pangkung itu di mana?
9: Bisa, dengan siapa di mana? Di
8: Desa Pangkung, baku tetangga dengan Salumbia.
1: Oh, Salumbia. Oke, baik.
8: Iya, tapi baku tetangga.
1: Tetangganya Salumbia.
8: Desa Pangkung kan masing-masing satu kepala desa.
1: Oh, iya. Oke.
8: Okay. Tapi kan habis kan lalu itu habis dimekarkan itu Desa Pangkung itu menjadi masih satu kepala desa Tom. Jadi lain juga kepalanya Desa Solombia, lain juga kepalanya Desa Pangkung.
1: Oke, okay, baiklah kalau baik. Kalau begitu mau request lagunya siapa?
8: Lagunya ini bisa kan diputar itu lagunya. Anu apa ini? Lagunya siapa ini? Lagunya Panas Hati Membara.
1: Apa judulnya? Hati panas membara. Oke, lagunya siapa ini? Kalau boleh tahu?
8: Lagunya itu yang pembawanya itu kalau nggak salah itu Rana Rani.
1: Iya, oke, nanti Irna cari lagunya, silakan menyapa dulu.
8: Saya mau nyapa dulu. Semuanya apa? Terima kasih atas sapaannya juga ini. Ada Ibu Fatima di Gomoli, ada Rusdin juga di Kampung Buol, ada Pak Riping buat semuanya juga tanpa terkecuali ucapannya. Selamat sore, selamat beraktivitas dan Ibu Irna dan Bu Irna selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan sehat terus dan sampai habis acara. Oke, demikian. Selamat bertugas dan selamat sore dan pro dandut, dandut adalah kita.
1: Oke, terima kasih Ahmad Gunawan sudah ikutan bergabung. Terima kasih juga doanya, mudah-mudahan juga senantiasa sehat selalu, bahagia selalu ya bersama keluarga tercinta. Nanti sebentar Irna lanjut ya untuk terima telepon lagi. Kita lanjut dulu dengarkan lagu yang sudah pada di request.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi cek fakta. Di media sosial, beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek status penerima bantuan subsidi upah atau BSU tahap akhir. Penerima disebut akan mendapatkan bantuan sebesar 1,5 sampai 1,7 juta rupiah. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, tautan tersebut adalah hoax. Dan pendengar, setelah diperiksa, tautan yang diklaim untuk cek status penerima BSU tahap akhir 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Awas, ini merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Hoax terkait penyaluran BSU berulang kali beredar di media sosial pada tahun 2026 dan telah dibantah oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
3: Waspada, teliti.

0: bagikan akun Facebook. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan diminta mendaftar melalui akun Facebook tersebut. Keterangan dalam unggahan, tentunya yang ingin mendapatkan dana bantuan dana hibah, sekarang sudah dibuka daftar sekarang cair hari ini. Di laman media sosial resmi Kementerian Agama, tidak ditemukan informasi mengenai pendistribusian dana hibah, seperti dalam unggahan yang beredar. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, video Nasaruddin Umar mengumumkan pendistribusian bantuan dana hibah juga terdeteksi memiliki dihasilkan AI. Baik pendengar, itu dia informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari kompas.com.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dut sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan di 0822 di 0821 maksud kami 9483 0965. Baik, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Irna dan saudara kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan, baik, apa kabarnya ini?
1: Kabarnya baik, sehat. Lagi mendung-mendung cantik ini Mbak Irna.
0: Mendung-mendung cantik, mantaplah kalau begitu. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mau dengar lagunya Rian bersama Revina, Pertemuan.
0: Pertemuan, oke, baik. Silakan ya. Menyapa dulu.
1: Mau menyapa dulu. Ada Mbak Mas di sini di sana, ada Sherly, ada Gaby. Ada juga Angkilan depan sana, apa kabarnya? Ada juga Bunda Jenny, ada Fatima, Rusdi, Nur Iman, Hamza, dan semua-semuanya anggota kita tempat terkecuali. Cukupan sama sore, ada yang nyambung.
0: Oke, okay, silakan.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Coba siapa di?
0: Siapa di? Astaga, Mbak Sherly kah ini? Atau?
2: Enggak mau kota emu aku, Mbak.
0: Astaga, non lipa mo ya, saya kiang hama. Aduh, dengan siapa kah ini?
2: Dari Mas nih, Bokasi.
0: Hama, coba kata dengan siapa ini? Dian kah ini? Atau?
2: Teman. Mbak
0: Mirna. Oh, hama Mbak Masni. Astaga, wow, hama ternyata dang Mbak Masni ini.
2: Memang.
0: So main-main. Kalau
2: saya mau tahu,
0: hama, iyo kasihan, saya minta maaf ini. Tapi saya tidak, tapi gegaku molipaku dari Mbak Masni ini. Astaga, Mbak Mas nih ini, aduh.
2: Tiga rang aku mau tigarang.
0: Oh, mau tigarang kiang aku hama, astaga. Iya dong Mbak Mas nih, mau dengar lagunya siapa ini? Lagunya siapa Mbak Mas nih?
2: Curam, lagunya itu Sugiarto.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Silakan.
2: Kirim barang sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Seminggu sekali kopi darat.
0: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam dan saudara kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nur Lela di Buntuna.
0: Nur Lela di Buntuna. Oke, salam kenal. Oke, ya. Baru saya dengar ini.
1: Iya. Apa? Sering masuk tapi enggak diangkat.
0: Oh, sering masuk. Cuman biasa tidak dapat angkat ya. Oke, iya. Baik. Mohon maaf ya karena banyak juga penelpon. Jadi baku timpa-timpa ya.

0: depan.
1: Iya, oke. Mbak Nur Lela ini mau request lagu yang mana ini?
0: Lagu Air Bayram Pertama.
1: Iya, halo. Lagu yang mana boleh diulang?
0: Halo.
1: Iya.
0: Lagunya Roma Irama, Keramat.
1: Keramat, oke. Roma Irama, iya. Silakan menyapa dulu.
0: Menyapa buat Mas Mukadi di Lakatan dan Sherly, salam kenal dan semua-semua juga tanpa terkecuali dimana saja berada. Ucapannya selamat sore. Dan buat Kak Irna kah?
1: Iya.
0: Buat Kak Irna sehat selalu bersama keluarga. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Lela ya di Buntunan. Satu lagi ya, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Tau Laros ya Bu.
1: Oh, Tau Laros, sama kalau begitu saya tahu ini Pak Pasya ini.
2: Betul sekali.
1: Habar, Aigi, bagaimana habar ini? Sopa mau habar ada?
2: Habar, habar Laros, angin kencang di sini, angin kencang.
1: Eh, kan kodong udan.
2: Iya. Iya, ada guntur-guntur, ada guntur-guntur ini.
1: Ada ya. Pak guntur-guntur, oke, dan Pak Pasya. Ya. Mau dengar lagunya siapa ini, Pak Pasya?
2: Kalau masih aku cukup... tak percaya.
1: Aku tak percaya, lagunya siapa ini?
2: Mansur S.
1: Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Ya, menyapa-menyapa pada Sherly tadi dengan Nur, salam kenal. Kemudian Pak Masyara, kemudian Pak Rusli, mana kabarnya? Kemudian Ibu Gaby, ya semua-semua yang sudah masuk tadi, semoga hari ini diberikan kesehatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasya yang ada di Lalos ya, sudah ikutan bergabung. Nanti sebentar, Irna terima telepon lagi ya pendengar. Kita lanjut lagi dengarkan lagu yang direquest.

0: Pendengar, sejenak kita break dulu. Kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: لا إله إلا الله.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPPR RI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pastinya juga terima kasih untuk Albert yang ada di Kota Bau-Bau, katanya lagunya dipilihkan saja. Terima kasih. Dan pastinya buat Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli, masih dalam program Pro Dangdut ya pendengar. Silakan Anda bisa ikutan bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 ya. Tapi mohon maaf, sepertinya kayaknya ini lagunya ikutan ya, berhubung masih banyak lagu yang belum terputar. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Salam, Dangdut adalah kita.
0: Halo. Iya, Alhamdulillah baik ini. Apa kabar Ibu Nuraini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Dang. Bagaimana di Kabetan, Dang, ini?
1: Ada dengar guntur ini.
0: Guntur mau bosau dengan... Oh, Soba Guntur kas yang di situ, hama.
1: Soba Guntur, kita ada makan sanggar ini.
0: Hama no popore mo kian, hama. Benny Pai Boy, mau ko de sopontik. Ibu Nuraini, mau ko de sopontik yo, hama Benny Pai.
1: Kalau saja HP kamera aku kirimkan ke piring.
0: Iyo, kirim DP foto saja ya. Oke, Dang, Ibu Nuraini, mohon maaf ini lagunya ikutan. Silakan menyapa mau.
1: Iya. Seandainya bukan Mbak Irna.
0: Hah?
1: Enggak masuk.
0: No kombura. Astaga, iyo hama. Oh, begitu ya. Astaga, iyo kasihan. Mohon maaf ini Ibu Nuraini. Iya, kepala.
1: Ada Mbak Haryanti. Ada Dian di Salu. Ada Masni. Pokoknya ada semua-semuanya yang sudah menyapa Ibu Nur Aini, terima kasih sapaannya. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Untuk Mbak Dian di Salu, semoga sehat bersama keluarganya. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas, sehat selalu, semangat. Guntur bilang, jangan percaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

putarkan lagunya Sumanti. Mohon maaf ini Sumanti, lagunya Jeritan Hati kayaknya judulnya ya. Kalau Irna cari itu tadi tidak dapat. Jadi mungkin yang ini yang dimaksud ya. Jeritan Hati dari Mirnawati.

0: Dimanapun Anda berada untuk di kesempatan sore hari ini dalam program Pro Dangdut, Irna lanjut lagi terima teleponnya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Ade Irna.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Sedih lah katan, adik. Soalnya saya ada di Diule, pakai digital ini.
0: Oke, kayak suaranya Mbak Sherly.
1: Iya, okay. Soalnya saya bilang ada di Diule.
0: Oh, di Diule. Oke. Mbak Sherly, lagunya ikutan ya?
1: Nggak apa-apa, Mi.
0: Iya. Karena banyak lagu yang belum terputar. Mbak Sherly, lanjut menyapa untuk pendengar yang lain, silakan.
1: Ada Bunda Eli, halo Bunda. Ada Rama, ada Masni, ada Rianti, ada Sumanti, ada Emang, ada Dolpi juga, ada Pak Masyara, ada Rui juga. Ada Papa Syadi Lalos dan semua anggota Pro satu tanpa terkecuali untuk Adik Irna, sukses selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sherly sudah ikutan bergabung juga bersama kami dalam program Pro Dangdut ya. Mudah-mudahan seluruh pendengar semuanya yang lagi monitor NRI Toli-Toli di kesempatan kali ini diberikan kesehatan, kebahagiaan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin.

Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Mbak Fatima, terus juga ada Bunda Ama, ada Mbak Maya, juga ada Bung Lois, ada Sumanti, Pak Yasil, Oma Eli, terus ada Ahmad Gunawan juga, serta ada Mbak Rahma, Mbak Masni juga, terus ada Ibu Nur Lela, dan ada Papa Syah, serta Ibu Nur Aini, Mbak Serli juga sudah ikutan bergabung. Serta ada Albert yang ada di bau-bau juga sudah ikutan bergabung ya. Dan terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Mohon maaf dan tetap bersama kami, karena kita next lagi dengan program acara yang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Baik, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, masih dalam rangka memeriahkan semangat kemerdekaan. Jadi kami informasikan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kabupaten Toli-Toli berkolaborasi dengan RRI Toli-Toli dan pemerintah Kabupaten Toli-Toli mempersembahkan RRI Fest 2026 Merdeka Fest Season 2. Jadi tanggal 21 sampai 29 Agustus 2026 ya pendengar, bertempat di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Toli-Toli. Beragam kegiatan yang menarik disiapkan di sana, mulai dari ranking 1 dan juga lomba senam legenda SKJ 8892. Arisan game show juga ada di sana, tari kreasi salam gotong royong, lomba seru hari kemerdekaan, lomba dekorasi tenan, hingga tenan kuliner dan door prize yang begitu menarik. Jadi pendengar, jangan lewatkan kemeriahan RRI Fest 2026 Merdeka Fest Season 2. Anda bisa mengajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat Anda. Mari kita sama-sama rayakan kemerdekaan dengan penuh kebersamaan, kreativitas, dan semangat gotong royong. Dan jika Anda ingin mendaftar lomba, ada kontak person yang bisa Anda hubungi atas nama Winda di 0822-3818-3600. Sekali lagi di 0822-3818-3600. RRI Fest 2026 Merdeka Fest Season 2, Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali lagi di tanggal 21 sampai 29 Agustus 2026 di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Toli-Toli. Datang dan pastinya Anda bisa ramaikan. Dan kami informasikan juga untuk adik-adik yang ingin mendaftar Bintang Radio juga bisa ya, langsung saja di sana juga bisa, nanti akan dipandu untuk pendaftarannya ya, atau bisa datang juga langsung ke kantor RRI Toli-Toli. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Tak terasa sudah pukul 16 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dulu ya pendengar ke informasi. Dan kali ini mengenai sebagai kota transit, Tarakan memiliki keuntungan tersendiri utamanya pemasaran produk pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan Heri Yuliawan mengatakan, sebagai kota transit di wilayah Kalimantan Utara, perkembangan UMKM di Tarakan juga cukup signifikan. Bahkan berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Tarakan, UMKM saat ini sebanyak 33.000. Dan ia juga menambahkan produk-produk terlaris UMKM yang memiliki daya beli tinggi adalah makanan dan juga minuman, hasil laut hingga kerajinan tangan. Baik pendengar, itu dia informasinya dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi juga laman resmi kami di rri.co.id. Masih akan ada informasi yang lain ya pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
3: Tika, makanan sudah siap. Ayo kita makan.
4: Ah, males mah. Tiap hari makanannya begini-begini terus. Kalau tidak ikan, telur, tempe, tahu, bosan mah. Teman-teman Tika enak, sering makan-makan di restoran. Nah kita, masih untung setahun sekali makan di restoran.
3: Loh, Tika, tidak boleh begitu. Seharusnya kamu bersyukur, nak. Masih bisa makan, tinggal di tempat yang layak. Ingat, nak, banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Bahkan makan sehari sekali.
4: Iya, mah. Maafkan Tika.
3: Nah, gitu dong. Ayo makan, jangan lupa berdoa.
5: Jangan selalu mengeluh, selalulah mengucap syukur.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 1 RRI Tolitoli. Halo, apa kabar juga yang lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun Anda yang saat ini lagi monitor siaran kami di kendaraan Anda ya, di mobil. Pastinya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan pendengar, kita lanjutkan lagi. Di tengah banyaknya usaha yang menawarkan produk serupa, konsumen juga membutuhkan alasan untuk mengenali dan mengingat sebuah toko. Salah satu caranya adalah membangun identitas merek yang jelas, mulai dari nama, logo, warna, hingga cara berkomunikasi. Dan pendengar, store online Shopify menjelaskan bahwa unsur-unsur tersebut itu membantu sebuah bisnis tampil konsisten di berbagai tempat dan membuatnya lebih mudah dikenali. Langkahnya tidak harus rumit, pemilik usaha bisa memulai dengan nama yang singkat dan mudah diingat, kemudian membuat logo sederhana serta memilih beberapa warna dan jenis huruf yang digunakan secara konsisten. Cara berkomunikasi dengan pelanggan juga perlu memiliki ciri khas, baik melalui caption, media sosial, pelayanan maupun cara menjawab pertanyaan konsumen. Konsistensi seperti ini dinilai penting dalam membangun pengenalan terhadap sebuah merek. Jadi jangan asal jualan ya, UMKM perlu bangun identitas. Kemasan juga bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari identitas usaha. Logo, warna khas, stikernya, kartu ucapan, atau desain tertentu juga dapat membuat produk lebih mudah dikenali ketika sampai di tangan pembeli. Namun pendengar, tampilan yang menarik tetap harus dibarengi produk dan juga pelayanan yang baik supaya pengalaman pelanggan sesuai dengan kesan yang dibangun oleh usaha tersebut. Jadi dengan begitu pelaku UMKM itu tidak perlu langsung mengeluarkan biaya besar untuk membangun merek ya. Yang lebih penting adalah menentukan karakter usaha sejak awal, lalu menerapkannya secara konsisten di toko, kemasan, media sosial, dan juga pelayanan. Identitas yang sederhana tetapi konsisten itu dapat membantu usaha terlihat lebih profesional dan berbeda dari pesaing. Baik pendengar, selamat sore untuk Anda. Di sore hari ini masih disibukkan dengan aktivitasnya. Anda yang masih berjuang untuk mencari rezeki demi keluarga, semangat terus untuk Anda semuanya ya. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Semoga rezeki yang didapatkan hari ini juga lebih dari hari kemarin. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gatirin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, Bank Indonesia terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Upaya tersebut juga dilakukan melalui penguatan intermediasi keuangan serta kemitraan antara korporasi dan juga UMKM. Hal itu disampaikan Thomas saat membuka talkshow bertajuk Akselerasi Intermediasi Mendorong Kemitraan Korporasi dan juga UMKM Naik Kelas di Jakarta International Convention Center. Dan kegiatan tersebut juga merupakan rangkaian Karya Kreatif Indonesia 2026 yang digelar Bank Indonesia bersama otoritas dan para pegiat UMKM. Thomas saat membuka talkshow bertajuk Akselerasi Intermediasi Mendorong Kemitraan Korporasi dan UMKM Naik Kelas. Kegiatan itu merupakan rangkaian Karya Kreatif Indonesia dan ketahanan perekonomian dan juga stabilitas sistem keuangan perlu terus ditransformasikan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan juga berkelanjutan. Intermediasi sektor keuangan juga memiliki peran penting dalam memastikan pembiayaan mengalir ke sektor produktif sehingga mampu mendukung ekspansi usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan. UMKM juga perlu terus didorong untuk meningkatkan produktivitas, memanfaatkan teknologi, memperluas pasar, serta terhubung dengan ekosistem usaha yang lebih luas. Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah melalui gerakan korporasi gandeng UMKM yang bertujuan menghubungkan UMKM dengan rantai pasok dan rantai nilai korporasi melalui

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mari kita...

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Gemah Saripati Maju untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Waude Rina Mustika. Dan kita akan ikuti untuk

0: secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
1: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggal Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232. Yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang berproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya, dari Manunggal Air keseluruhan kami sudah mengerjakan 43 titik. Ya, saat ini yang sedang berproses di Parimo 1 titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
0: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana-prasarana air bersih dan rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan selain personel TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
2: Dari Palu kita menuju ke Bumi Sivi apa 7 menemui rekan Yuni Syafira. Yuni, selamat sore.
3: Baik, selamat sore Rina.
2: Baik, informasi apa yang bisa kami dengarkan dari Tojo Una-Una, silakan.
3: Baik, informasi dari Tojo Una-Una atau RRI Ampana di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju. Karhutla meningkat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Una-Una ingatkan warga waspada titik api. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mencatat sekitar 15 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak 3 Februari hingga 22 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, dari sejumlah kejadian tersebut terdapat 2 wilayah yang saat ini menjadi perhatian serius, Tusa Longge Kecamatan Ampana Tete dan wilayah Kecamatan Tojo. Menurut Sigit, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berdasarkan hasil analisis BMKG melalui kajian hidrometeorologi, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah yang masuk dalam perhatian antara lain Desa Tojo di Kecamatan Tojo serta wilayah Kecamatan Ampana Tete dan sejumlah wilayah lain berdasarkan hasil analisis BMKG. Sigit menjelaskan kondisi cuaca dan lingkungan saat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah meluasnya titik api.
5: Terjadi peningkatan untuk karhutlah di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Lebih kurang sampai dengan hari ini ada 15 kali kejadian, mulai dari tanggal 30 Juli kemarin, dari tanggal 30 Juli sampai dengan hari ini. Ada dua titik yang menjadi perhatian serius, terutama di untuk saat ini di daerah Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete, dan juga di Desa Tojo. Keteringan hidrometeorologis yaitu untuk wilayah Kabupaten Tojo Una-Una itu masuk 4 wilayah kecamatan adalah Desa Tojo, Desa Ulangi, Kecamatan Tojo, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Wilayah Kepulauan, dan Kecamatan Una-Una. Itu yang berdasarkan hasil analisa citra satelit dari pihak BMKG.
4: Sigit menambahkan potensi kebakaran saat ini tidak hanya perlu diwaspadai di kawasan hutan dan lahan. Beberapa lokasi pembakaran kelapa untuk produksi kopra di wilayah Ampana Kota juga dilaporkan mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan di seluruh wilayah, termasuk pada aktivitas pengolahan kopra yang menggunakan api. Masyarakat diimbau memastikan api benar-benar padam setelah kegiatan dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. RRI Ampana, Rahmawati Tani melaporkan.

0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
1: Terima kasih Yuni. Selanjutnya saya ke RRI Bone menyapa rekan Sri Ulfa. Selamat sore Mbak Ulfa.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan langsung untuk informasi dari Bone, Ulfa.
2: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini, warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus Rp40.000 per tabung. Dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Kenaikan harga LPG 3 kg mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Dari sebelumnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, kini harganya bisa mencapai Rp40.000 per tabung. Ibu Sunar, warga Kelurahan Macana, mengatakan kondisi ini membuat warga khususnya ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran harian. Dikatakan kelangkaan LPG juga membuat sejumlah toko campuran kehabisan stok dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku kenaikan harga LPG cukup membebani kebutuhan rumah tangga.
4: Mau tidak mau ya dibeli meskipun mahal dari harga biasanya dan harus juga mengantri. Biasanya datang ini di hari Rabu, Jumat di salah satu pengecer dan sekarang ada mi beli Rp40.000 satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran. Memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang. Bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual dan kebanyakan warga sudah naganti mi dari gas LPG ke kayu bakar kilagi karena tidak ada nadapa penjual.
3: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
5: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya, dua penjual ku pergi. Harga yang satunya Rp35.000 juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
3: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg, serta mengawasi harganya di tingkat pengecer, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Ulfa. Dari Bone saya ke Mamuju. Ada rekan Mega Pika di sana. Mega, silakan. Ya, silakan Mbak Mega.
6: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan wawancara bersama dengan Bapak Samsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek terkait dengan pagelaran event Sandek Selumba tahun 2026 yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Selumba Bapak Samsul Samad terkait dengan Festival Sandek Selumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Selumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
8: Ya, yang pertama sebenarnya bagi dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Selumba hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Selumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu... Ya begitulah di ruang publik itu, tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Selumba ini kita gelar. Hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda dari 5 etape menjadi 2 etape.
7: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
8: Tahun ini itu kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta. Sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar dan personil ya. Manusia yang terlibat itu kan cukup banyak, konsekuensi biayanya juga cukup tinggi sehingga kita potong rutenya dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandek Sulumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
7: Dengan adanya event Sandek Sulumba ini, Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat, terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
8: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM. Dari setiap event Sandek Sulumba dari etape ke etape itu selalu mengikut, alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh. Ya baik dari segi jumlah maupun dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandek Sulumba.
7: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandek Sulumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, mewakili rekan yang bertugas ada rekan Vivi dan Mika Pika. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Iya, baik pendengar, dari informasi atau wawancara RRI Mamuju tadi, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan saya di sana, Rizka Harlina. Selamat sore, Rizka.
10: Selamat sore, Rina.
1: Oke, informasi apa dari Bau-Bau sore ini, Rizka? Silakan.
10: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi kami terkait tergiur upah puluhan ribu dan ketergantungan sabu, pria di Bau-Bau nekat jadi kurir narkoba. Berikut laporan Wade Nurliani.
11: Tergiur upah puluhan ribu rupiah dan ketergantungan menggunakan sabu mendorong FR 26 tahun warga kelurahan PWI Kota Bau-Bau menjadi kurir narkotika. Dari tangan tersangka FR, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengamankan 10 saset sabu dengan berat 2,59 gram saat tersangka hendak menjemput paketnya untuk diedarkan melalui sistem tempel. KBO Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibtu Munartin mengatakan penangkapan FR bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka. Polisi akhirnya bergerak cepat dan mengamankan pelaku pada Jumat 14 Agustus malam di Kelurahan Wajo. Saat diamankan, tersangka kedapatan sedang memegang barang haram tersebut. Saat dilakukan tes urin, tersangka FR juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Seluruh narkoba tersebut didapatkan tersangka dari seorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telepon.
12: Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika, 10 buah saset bening berisi serbuk butiran kristal dengan berat bruto 2,59 gram bersama pembungkusnya.
11: Sementara itu penyidik pembantu Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibda Hatiman mengatakan berdasarkan hasil interogasi awal tersangka sudah dua kali mengedarkan sabu. Pada aksi pertama tersangka berhasil mengedarkan 10 saset sabu, sedangkan aksi keduanya gagal karena lebih dahulu ditangkap aparat. Dalam sekali transaksi tersangka diberi upah Rp20.000 per saset. Setiap kali berhasil mengedarkan 10 saset sabu, tersangka juga diberi upah 1 saset. Tersangka awalnya merupakan pengguna aktif narkoba, namun karena tidak memiliki uang ia akhirnya terjerumus dan menjadi kurir sabu.
13: Yang bersangkutan ini tugasnya hanya untuk menempel, yang menjual itu bosnya. Jadi dia sistemnya itu kayak segitiga. Dia yang menempel, kemudian dia teruskan titiknya ke bosnya, bosnya itu yang ke penjual lagi. Sistemnya seperti itu.
11: Polres Bau-Bau terus mengejar bandar narkoba yang masuk barang haram tersebut di Bau-Bau. Polisi juga meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. Tersangka juga kini masih ditahan di Mapolres Bau-Bau untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
10: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, dan kita kembali ke RRI Bone bersama Rina.
1: RRI Palu ya, Rizka. Oke, baik pendengar, dari Bau-Bau kita menyeberang ke Kendari. Di sana ada rekan Yesi yang akan menyampaikan informasinya. Silakan, Yesi.
14: Baik, terima kasih Rina. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan tambahan lokasi ini merupakan bagian dari penguatan program strategis nasional sektor kelautan dan perikanan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
15: Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia.
16: Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan penambahan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan dapat memperkuat kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Gubernur Sultra juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden atas tambahan alokasi tersebut dan pemerintah Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta para pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan KNMP dapat berjalan efektif. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
15: Saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mana kita tahu bahwa saat ini Kampung Nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 Kampung Nelayan. Nah, dengan adanya Kampung Nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya, sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
16: Gubernur Sulawesi Tenggara juga menambahkan, di Sultra pembangunan KNMP sebelumnya telah berjalan diantaranya di Desa Surwejaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dan dalam pelaksanaannya, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dilengkapi berbagai sarana penunjang produksi dan aktivitas ekonomi nelayan seperti pabrik es, gudang beku, SPBN, dermaga, pasar atau sentra pengelolaan ikan, bengkel kapal, fasilitas logistik, serta area kuliner pesisir. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan membuat rantai usaha perikanan menjadi lebih efektif, mulai dari nelayan melaut hingga hasil tangkapan diolah dan dipasarkan, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar tambahan puluhan titik KNMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
14: Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami yang bertugas, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, Bung Irfan dan saya sendiri Yesi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Rina, silakan.
1: Terima kasih Yesi. Langsung pendengar, saya ajak Anda menuju ke Toli-Toli untuk mendengarkan informasi yang disampaikan langsung rekan Winarti. Silakan Winarti.
17: Baik, terima kasih rekan kami Rina yang ada di RRI Toli, di RRI Palu ya. Dan informasi yang ada di RRI Toli-Toli, pertandingan sengit tersaji pada laga pembuka cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Daerah Popda Sulawesi Tengah 24 di Stadion Kuonoto, Kelurahan Kali, Kabupaten Buol. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Senin pagi, laga derby yang mempertemukan tuan rumah Kabupaten Buol melawan Kabupaten Toli-Toli berlangsung panas dengan hujan gol di babak pertama. Dari Kabupaten Buol, Renaldi melaporkan.
18: Di bawah terik matahari yang menyengat, kedua tim langsung memperagakan permainan terbuka dan saling jual beli serangan. Toli-Toli akhirnya berhasil memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-28 melalui titik putih. Fatul Mubarak yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugas dengan dingin dan mengubah skor menjadi 1-0. Percaya diri usai memimpin, tim tamu tak mengundurkan serangan. Hanya berselang 8 menit, Toli-Toli menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-36 lewat sepakan terukur pemain bernomor punggung 9 Muhammad Al-Fatir yang memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Buol. Tersengat oleh dua gol lawan, Buol bangkit mengejar ketertinggalan menjelang turun minum. Upaya pantang menyerah tim tuan rumah membuahkan hasil di masa perpanjangan waktu atau injury time. Pada menit 40+2, Buol mendapat hadiah penalti yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Dwi Anugrah Indarto, sekaligus memperkecil kedudukan menjadi 1-2 hingga pertandingan berakhir. Dalam wawancara seusai pertandingan, pelatih Toli-Toli Coach Sandi Yuhardi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang telah berjuang habis-habisan demi membawa nama harum Kabupaten Toli-Toli. Kendati meraih hasil positif di kandang lawan, sang pelatih meminta timnya untuk tidak cepat berpuas diri. Perjalanan kompetisi masih panjang dan tantangan berat sudah menanti di depan mata.
19: Yang pertama, kita cukup bersyukur atas kemenangan yang hari ini kita dapat karena atas kerja dari hasil yang kita terima ini atas kerja keras dari anak-anak semuanya dan dukungan besar dari daerah Kabupaten Toli-Toli buat anak-anak semuanya. Jadi kedepannya nanti kita belum terlalu banyak berkomentar apa-apa, kita masih tetap fokus, masih ada pertandingan ke depan, kita masih tetap berjuang. Semangat untuk Kabupaten Toli-Toli.
18: Pada pertandingan berikutnya, tim Toli-Toli dijadwalkan akan berhadapan dengan tim kuat lainnya pada grup A. Menghadapi laga krusial tersebut, jajaran pelatih memilih untuk tetap menjaga kerahasiaan taktik dan strategi yang akan diterapkan. Meski enggan membeberkan kedalaman strategi secara terbuka kepada media, sang pelatih menegaskan bahwa jajarannya telah mengantongi sejumlah catatan penting dari laga sebelumnya yang perlu segera dibenahi.
19: Yang pasti kita bersyukur sekali, kemenangan yang kita dapat ini tidak gampang. Anak-anak semua bekerja, bertarung semua mereka keluarkan di sini untuk nama Kabupaten Toli-Toli. Jadi kedepannya mungkin kita lebih tetap fokus, tetap tenang, konsentrasi.
18: Jalannya pertandingan di Stadion Kuonoto terbukti menyajikan tensi tinggi sejak menit awal. Kejar-kejaran angka ini kian menegaskan bahwa persaingan cabur sepak bola Popda Sulteng ke-24 di grup A berjalan sangat ketat. Bagi Buol dan Toli-Toli, perbaikan lini pertahanan serta efektivitas serangan menjadi kunci utama jika ingin mengamankan poin penuh saat berhadapan dengan lawan berikutnya Kota Palu.
17: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami, Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Winarti untuk laporannya di sore hari ini. Selanjutnya kita menuju kembali ke Tojo Una-Una pendengar, di mana informasi dari Tojo Una-Una terkait Bupati Tojo Una-Una, pengenalan budaya tradisional sejak dini dan strategi memperkuat eksistensi budaya lokal. Selengkapnya akan disampaikan reporter Ibnu Abbas. Abbas, silakan laporan Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Rina. Kami sampaikan dari Kabupaten Tojo Una-Una, di mana kearifan budaya lokal dikhawatirkan akan mengalami kepunahan akibat tergerus oleh pengaruh arus globalisasi seiring dengan kemajuan dan perkembangan digitalisasi saat ini. Nah, menyikapi kondisi ini, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pelaku budaya Kabupaten Tojo Una-Una, Abdullah, menyebutkan bahwa pengembangan kebudayaan sebaiknya dilakukan atau dimulai sejak usia dini, yaitu dari tingkat taman kanak-kanak atau TK PAUD hingga sekolah dasar bahkan sekolah lanjutan.
21: Kalau untuk kebudayaan diawali dari ini, istilahnya dari TK, SD, SMP, SMA, itu harus dibina supaya menjaga darah daging mereka, dan mereka akan membawa kebudayaan itu dimanapun mereka berada, mereka tidak lupa dengan kebudayaan tersebut.
20: Menurut Abdullah, hal ini sangat penting untuk diperkenalkan dan ditanamkan kepada regenerasi. Menurutnya, nilai-nilai budaya leluhur kepada anak-anak sejak usia dini ini sangat penting, sehingga mereka tumbuh dan menjadi generasi yang tidak malu dengan adat istiadatnya sendiri, cinta dan bangkan budaya dari orang tua mereka. Demikian laporan kami dari RRI Ampana, kembali ke rekan Rina di RRI Palu. Silakan rekan Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Abbas dan selamat melanjutkan tugas liputan lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk terakhir kita akan menuju ke Makassar. Kita dengarkan laporan ataupun juga feature yang akan disampaikan oleh Arfan Yusri. Selamat sore, rekan Arfan.
22: Selamat sore, rekan Wode Rina dari RRI Palu.
1: Iya, silakan untuk informasi sore hari ini.
22: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait feature berjudul Ketahanan Pangan. Salurkan bantuan pertanian, Pemkot Makassar perkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Bersama rekan Edwin Masud.
23: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan lahan dan dampak perubahan iklim. Komitmen itu ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abulosi Batang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Berbagai bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bantuan tersebut meliputi 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, hingga 2 unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menurut Wali Kota Makassar, bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi menuju pertanian modern. Salah satunya melalui pengembangan greenhouse berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan dan cuaca yang semakin tidak menentu.
0: Tentu harus memanfaatkan teknologi pertanian. Kayak ini, ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya mereka udah bisa panen walaupun luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu membutuhkan apa dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Aulia Arsyad menjelaskan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal.
3: Yang mengemuka di kegiatan Amulusi Batang ini seperti tadi disampaikan oleh teman-teman petani itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini kami juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
23: Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kota Makassar optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat. Di sisi lain, penerapan teknologi pertanian modern juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
22: Demikian feature berjudul Ketahanan Pangan dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Wode di Wode Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri untuk news feature di sore hari ini. Dan pendengar, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gemasari Pati Maju edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudi Irina Mustika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
9: Demikian telah Anda ikuti Gemasari Pati Maju. Liputan berita Sekorwil 4.

Pro Satu Channel, informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih tetap mendengarkan siaran kami Rari Toli Toli di program 1 di FM 102 MHz, AM 1377 kHz, maupun Anda yang masih tetap setia mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi di Toli Toli sore hari ini. Penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat dihentikan ya pendengar. Namun beberapa kebiasaan sehari-hari juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan memperlambat munculnya tanda penuaan. Pendengar, penuaan dini ditandai dengan munculnya kerutan, kulit kendur, atau perubahan tekstur kulit lebih awal. Kondisi tersebut juga dapat dipengaruhi paparan sinar ultraviolet, bahkan bisa dipengaruhi oleh kebiasaan merokok dan faktor lingkungan. Paparan sinar ultraviolet juga menjadi faktor lingkungan yang memiliki peran penting untuk mempercepat penuaan pada kulit. Karena hal itu, pendengar, pemakaian sunscreen setiap hari menjadi rutinitas penting agar dapat melindungi kulit Anda dari tanda penuaan dini. American Academy of Dermatology menyarankan sunscreen dengan SPF 30 atau lebih tinggi perlindungan broad spectrum ya, dengan tahan air. Jadi pemakaian ini bisa dilengkapi dengan baju yang melindungi kulit Anda, kacamata hitam, dan juga mencari tempat teduh saat di luar ruangan ya. Menggunakan pelembab juga dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Pelembab membantu mempertahankan kelembaban sehingga kulit tidak mudah kering. Pendengar, pola makan juga berperan untuk mendukung kesehatan kulit Anda dan juga tubuh seiringnya bertambah umur ya. Jadi mengkonsumsi berbagai makanan bernutrisi, seperti Anda boleh makan buah dan sayuran, itu bisa dijadikan makanan yang mendukung proses penuaan yang sehat. Kesehatan fisik juga tidak harus dimulai dengan rutinitas olahraga yang kompleks. Jadi menjaga tubuh untuk konsisten bergerak itu bisa mendukung proses penuaan sehat dan memberikan khasiat bagi kesehatan fisik dan mental Anda. Tahukah Anda pendengar, kalau tidur secukupnya itu juga menjadi kebiasaan lain yang seringkali terlewatkan saat membahas mengenai perawatan kulit. Kualitas tidur membantu kesehatan tubuh secara menyeluruh, sehingga membuat jadwal tidur yang teratur itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di samping itu pendengar, kebiasaan merokok juga harus dihindari, sebab bisa mempercepat proses penuaan pada kulit Anda. Masih melansir American Academy of Dermatology, merokok berkaitan dengan munculnya kulit kusam, kerutan, dan tanda penuaan yang lebih cepat. Pada akhirnya, pendengar, menjaga kulit untuk tetap sehat itu tidak perlu menggunakan rutinitas yang panjang atau memiliki perubahan besar. Konsistensi melindungi kulit dari matahari ya. Menjaga pola makan, Anda juga bisa tidur cukup dan menghindari rokok agar menua dengan sehat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore semuanya. Selamat menikmati suasana sore Anda yang saat ini lagi berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Dan juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, masih harus menyelesaikan yang belum selesai, mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan ya. Dan semoga apa yang Anda kerjakan di hari ini juga berkah selalu. Tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Baik, Pro satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, tak terasa sudah pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pendengar, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18:07 waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPP RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga setiap langkah menuju ke rumah Allah menjadi jalan datangnya keberkahan, ketenangan, dan ampunan darinya. Dan bagi Anda juga yang masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan. Bagi yang sudah berada di rumah, semoga dapat melaksanakan ibadah dengan khusu bersama keluarga. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni segala kehilafan, serta memberikan kesehatan, ketentraman, dan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya Robbal Alamin.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita ke informasi cek fakta dulu. Lewat media sosial Facebook hingga Instagram, narasi hoax terkait kemeriahan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bermunculan sepanjang 17 sampai 24 Agustus 2026. Salah satunya 7 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra yang dikabarkan meninggal dunia ketika melaksanakan tugasnya mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Selain itu, informasi keliru terkait gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT pada pekan ketiga Agustus serta insiden kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan juga bermunculan di media sosial. Dan sebuah narasi yang mengklaim 7 anggota Paskibra meninggal dunia saat bertugas mendadak viral di Facebook usai upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026. Namun setelah ditelusuri, narasi itu adalah kabar bohong atau hoaks yang pernah beredar pada Agustus 2025. Faktanya, foto yang disertakan di dalam unggahan merupakan gambar artikel Pos Kupang pada 17 Agustus di tahun 2016. Selain anggota Paskibra, seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia, Polri, juga menjadi sasaran narasi keliru di media sosial pada Agustus 2026. Anggota Polri itu dikabarkan meninggal dunia setelah mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Namun, hasil verifikasi menemukan bahwa narasi tersebut keliru.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Dan selanjutnya, pendengar, akun Instagram Sekretariat Kabinet pada 21 Agustus 2026 mengunggah laporan visual Kementerian Kehutanan dari beberapa lokasi di Kalimantan. Lokasi yang diperlihatkan antara lain Singkawang atau Kalimantan Barat, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Laporan ini menunjukkan situasi lokasi-lokasi tersebut di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah melanda Kalimantan. Dalam video yang dibagikan memang tidak terlihat kepulauan asap. Tetapi bukan berarti karhutla di Kalimantan telah berhasil diatasi sepenuhnya. Data dari sistem pemantauan karhutla Sipongi Kemenhut pada 21 Agustus 2026 menunjukkan bahwa ratusan hotspot terdeteksi di 3 provinsi tersebut. Data tersebut dihimpun berdasarkan hasil pemantauan dari 3 satelit, yaitu NASA MODIS, NASA NAO-20, dan NASA SNPP dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence. Dan terdapat 45 hotspot di Kabupaten Kota Waringin Timur dari total 195 titik panas yang terdeteksi di seluruh Kalimantan Tengah. Sementara hotspot tidak terdeteksi di Kota Singkawang di Kalimantan Barat. Namun secara keseluruhan terdeteksi 178 titik panas di provinsi tersebut. Dan Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan juga tidak mencatatkan temuan titik panas. Kendati demikian, total hotspot yang terdeteksi di provinsi tersebut adalah 63 titik. Baik pendengar, itu dia informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari kompas.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
1: 1. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu religi islami.

pendengar, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Sembari Anda mendengarkan lagu religi islami, pendengar, kita akan ke informasi. Direktur Utama LPP RRI I. Hendarsmo mengatakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam momentum meneladani kejujuran, amanah dan akhlak Rasulullah. Nilai keteladanan tersebut diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Hendarsmo juga menilai nilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi tetap relevan dalam kehidupan berbangsa. Ia juga menanamkan penghormatan terhadap sesama perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Hendarsmo juga menilai keberagaman Indonesia merupakan anugerah yang harus dirawat melalui dialog, toleransi, dan sikap saling menghargai. Ia juga menegaskan kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan kedudukan maupun harta, melainkan akhlak serta perilaku terhadap sesama. Dan ia juga berharap pendengar peringatan Maulid Nabi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong masyarakat mengamalkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut Hendarsmo, pengamalan ini tentunya juga pengamalan nilai itu dapat memperkuat kerukunan dan persatuan sekaligus membangun Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berkeadaban. Mari kita terus merawat kerukunan dan memperkuat persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara bersama. Perbedaan harus kita hargai sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang memperkuat persatuan dan kesatuan, kata Hendarsmo menutup sambutannya.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini informasi mengenai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Toli-Toli mengingatkan masyarakat untuk menyimpan nomor layanan darurat yang siap melayani 24 jam. Layanan ini dapat Anda hubungi saat terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lain yang membutuhkan penanganan cepat. Kami informasikan nomor yang dapat dihubungi, nomor telepon kantor 0453-2524-000. Sekali lagi kami ulangi, nomor telepon kantor Dinas Pemadam Kebakaran 0453-2524-000. Dan selanjutnya Anda juga bisa menghubungi nomor PTI Damkar 0822-9115-3800 dan RU Regu 1 0812-4125-6141 dan RU Regu 2 0822-1444-7160 dan RU Regu 3 0821-777-5713 admin di 0822-1537-3138. Masyarakat dihimbau untuk segera menghubungi petugas apabila terjadi keadaan darurat agar penanganan juga dapat dilakukan secepat mungkin demi keselamatan jiwa dan harta benda. Baik pendengar, itu dia informasinya dan akhirnya tak terasa ya pendengar, karena berhubung sudah di pukul 18:59 waktu Indonesia Tengah, saya Ira juga harus izin pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak dan untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz, tentunya akan menemani ruang dengar Anda. Nanti ada rekan saya yang akan melanjutkan untuk di Toli-Toli malam ini. Terima kasih banyak dan Irna izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya penyiar Anda Mariani Rauf untuk Toli Toli malam ini. Kembali akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan sholat Isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Tika, makanan sudah siap. Ayo kita makan.
1: Ah, males mah. Tiap hari makanannya begini-begini terus. Kalau tidak ikan, telur, tempe, tahu, bosan mah. Teman-teman Tika enak, sering makan-makan di restoran. Nah kita, masih untung setahun sekali makan di restoran.
0: Loh, Tika, tidak boleh begitu. Seharusnya kamu bersyukur, nak. Masih bisa makan, tinggal di tempat yang layak. Ingat, nak, banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Bahkan makan sehari sekali.
1: Iya, mah. Maafkan Tika.
0: Nah, gitu dong. Ayo makan, jangan lupa berdoa.
2: Jangan selalu mengeluh, selalulah mengucap syukur.

Saudara pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli mengamankan seorang pria berinisial DA yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan juga peredaran narkotika jenis sabu. DA ditangkap di rumahnya. Dan dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 15 paket plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 7,17 gram. Barang bukti tersebut ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan di kediaman terduga pelaku. Kasat Narkoba Polres Toli-Toli Ibtu Leksi Tumanglu SH mengatakan bahwa penangkapan DA berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan dan juga peredaran narkotika di wilayah Kelurahan Baru. Saat penggeledahan, petugas temukan barang yang diduga sabu disembunyikan di dua lokasi berbeda. Sebagian paket ditemukan dalam lipatan pakaian, sedangkan paket lainnya ditemukan di bagian belakang kursi ruang tamu. DA bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Toli-Toli untuk menjalani pemeriksaan dan juga proses hukum lebih lanjut. Informasi ini pendengar bisa dilansir di laman resmi rri.co.id.

Saudara pendengar, Universitas Madako Toli-Toli mendorong pemanfaatan limbah peternakan menjadi sumber energi alternatif melalui penerapan teknologi biogas rumah tangga di Desa Diule, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli. Program tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mendorong kemandirian energi masyarakat desa sekaligus mengatasi persoalan limbah peternakan yang selama ini belum dimanfaatkan secara lebih optimal. Limbah ternak yang berasal dari aktivitas peternakan diolah melalui teknologi biogas untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam kebutuhan rumah tangga. Program yang bertajuk penerapan teknologi biogas rumah tangga berbasis limbah peternakan untuk dukung kemandirian energi Desa Diule, Kabupaten Toli-Toli dipimpin oleh Dr. Supamri SPT MP bersama dengan tim Dr. Muhammad Sawir Esos MAP dan juga Dr. Ibrahim SPT MP. Kegiatan dilaksanakan bersama dengan kelompok Ternak Jaya bersama Desa Diule. Desa Diule memiliki potensi peternakan yang cukup besar. 80 kepala keluarga tercatat memelihara ternak, terutama sapi dan juga kambing, dan kondisi tersebut menghasilkan limbah ternak setiap hari. Namun sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Langkah itu dinilai sangat relevan bagi desa yang memiliki potensi peternakan, karena limbah yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan dapat diubah menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari. Informasi ini pendengar bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital, menikmati suasana yang begitu bahagia, kemudian juga saat santai bersama keluarga setelah seharian Anda menjalani begitu banyak tanggung jawab untuk menggapai mimpi dan juga kehidupan yang lebih baik. Ya, pendengar, masih terkait dengan informasi yang kami lansir di laman resmi rri.co.id, krisis air di Toli-Toli, lingkungan dan hutan perlu dipulihkan. Kemarau panjang yang disebut dipengaruhi fenomena El Nino mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dan kondisi tersebut tidak hanya mengancam kebutuhan air untuk sektor pertanian, tetapi juga ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Praktisi lingkungan sekaligus Ketua Bumi Kita Toli-Toli, Wiyat Moko, mengatakan bahwa persoalan krisis air tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi cuaca dan juga kemarau panjang. Menurutnya, kondisi lingkungan, khususnya kawasan hutan, juga perlu mendapatkan perhatian serius. Ia menjelaskan bahwa kawasan hutan memiliki peran yang sangat penting sebagai penyaring sekaligus juga penyimpan cadangan air ketika fungsi kawasan hutan dan daerah tangkapan air terganggu. Kemampuan lingkungan dalam menyimpan air juga dapat berkurang. Karena itu, menurut Wiyat Moko, kondisi tersebut bisa menjadi perhatian serius seluruh pihak. Upaya pemulihan lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada kawasan hutan dan juga daerah-daerah yang menjadi tangkapan air. Wiyat Moko juga menilai bahwa penghijauan dan penanaman kembali pohon ini menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membantu memulihkan fungsi lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
0: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
2: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
3: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
2: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
0: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. AGJ Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
7: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
8: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
8: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
6: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan

0: tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN, Andrea Strisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
3: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini, kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
4: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
2: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
5: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
6: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
5: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
7: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
8: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
9: Berapa, Bu, mungkin stok?
8: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
6: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
10: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
11: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
12: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
11: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
10: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
11: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
14: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
13: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan, agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
15: Maka kami berharap Prof, dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
14: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Proti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
17: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
16: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
17: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
16: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
18: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
16: Heping Garuda Indonesia dengan China.
17: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
16: Ini paling lambat 2020.
17: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kita akan kerjasama di dalam.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
19: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
20: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
19: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
20: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
19: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Saudara pendengar, hari ini awal pekan kembali kita lewati dan tentunya begitu banyak waktu yang sudah kita lalui. Hari ini akan mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik, kemudian juga masa depan yang bisa kita gapai satu persatu dengan usaha dan juga kerja keras yang kita lakukan di hari ini. Tetap semangat untuk menjalani hidup, besok masih banyak lagi waktu di mana kita bisa menata lagi kehidupan kita, kemudian juga tentunya Anda mendapatkan support dari orang-orang yang mencintai Anda.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai, kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Rensen de Paufu.

0: Dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wiraswastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan temani Anda dengan sajian drama radio.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: menerima tawaran lamaran Paul dengan maksud agar ia bisa kuliah lagi setelah menikah. Tetapi setelah mereka menikah, yang terjadi justru sebaliknya.
1: Indah, Indah.
2: Iya, Pak. Ada apa sih? Kenapa sampai teriak-teriak begitu?
1: Coba pijit kaki aku ini. Capek kerja terus buat kamu.
2: Iya, Pak. Mana yang sakit? Sini, Mama pijit.
1: Kamu itu, kalau jadi istri itu yang benar. Lihat suamimu, kecapean langsung dipijitin.
2: Iya, Pak. Pak, ini ada yang mau saya tanyakan.
1: Mau tanya apa lagi kamu?
2: Ini, Pak. Aku sebenarnya ini mau rencana kuliah lagi supaya saya bisa gampang cari kerja. Nah, kalau gampang cari kerja kan bisa bantu papa juga dan orang tuaku. Boleh tidak ini, Pak?
1: Apa? Saya tidak salah dengar. Mau kuliah? Buat apa perempuan pakai acara kuliah-kuliah segala? Pakai alasan cari kerja lagi? Tugasmu itu sekarang jadi istri yang benar. Lah, sekarang saja kamu belum becus jadi istri. Sudah sana, kamu bikinkan aku kopi dulu. Indah, ada-ada saja dia. Pakai acara mau kuliah segala lagi. Aku saja cuma tamatan SMP.
0: Dua tahun kemudian, masih di tempat yang sama, Paul pun sedang membaca koran. Dan tiba-tiba, ada suara anak menangis.
1: Indah, aduh, dasar istri gak becus, kemana lagi dia? Dari tadi gak nongol-nongol, anak nangis kok dibiarin aja. Indah.
2: Iya, ada apa ini, Pak? Ada apa?
1: Heh, telinga kamu itu rusak ya? Dari tadi anak kamu nangis malah dicuekin. Istri apa kamu ini?
2: Ini, Pak, saya ini kan dari pasar. Rencananya mau beli sayur kesukaannya papa, tapi sudah tidak ada ini, Pak.
1: Alah, alasan kamu saja itu. Bilang aja tadi kamu ngegosip sama tetangga sebelah.
2: Tidak, Pak. Benar. Saya habis dari pasar. Lagian kalau Yunika ini menangis, kenapa? Papa kan bisa tanya dulu sebentar. Dia kan juga anak kamu, Pak.
1: Mulai keterlaluan kamu ya. Kamu coba ngajarin saya, ha?
2: Ampun, Pak. Sakit, Pak.
1: Saya itu suami kamu. Jadi semua perkataan saya harus kamu patuhi, mengerti?
2: Ampun, Pak, sakit, Pak. Mengerti, Pak. Iya, ampun. Ampun, Pak, sakit.

0: Dasar istri gak tahu malu. Bisanya cuma nangis terus. Udah dikasih hati, minta jantung. Awas kalau kamu berani keluar dari rumah ini. Aku gak akan segan-segan pukul kamu dan anak kamu itu. Mengerti kamu?
1: Beberapa hari kemudian, Indah dan tetangga pun bertemu. Betapa terkejutnya tetangga melihat Indah yang sudah babak belur karena KDRT yang dilakukan Paul, suaminya.
2: Astagfirullahalazim. Indah, kenapa mukamu itu? Apa ini semua perbuatan suami kamu? Ya Allah, sampai segitunya. Saya sampai tidak kenali wajah kamu.
3: Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah biasa.
2: Indah, itu tidak bisa dibiasakan. Lama-lama kamu bisa mati kalau disiksa begini.
3: Terus saya harus bagaimana? Kalau saya keluar dari rumah, pasti suami saya tidak bakal diam. Apa yang harus saya lakukan?
2: Kamu sebagai perempuan itu tidak bisa lemah. Kita sebagai perempuan itu punya hak untuk hidup layak. Apalagi sekarang ini, zaman emansipasi wanita. Kesetaraan gender juga harus berlaku di mana-mana. Dari era Raden Ajeng Kartini saja, perempuan itu sudah punya hak dalam pendidikan dan hidup yang layak. Kamu juga berhak untuk itu, Indah. Untuk itu, sekarang kamu harus kuat. Ada baiknya kita laporkan saja suamimu ke pihak yang berwajib. Kan sudah ada buktinya. Tuh lihat, wajah kamu memar-memar karena sudah dipukuli.
3: Apa? Lapor polisi? Jangan, saya takut.
2: Kenapa kamu takut, Indah? Ada aku, ada aparat kepolisian, undang-undang, dan juga pemerintah yang akan melindungi kamu dari KDRT dan suamimu itu. Jadi kamu tenang saja. Ayo kita pergi sekarang sebelum suami kamu datang.
1: Paul pun pulang ke rumah dan tidak ada seorang pun di rumah.
0: Indah! Indah! Indah! Kemana sih dia?
4: Assalamualaikum.
0: Ada polisi. Ini ada apa ya? Waalaikumsalam.
4: Apakah benar Anda saudara Paul?
0: Iya, benar Pak. Ada apa ya Pak?
4: Anda ditangkap karena kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri Anda yang bernama Indah. Jadi untuk itu harap ikut saya ke kantor polisi Pak.
0: Apa? Itu bohong. Saya tidak bersalah Pak. Tolong jangan bawa saya Pak. Saya tidak bersalah Pak.
1: Paul pun akhirnya masuk penjara dan Indah kemudian meneruskan lagi kuliahnya. Setelah beberapa tahun, Indah lulus dari kuliahnya dan mendapatkan gelar sarjana. Ia ikut aktif dalam organisasi pemberdayaan wanita sampai akhirnya suatu saat Indah pun menjadi advokat yang menyuarakan untuk membela hak-hak wanita. Pada akhirnya, Indah bisa membuktikan bahwa perempuan layak mendapatkan pendidikan dan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa harus mengorbankan kodratnya sebagai seorang perempuan.

Beberapa perkara ada kalanya ada titik jenuh ketika kita menjalani ataupun juga menghadapi sesuatu. Namun semuanya akan menjadi pengalaman berharga, bahwa setiap apa yang kita lewati pasti akan menjadi guru, di mana hari esok kita bisa banyak belajar dari apa yang sudah terjadi agar kita lebih kuat, lebih tegar lagi dalam menjalani kehidupan. Masih kami temani Anda di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudara pendengar, sesuatu yang indah pasti akan menjadi sebuah kenangan. Dan kenangan itu adalah sesuatu yang pasti selalu berkesan dan sulit untuk dilupakan. Lagu lama yang dibawakan oleh Raisa, kemudian juga Ahmad Dhani, dan juga tentunya penyanyi-penyanyi terbaik Indonesia baru saja hadir bersama Anda dengan judul Biar Menjadi Kenangan. Sesuatu yang sudah kita lewati biarlah menjadi kenangan dan akan terus tersimpan di hati.

Saudara pendengar, di kawasan Biaro, Kecamatan 4, Anggrek, Kabupaten Agam, Suber, ada komunitas yang bernama Antar Kita. Nah, ini bergerak di bidang seni pantomim. Pantomim ini merupakan seni pertunjukan tanpa kata dan hanya bermain dengan gerakan anggota tubuh serta ekspresi wajah pemain. Nah, meskipun pantomim ini tidak sefamiliar kesenian tradisional seperti misalnya randai dan juga lainnya, namun komunitas ini tetap eksis meskipun anggotanya sudah minim. Nah, pendengar, hadirnya komunitas pantomim ini bermula saat ia dan juga teman-temannya membentuk generasi pantomim semasa SMA tahun 2026. Itu dikatakan oleh Hadib Kurniawan, anggota komunitas Antara Kita. Dan pendengar, dari ilmu dan juga pengalaman ketika ia menempuh jenjang kesenian spesialis teater, di kampus itulah ia memperoleh banyak sekali ilmu dan juga pengalaman terkait dengan pantomim. Dan dalam penampilannya pendengar, komunitas ini banyak sekali menekankan improvisasi, terutama dalam penyampaian kegalauan dan juga keresahan yang dihadapi manusia sehari-hari. Nah, untuk penampilan, satu penampilan komunitas ini bisa memilih satu hingga banyak orang pemain, tergantung tema apa sebenarnya yang diangkat. Nah, durasi penampilannya bervariasi, mulai dari 10 menit hingga 20 menit.

Saudara Bergar, dalam setiap penampilan pantomim, dalam komunitas ini banyak sekali yang menekankan improvisasi, terutama dalam penyampaian kegalauan, kemudian juga keresahan yang dihadapi oleh kehidupan sehari-hari. Dan tentunya pendengar, saat ini juga banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah melatih pantomim. Nah, kalau di Kabupaten Toli-Toli ini, di SLB itu sudah ada generasi-generasi yang memang mereka punya bakat dalam bidang pantomim. Dan ini tentunya bisa menunjukkan ataupun juga menampilkan bagaimana ekspresi dan juga bakat yang mereka miliki dalam bidang seni pantomim. Dan pendengar, komunitas ini juga bisa digunakan jasa-jasanya untuk mengisi acara ataupun juga pelatihan. Jadi komunitas antar kita ini adalah kelompok pantomim Biora Agam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sudah mendengar untuk malam hari ini beberapa lagu dari mancanegara akan mewarnai malam Anda, mengisi ruang rindu nostalgia lama. Kami juga mengajak Anda untuk flashback lagi akan masa lalu yang begitu indah yang pernah kita lewati, bahkan juga menjadi sebuah cerita dalam kehidupan kita.

Saudara pendengar, beberapa lagu-lagu dari mancanegara kami pilihkan untuk menghibur Anda semua. Dan setelah tadi ada Julia Iglesias yang mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu tempo dulu memang terlalu sulit ya untuk bisa dilupakan, karena makna yang terkandung dalam syair-syair lagu tersebut itu begitu dalam, bahkan juga menembus apa ya, menembus hati ya, bukan menembus jantung tapi menembus hati. Nah, untuk Anda yang lagi memejamkan mata, berusaha memejamkan mata namun malam ini mungkin masih terbayang-bayang lagi nostalgia lama yang pernah menjadi bagian dari cerita Anda. Tentunya hadirnya lagu-lagu di ruang rindu mengobati kerinduan terhadap masa lalu yang begitu indah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Saudara pendengar Win of Chance bersama Scorpion menghibur Anda di malam hari ini, sekaligus merupakan tentunya lagu-lagu yang mengajak Anda untuk mengingat lagi era tahun 80 sampai 90-an di malam hari ini. Setidaknya Anda sudah boleh terhibur dengan beberapa lagu yang coba kami pilihkan untuk malam hari ini, dan semoga juga bisa mengantarkan Anda beristirahat dengan lelap setelah melewati perjalanan yang begitu panjang. Tapi setidaknya pendengar, hari ini kita boleh bersyukur dengan apa yang sudah kita lewati. Semoga semuanya akan mengantarkan kita pada berkah dari Yang Maha Kuasa, dan insya Allah juga apapun yang kita kerjakan di hari ini akan menjadi masa depan yang lebih baik tentunya. Amin. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja bersama dengan RRI di program 1, kanal informasi dan inspirasi, untuk saat ini yang lagi menikmati suasana malam, khususnya yang berada di taman kota, di mana saat ini RRI Toli-Toli bekerja sama dengan Gekraf, kemudian juga pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melaksanakan kegiatan RRI Fest dan Merdeka Fest. Semoga ini juga memberikan peluang bagi seluruh pelaku UMKM untuk terus bisa berinovasi, menciptakan kreasi-kreasi baru, dan ini juga bisa membawa perkembangan yang lebih baik lagi untuk perekonomian daerah kita.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar di 102 FM masih terus bersama Anda. Kami juga akan mengajak Anda untuk malam hari ini mendengarkan feature budaya pernikahan suku Dondok.

Budaya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang terjadi di suatu daerah, kemudian disepakati untuk dilaksanakan bersama-sama. Begitu juga dengan adat istiadat di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Berbagai adat yang positif, baik itu kesenian, tata cara kehidupan, pernikahan, bila itu bermanfaat dan bisa menjadikan tali silaturahmi di antara warga, maka kesepakatan yang disebut dilaksanakan dengan senang hati. Kesempatan berikut ini, kami ajak sahabat budaya mengikuti dari dekat kebiasaan tradisi pernikahan masyarakat adat Dondo yang berdomisili di Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Toli-Toli, tepatnya di Desa Kamalu, Batu Ilo, dan Buga. Pernikahan adalah menyatukan dua orang manusia, laki-laki dan perempuan. Namun perlu disadari bahwa pernikahan juga merupakan bersatunya dua keluarga besar, baik dari keluarga laki-laki dan perempuan. Dengan peristiwa ini, perlu kiranya dilakukan komunikasi yang baik, sehingga

0: Desa Kamalu, Batu Ilo, dan Buga berada di Kecamatan Ogodeida. Namun, ada sebagian suku Dondo yang berdomisili di wilayah tersebut. Tentu mereka membawa tradisi-tradisi kehidupan mereka, termasuk budaya pernikahan. Berbicara soal pernikahan, kita akan mengikuti penjelasan Pak Rusli, salah satu warga suku Dondo yang akan menjelaskan hal-hal yang mendasar dalam kegiatan pernikahan suku Dondo.
1: Yang paling mendasar itu ada tahapan-tahapan. Pertama dilakukan pelamaran antar ke tempatan keluarga, mencari persetujuan untuk melakukan niat kita sebagaimana anak-anak kita itu bisa dilakukan secara adat.
0: Di masa kini, menikahnya seseorang umumnya terjadi antara kedua belah pihak saling bertemu. Bila merasa seia sekata, maka pasangan tersebut akan memberitahu kepada orang tuanya. Namun di masa lalu, sebuah pernikahan sebagian besar ditentukan oleh perjodohan. Apakah dewasa kini masih terjadi pada masyarakat suku Dondo?
1: Perjodohan itu artinya kalau zaman sekarang itu tidak lagi mengikuti untuk kemauan orang tua. Di masa sekarang ini kita tetap mengikuti bagaimana perkembangan anak.
0: Bila saja komunikasi calon pasangan telah disepakati oleh

0: Lalu bagaimana dengan masyarakat adat suku Dondo?
1: Artinya menyangkut kesepakatan keluarga itu, katakan dia naikkan permintaan dari pihak perempuan. Nah, apa saja yang bisa jadi kita jadikan persiapan-persiapan pada upacaranya. Ada sering dibahasakan secara detailnya 50 juta. Nah, 50 juta. Kalau tidak, ada namanya permintaan itu untuk mencukupi

0: bila harta atau mahar yang disodorkan pihak perempuan jauh dari kemampuannya. Lalu, bagaimana menurut Pak Rusli?
1: Kalau sistem tawar-menawar, itu sering tidak terjadi pada, karena kita berbicara pada posisi wilayah ini adalah wilayah adat Tondo. Jadi kalau ada pun itu yang menawar, berarti dianggap dia tidak menghargai apa yang jadi keputusan adat Tondo itu. Adapun dia ketika dia melangkah bahwa dia mundur, tapi sudah sepakat untuk antara kedua pihak, maka dia dikenakan sanksi.
0: Ketidakmampuan membayar mahar, tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung pihak laki-laki. Lalu, apa sanksinya?
1: Ya, sanksinya itu kalau dia emasnya 5 gram, itu mungkin disanksikan dari kesepakatan keluarga itu apa yang diberikan dia.
0: Alhamdulillah, bila saja semua syarat yang ditawarkan oleh kedua belah pihak disetujui, maka terjadilah pernikahan. Lalu, acara-acara apa saja yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak untuk meramaikan acara tersebut?
1: Kalau dia berupa tarian, budaya Tondo itu ada namanya legesan, ada namanya AA, ada namanya dabang, ada namanya silat, kontau, itu yang dibudayakan.
0: Sahabat budaya, demikian telah kita ikuti bersama pernikahan masyarakat adat Tondo yang berdomisili di Desa Kamalu Batu Ilo Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sejarah peradaban Islam di Kabupaten Buol. Di Masjid Al-Munawara Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebuah beduk tua masih berdiri kokoh. Dibuat sekitar tahun 1911, beduk ini menjadi alat utama penanda waktu sholat sebelum teknologi pengeras suara dikenal masyarakat. Kulit sapi lokal dan kayu pilihan menjadi bahan utama. Dulu, bunyi dentumannya bisa terdengar hingga ke kampung tetangga, menjadi penanda kebersamaan dan ketaatan warga terhadap nilai-nilai keislaman. Bagi warga Desa Kantanan, suara beduk masjid bukan sekedar bunyi, karena jumlah pukulan disesuaikan dengan rakaat sholat yang akan dilaksanakan. Begitu beduk ditabu, warga yang ada di rumah, kebun, bahkan di laut sudah tahu bahwa waktu sholat tiba. Tradisi ini dijaga oleh pegawai syara sebagai bagian dari syiar Islam dan kearifan lokal yang masih hidup dan dipertahankan hingga sekarang. Namun, di balik bunyi beduk yang selama ini menjadi penanda waktu sholat, tersimpan pula cerita lisan yang hidup di tengah masyarakat Desa Kantanan. Sebagian warga meyakini, pada waktu-waktu tertentu, irama beduk yang terdengar berbeda, kerap dikaitkan dengan pertanda duka. Cerita ini diwariskan secara turun-temurun, bukan sebagai kepastian, melainkan kepercayaan yang tumbuh dari pengalaman kolektif warga desa. Bagi masyarakat Kantanan, cerita tersebut menjadi pengingat akan kehidupan dan kematian. Pegawai syara dan tokoh adat pun memaknai kisah ini sebagai bagian dari tradisi tutur yang berjalan berdampingan dengan fungsi utama beduk sebagai alat syiar Islam. Melalui program bidang kebudayaan Dinas Pendidikan, beduk ini didorong untuk ditetapkan dan diperlakukan sebagai salah satu situs cagar budaya, agar keberadaannya tetap terawat dan tidak mengalami kerusakan. Di tengah perubahan zaman, beduk ini tetap bertahan, bukan hanya sebagai benda tua, tetapi sebagai warisan budaya yang hidup. Menjaganya berarti merawat ingatan, menghormati leluhur, dan mewariskan identitas kepada generasi mendatang.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

pendengar daerah Toli-Toli yang terkenal dengan begitu banyak ragam adat istiadat, kemudian juga tradisi yang sampai dengan sekarang itu masih terus dijaga dan juga dilestarikan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan seperti apa sebenarnya budaya pernikahan suku Dondo. Ya, setiap tradisi-tradisi yang ada di daerah kita ini, meskipun zaman sudah semakin lebih maju, modern dan juga berkembang, namun masih tentunya bisa menjaga apa yang menjadi warisan leluhur kita, sehingga daerah Toli-Toli yang memang terkenal dengan adat istiadatnya ini bisa juga terus dikembangkan untuk menarik minat para wisatawan asing berkunjung ke daerah kita. Dan yang pasti tradisi ini, kesenian-kesenian yang ada pada Kabupaten Toli-Toli ini menjadi ciri khas dari daerah Toli-Toli sendiri. Kita masih lanjut lagi pendengar dengan beberapa lagu-lagu terbaik yang coba kami pilihkan untuk menemani Anda.

legenda kejadian Tanah Dampal dari kaki Gunung Entea melintasi batu tajam berduri, air merah yang penuh berkah mengalir menuju Bangkir, ibu negeri Dampal.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Heh, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Saudara pendengar, lagu daerah Toli-Toli Mamanuk Mamua versi keroncong coba kami pilihkan untuk menghibur Anda di malam hari ini. Tentunya beragam lagu-lagu daerah yang juga dimodifikasi, kemudian juga ditambahkan sesuatu yang lebih modern ya, dengan tetap mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan juga tradisi khas daerah. Masih kami temani Anda pendengar, kali ini ada Mo Susah, Mo Sumbo Satau.

hati yang sempurna. Pada suatu hari, seorang pemuda berdiri di tengah kota dan menyatakan bahwa dialah pemilik hati yang terindah yang ada di kota itu. Banyak orang yang kemudian berkumpul dan mereka semua mengagumi hati pemuda itu. Karena memang benar-benar sempurna hatinya. Tidak ada satu cacat dan goresan sedikit pun di hati pemuda itu. Pemuda itu sangat bangga dan mulailah ia menyombongkan hatinya yang indah. Tapi tiba-tiba, seorang laki-laki tua menyeruak dari kerumunan, tampil ke depan dan berkata, "Mengapa hatimu masih belum seindah hatiku?" Kerumunan orang-orang dan pemuda itu melihat pada hati Pak Tua itu. Hati Pak Tua tersebut berdegup dengan kuatnya, namun penuh dengan bekas luka, di mana ada bekas potongan hati yang diambil dan ada potongan lain yang ditempatkan di situ. Namun tidak benar-benar pas, dan selalu ada sisi-sisi potongan yang tidak rata. Bahkan, ada bagian-bagian yang berlubang karena dicungkil dan tidak ditutup kembali. Orang-orang itu tercengang dan berpikir, bagaimana mungkin Pak Tua itu mengatakan bahwa hatinya lebih indah? Pemuda itu melihat kepada Pak Tua tersebut, memperhatikan hati yang dimilikinya, dan tertawa. "Ah, Pak Tua, Anda pasti bercanda," katanya. "Coba bandingkan hatimu dengan hatiku. Hatiku sangatlah sempurna, sedangkan hatimu tidak lebih dari kumpulan bekas luka dan cabikan." "Iya," kata Pak Tua itu. "Hatimu memang kelihatan sangat sempurna. Tapi meski demikian, aku tidak akan pernah sudi untuk menukar hatiku dengan hatimu. Lihatlah, setiap bekas luka ini adalah tanda dari orang-orang yang kepadanya kuberikan kasihku. Aku menyobek sebagian dari hatiku untuk kuberikan kepada mereka. Dan seringkali mereka juga memberikan sesobek hatinya untuk menutup kembali sobekan yang telah kuberikan. Namun, karena setiap sobekan itu tidaklah sama, tentu saja ada bagian-bagian yang kasar yang sangat aku hargai. Karena itu mengingatkan aku akan cinta kasih yang telah bersama-sama kami bagikan." Orang-orang yang ada di kerumunan itu hanya diam. Kemudian Pak Tua itu pun melanjutkan kata-katanya. "Dan anak muda, ada kalanya aku memberikan potongan hatiku begitu saja, dan orang yang kuberi itu tidak membalas dengan memberikan potongan hatinya. Hal itulah yang meninggalkan lubang-lubang sobekan. Anak muda, memberikan cinta kasih adalah sebuah kesempatan. Meskipun bekas cabikan itu menyakitkan, mereka tetap terbuka. Hal itu mengingatkanku akan cinta kasihku kepada orang-orang itu. Dan aku berharap suatu ketika nanti mereka akan kembali dan mengisi lubang-lubang itu. Sekarang, tahukah engkau keindahan hati yang sesungguhnya itu seperti apa?" Mendengar penjelasan Pak Tua yang panjang itu, pemuda tersebut berdiri membisu dan air matanya mulai mengalir di pipinya. Dia berjalan ke arah Pak Tua tersebut, menggapai hatinya yang begitu muda dan indah, merobeknya sepotong. Pemuda itu memberikan robekan hatinya kepada Pak Tua itu dengan tangan yang gemetar. Dan Pak Tua itu menerima pemberian tersebut, menaruhnya di hatinya, dan kemudian mengambil sesobek dari hatinya yang sudah amat tua dan penuh luka. Kemudian menempatkannya untuk menutup luka di hati pemuda tersebut. Sobekan itu pas ukurannya, tetapi tidak sempurna, karena ada sisi-sisi yang tidak sama rata. Pemuda itu melihat ke dalam hatinya yang tidak lagi sempurna, tetapi kini lebih indah dari sebelumnya, karena cinta kasih dari Pak Tua itu telah mengalir
mereka berdua kemudian berpelukan

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Senin 24 Agustus 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli. Selamat malam dan sampai jumpa.

pagi saudara pendengar, inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali berdara pada pemancar FM stereo 102 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama siaran program Satu Era di Toli Toli, Buol dan Parigi Motong untuk edisi siar hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Saya penyiar Anda Mariani Rauf akan kembali bersama Anda menemani kebersamaan Anda untuk Toli Toli pagi ini.
1: Satu RRI Toli Toli.
0: Saudara pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Toli Toli pagi ini, kami akan mengajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi Islami.

01 RRI Toli Toli. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW satu hari membuat garis segi empat, dan beliau membuat garis di tengah-tengahnya keluar darinya. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil kepada garis yang ada di tengah ini dari samping yang berada di tengah-tengahnya. Lalu beliau bersabda, ini adalah manusia dan ini ajal yang mengelilinginya atau telah mengelilinginya. Yang keluar ini adalah angan-angannya, dan garis-garis kecil ini adalah musibah-musibahnya. Jika ia luput darinya, ia pasti mengenainya. Jika ia luput darinya, ia pasti mengenainya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita sebuah perkara yang merupakan kepastian setiap manusia. Apa itu? Al-maut, kematian. Jadi kita ini dikelilingi dengan kematian dalam sebuah kotak. Begitu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang di luar kotak itu adalah angan-angan. Itulah dunia. Di dunia ini setiap angan-angan manusia terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Ada orang yang ingin menjadi pedagang, bisa jadi pedagang, bisa juga gagal jadi pedagang. Ada orang yang berangan-angan ingin jadi polisi. Terkadang Allah berikan cita-cita jadi polisi dia, tapi terkadang gagal di tengah jalan. Ada orang yang ingin jadi insinyur, dokter, ataupun pilot atau apalah namanya. Terkadang bisa terjadi, terkadang tidak terjadi. Begitulah angan-angan. Tapi kematian, kata Nabi SAW,

Karena kematian sebuah kepastian, tentu seorang muslim wajib mengimani adanya kematian. Tetapi pertanyaannya apalah, apakah setiap kematian itu sebuah keburukan? Karena ingat bahwa manusia itu paling takut kalau ingat mati. Paling takut. Apalagi usia-usia sudah kepala lima biasanya. Kalau kepala empat belum, apalagi kepala dua masih jauh. Biasanya kalau sudah kepala lima, 50 tahun ke atas, itu akan terpikir soal kematian. Karena biasanya orang kalau semakin tua, itu tingkat emosionalnya semakin tinggi. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang dulu tidak dikhawatirkan menjadi khawatir. Khawatir kalau dia sudah tua, sakit, anak-anaknya tidak merawat dia. Khawatir kalau dia begini dan begitu, macam-macam yang dikhawatirkan. Itu karena kurang iman. Tapi seorang yang beriman, kata para ulama, kematian itu bukan sebuah keburukan bagi dia. Boleh jadi kematian itu sesuatu yang dirindukan. Lalu kenapa manusia tidak suka kalau bicara soal kematian? Bahkan menghindar kalau cerita soal kematian? Jawabannya cuma satu. Karena manusia banyak yang belum persiapan. Itu yang menjadikan manusia tidak berpikir kematian. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soal kapan kiamat. Rasul tidak mau jawab. Karena pertanyaan itu tidak penting. Kemudian Arab Badui ini terus bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan si kiamat itu?" Sampai tiga kali. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma a'dadta laha." Dari tadi kau tanya kapan kiamat, apa yang kau siapkan? Jadi sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh mengingat sebuah kematian. Yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah sebuah persiapan. Itu yang paling penting. Kita pikirkan sebuah persiapan supaya kematian bukan momok dalam setiap pikiran manusia. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling mulia di permukaan bumi adalah para nabi. Tapi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika bicara soal para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Engkau wahai Muhammad akan menemui ajal, sebagaimana mereka juga akan menemui ajal. Artinya kalau orang paling mulia di permukaan bumi saja sudah lenyap, sudah tidak ada, maknanya apalagi kita yang bukan orang mulia. Kematian sebuah kepastian. Tapi saya ingin coba berpikir sedikit, mengajak berpikir kita semuanya soal hakikat kematian. Bagaimana caranya kita menghadapi kematian itu tidak dipenuhi rasa ketakutan? Robah cara berpikirnya ketika kita bicara soal kematian. Karena kematian ini, ikhwan, bukan menghentikan segala kenikmatan. Boleh jadi bagi orang-orang kafir, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian mengingatkan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu? Al-maut, kematian. Ya, bagi seorang kafir boleh jadi. Tapi bagi seorang mukmin tidak demikian. Kematian bagi seorang mukmin itu justru melepas segala kepenatan hidup dan akan menghadapi kesenangan yang jauh lebih senang dibandingkan dia hidup di dunia. Perhatikan sebuah riwayat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat seorang jenazah.
Bahkan Nabi SAW

wa mustarahu minhu. Mustarih wa mustarahu minhu. Faqala wa mal mustarih wa mal mustarahu minhu ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wa dawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada jenazah yang lewat, kata Rasul, boleh jadi jenazah itu mustarih, dia akan istirahat, atau mustarahu minhu, atau orang lain beristirahat dari dia. Jadi orang mati itu ada dua kemungkinan, boleh jadi dia yang beristirahat yang meninggal itu, atau orang lain merasa beristirahat dari kematiannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa makna mustarih dan mustarah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun hamba yang beriman, maka dia akan istirahat dari segala kepenatan dunia dan sesuatu yang mengganggu dia selama hidup di dunia. Dia akan istirahat. Tidak lagi ada orang yang hasad kepadanya, tidak ada orang yang menggibah dirinya, tidak ada orang yang mengadu domba dia lagi. Pokoknya istirahat total. Betul-betul kepenatan dunia bagi dia, istirahat total. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang fajir, dia tidak beristirahat. Yang istirahat adalah al-ibad, hamba-hamba yang lainnya. Wal bilad, negeri-negeri, wasyajar dan pepohonan, bahkan wadawa, binatang-binatang merasa senang karena kematiannya. Karena sesama ketika dia hidup boleh jadi dia suka ganggu orang. Ketika dia mati yang lain istirahat senang. Artinya siapa di antara kita ini yang mati, apakah kita masuk mustarih atau mustarhmin? Tapi seorang mukmin kata Rasulullah, ketika dia meninggal, dia betul-betul beristirahat. Boleh jadi kita benarkan ucapan sebagian orang yang apabila mengangkat jenazah manusia ke kuburan, mereka mengatakan, ayo kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau kalimat ini diberikan kepada seorang mukmin, bisa saja benar. Tetapi kalau kalimat ini diberikan kepada orang kafir, orang fajir, ya tidak benar. Karena tidak semua jenazah yang diantar ke kuburan akan beristirahat di kuburan. Karena dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia di dunia. Apakah baik ataukah buruk. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kematian itu hanya berpindah alam. Kematian itu hanya berpindah alam saja. Yang mati itu hanya jasad saja. Jasad kita yang mati. Tapi ruh kita tidak akan pernah mati. Sejak Allah subhanahu wa ta'ala letakkan ruh itu dalam kandungan ibu kita, dalam janin kita itu, sampai kemudian Allah takdirkan masuk surga, ruh tidak akan mati. Yang mati itu jasad. Yang habis dimakan cacing tanah sampai jadi tanah, betul-betul jadi tanah, kecuali tulang ekor manusia yang kecil kadang tidak bisa terlihat, itulah yang dikekalkan Allah. Karena dari situ manusia dibangkitkan. Tapi selain tulang ekor, jasad manusia akan hancur. Kecuali ruh. Ruh tidak akan hancur. Ruh salah satu makhluk Allah yang tidak akan hancur walaupun kiamat dibangkitkan sebangkit-bangkitnya. Dari sini kita pahami bahwa kematian itu hanya berpindah alam saja. Dari alam dunia ke alam barzah. Dari alam barzah ke yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bagi seorang mukmin, kematian bukan hal yang menakutkan bagi dia. Perhatikan hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah,
maka Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapapun yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah akan benci berjumpa dengan dia. Apa maknanya hadis ini? Seorang mukmin apabila selama hidupnya dia menginvestasikan seluruh daya upayanya, seluruh waktu dan harta-hartanya untuk membangun istana di sorga, maka saat kematiannya dia rindu, ingin cepat masuk sorga, memasuki apa yang sudah ditanamnya di dunia. Tapi orang kafir, orang fajir yang menginvestasikan seluruh daya dan upayanya, harta dan waktunya hanya untuk membangun istana di sorga, maka dia akan benci dengan kematiannya. Kenapa? Karena dia akan tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kebunnya, dia akan tinggalkan rekeningnya, dia akan tinggalkan kendaraannya. Benci untuk meninggalkan itu. Makanya siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Dari sini kita tahu bahwa bagi seorang mukmin kematian bukan sebuah keburukan. Boleh jadi itu yang dinantikan. Karena banyak bisyarah, habar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin. Makanya saat jenazah seorang mukmin saja berada di atas keranda menuju kuburan, maka ruhnya itu akan memanggil-manggil dan mengatakan, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku. Tetapi kalau ruhnya orang fajir, sebaliknya dia mengatakan apa? Ila aina tadhhabun, hendak pergi ke mana engkau? Mau dibawa ke mana jasadku itu? Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, asri'u bil janazati fa in taku khairan fa khairun tuqaddimuna wa in taku syarran fa syarrun tadha'una fi riqabikum. Segerakan dalam fardu kifayah itu. Cepat mandikan, cepat solatkan, cepat kuburkan. Karena kalau dia seorang mukmin, maka itu kebaikan bagi dia. Tapi kalau dia orang jahat, maka itu sama dengan meletakkan kejahatan di rumah kalian. Maka kata Rasul, asri'u bil janazah, segerakan. Karena seorang mukmin itu ketika masuk dalam kuburan, yang terbayang bagi dia apa? Yang terbayang bagi dia saat kematiannya Allah mudahkan. Makanya dalam hadis yang panjang sekali, hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menguburkan jenazah, itu liang lahat belum selesai, maka Rasul mengumpulkan para sahabatnya, menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin dicabut dan ruhnya orang kafir dicabut. Kemudian Rasul mengatakan, adapun seorang mukmin saat ruhnya dicabut sangat halus, pelan dan lembut. Kemudian Rasul mengistilahkan seperti tetesan air yang terakhir yang keluar dari mulut teko. Apa maknanya? Sering saya istilahkan, kalau ini teko penuh dengan air, kemudian kita tuangkan, pasti akan deras tuh, karena masih penuh dengan air. Tapi kalau seandainya teko ini tinggal satu tetes airnya, kemudian kita tuangkan, otomatis satu tetes itu akan mengalir dengan pelan, pelan tapi pasti, kemudian sampai di mulut teko baru netes. Kata Rasul, begitulah kematian seorang mukmin, seperti tetesan terakhir yang keluar dari mulut teko, pelan, pelan, pelan keluar. Menunjukkan apa? Halusnya malakul maut ketika mencabut ruhnya seorang mukmin, tidak dipaksa. Belum lagi kemudian malaikat menghabar gembirakan di telinga orang yang meninggal seorang mukmin itu dan mengatakan, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Janji Allah, sorga sudah ditempatkan untuk. Makanya sering saya analogikan, ikhwan. Kalau antum di dalam rumah, kemudian dari luar sana ada yang berteriak, keluar, mau uang 1 miliar enggak? Keluar enggak antum? Keluar, enggak mungkin tak keluar. Tapi kalau berteriak, keluar saya bunuh kamu, pasti antum lari dari pintu belakang. Enggak mungkin ketemu. Itulah analogi kematian seorang mukmin dan kafir.
Kalau kematian orang kafir, malaikat yang menyuruh di telinganya apa? Ya ayyatuhar ruh al-khabithah ukhruji ila ghadabim minallahi wasakhati. Hei ruh yang buruk, yang jelek, keluar kamu kepada kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ruh tidak mau keluar. Karena tidak mau keluar itulah maka dicabut dengan paksa, sampai kata Rasul dalam hadis yang sama, dicabut ubahnya seperti safun. Safun itu pisau yang berbentuk celurit. Kemudian dimasukkan ke dalam bulu kambing wol yang belum dicukur itu. Kemudian setelah masuk di dalam bulu kambing wol, disiram lagi bulunya sehingga lengket di pisaunya. Kemudian kata Rasul, safun itu dipaksa keluar dari bulu itu. Apa yang terjadi? Rontok semua bulunya. Begitulah kematian orang kafir, orang fajir, orang munafik. Merontokkan seluruh persendian sehingga dia akan kesakitan yang tidak ada tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Tapi seorang mukmin pelan dia keluar. Karena panggilan ruh saat keluar itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gimana ruh itu akan tidak akan keluar sementara panggilannya adalah panggilan yang sangat halus sekali, wahai ruh yang baik, keluar kepada keriduan Allah. Maka ruh itu akan keluar dengan pelan. Begitulah seorang mukmin, belum lagi ketika masuk ke dalam kuburan, Allah sanggupkan menjauh fitnah kubur. Setelah dia mampu menjauh fitnah kubur, apa yang terjadi? Allah langsung memberikan tazkiyah, rekomendasi dari langit dan mengatakan, "Ang sadaqo abdi, hambaku telah benar." Kalau Allah yang mengatakan hambaku telah benar, satu dunia mendustakan, dia enggak pengaruh. Allah yang merekomendasi masalahnya. Kemudian Allah katakan, bentangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Buka pintu dari sorga. Hantarkan wewangian dari sorga. Pakaian, minuman. Semua dihantarkan ke dalam kuburannya. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Ketika dia sedang bersendiri, menikmati hantaran-hantaran dari sorga, tiba-tiba muncullah orang yang ganteng, yang wangi, yang supel, yang enak ngomongnya, ngobrol pula dengan dia. Saking enaknya ngobrol, dia pun lupa kalau dia sedang berada di kuburan. Entah berapa tahun dia tinggal di kuburan, tidak terasa. Tiba-tiba orang ini mengatakan, Allah sudah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Maka kemudian dia mengatakan, betul, iya betul. Maka dia mengatakan, ya Rab akimissa'ah akimissa'ah, ya Rab segerakan kiamat katanya, supaya aku bisa kembali ke rumahku dan keluarga. Kemudian orang ini mengatakan, siapa kamu, baik sekali kau menemani aku dalam kuburan ini. Maka dia mengatakan, ana amaluka salih, sayalah amal soleh, sayalah solat, sayalah zakat, sayalah haji, sayalah silaturahim, sayalah zikir, sayalah sedekah, dan begitu seterusnya. Bagaimana tidak rindu seorang mukmin dengan kematian seperti ini? Belum lagi ketika dia dibangkitkan, dia tidak dibangkitkan sendirian. Allah mengatakan, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafdah. Ingat pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai pemutusan yang terhormat. Artinya seorang mukmin ketika dibangkitkan, di sampingnya ada mukmin yang lainnya. Yang satu sedang solat, yang satu sedang tasbih, yang satu sedang takbir, dan begitu seterusnya. Dan itu minimalnya mengurangi rasa takut. Karena Allah tidak mungkin mengumpulkan dua takut dalam dua kondisi. Siapa yang takut di dunia, maka dia akan aman di akhirat. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan merasa ketakutan di akhirat. Tidak mungkin Allah mengumpulkan dua takut di dua kondisi. Kalau dia merasa takut kepada Allah di dunia, dia merasa aman di akhirat. Tapi kalau dia merasa aman dari azab Allah di dunia, dialah orang yang paling takut di akhirat. Tapi orang-orang yang beriman,
Maka Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahina. Orang-orang yang beriman kemudian ditularkan keimanannya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang dicintainya. Saat dibangkitkan, maka di sampingnya ada istrinya, di sampingnya ada anaknya, di sampingnya ada orang tuanya, karena sama-sama beriman. Tapi kalau seandainya tidak ditularkan keimanannya, hanya dikonsumsi sendirian, dia beriman, istrinya tidak, dia beriman, anaknya tidak, dia beriman, orang tuanya tidak, maka itu persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana ketika hari manusia lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari anak dan istrinya, semua sibuk mengurus sendiri-sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini keamanan bagi seorang mukmin. Belum lagi ketika kemudian betul-betul dikumpulkan di padang mahsyar, ketika manusia sedang kepanasan dengan matahari satu mil dari atas kepala, kemudian keringat bercucuran, sampai disebutkan dalam hadis yang tercantumkan dalam Musnad Imam Ahmad itu, keringat ini saking banyaknya karena matahari dekat kan itu, banjir keringat itu sampai 70 hasta dari badan kita ini. 70 hasta berarti 35 meter, satu hasta itu setengah meter. Kalau 70 hasta bagi dua, 35 meter, itu mengalirnya keringat kita dari badan itu sampai sana. Itu satu orang. Sehingga keringatnya ada yang menenggelamkan lututnya, ada yang menggelamkan pusarnya, ada yang sampai sedadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi orang-orang yang beriman tidak. Orang-orang yang beriman itu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada naungan yang akan menaungi kepala kita dari teriknya matahari sehingga tidak akan berkeringat. Dan ini bagi seorang mukmin. Belum lagi ketika manusia sedang kehausan karena matahari didekatkan, manusia ingin minum. Maka Allah Subhanahu wa taala bentangkan setiap para nabi satu telaga. Dan telaga yang paling besarlah telaga yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang warnanya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu, jumlah gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Man syariba minhu, kata Rasul, lam yadma ahbada. Siapa yang minum satu teguk saja di telaga itu, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Itu seorang mukmin. Belum lagi ketika dihadapkan dengan hisab, kita akan dihisab. Karena Rasul yang mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba, an umrihi fi ma afna, wa an shababihi fi ma abla, wa an ilmihi fi ma amila fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam meningkat ketitian sampai ditanya empat perkara. Dan ini hisab, kita akan dihisab. Usia kemana ku habiskan, masa muda kemana ku lampiaskan, ilmu sudahkah ku amalkan, harta dari mana ku dapat, kemana ku belanjakan, semua akan dihisab dan ditanya. Tapi seorang mukmin tentu Allah berikan hisaban yasira. Tapi orang-orang selain mukmin, orang kafir, orang fajir, munafik, hisaban asira. Apa bedanya hisab mudah dengan hisab sulit? Kalau hisab mudah itu hanya hisab formalitas. Allah hanya bertanya, betul kau melakukan maksiat ini? Iya. Betul kau melakukan maksiat itu? Iya. Betul kau melakukan maksiat ini? Iya. Iya. Iya. Iya. Dia akui semuanya. Tidak ada perdebatan sedikit pun. Dan ia pun ditanya tentang dosa-dosa kecil saja. Sudah Allah mengatakan, karena engkau sudah mengakui dosa-dosa kecil ini, kuhapuskan dosa besar. Itu namanya hisaban yasira. Tapi kalau hisaban asira, hisab yang sulit, itulah terjadi perdebatan. Betul kalau melakukan maksiat ini, oh enggak, aku tidak melakukannya ya Allah.
Kamu melakukan maksiat ini? Tidak, aku tidak melakukannya. Terjadi perdebatan karena dia mengingkari. Disinilah Allah datangkan saksi-saksi pada hari kiamat. Karena engkau sudah mengingkari, saya akan datangkan saksi-saksi untuk apa itu? Macam-macam saksi. Mulai daripada mulut terkunci, lisan pula dikunci, tangan pula bicara. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Gimana lagi coba? Bahkan bukan hanya tangan bicara, kulit pula ikut bicara. Sehingga kulit bicara ini, badan pula protes dan mengatakan kepada kulit, lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa engkau bersaksi untuk badanmu sendiri? Apa kata kulit? Antakan Allah, Allah yang buat aku bicara. Bukan hanya badan kita yang jadi saksi, bumi jadi saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi akan menghabarkan habarnya. Si fulan bermaksiat tanggal ini, tahun ini, ni daerah sini. Siapa yang bisa mengelak dari saksi-saksi ini? Nah, inilah hisab yang sulit. Tapi orang yang beriman, Allah mudahkan hisabnya. Bahkan saat kemudian apa namanya, tatayyurus suhuf, suhuf diterbang-terbangkan, ada yang mengambil dengan tangan kirinya, ada yang mengambil dengan tangan kiri balik punggungnya, ada yang mengambil dengan tangan kanannya. Ya, karena manusia terbagi tiga kelompok, mukmin, kafir dan munafik. Adapun mukmin tangan kanan, adapun kafir tangan kiri, munafik pula kiri sambil kebalik punggungnya. Tetapi orang yang beriman dengan bangganya ketika mengambil catatan dengan tangan kanan, apa katanya? Ha umuqra'u kitabiyah. Baca kitabku katanya. Bukan dia yang baca. Orang suruh baca. Ha umuqra'u kitabiyah. Ha, baca kitabku katanya. Karena dia tahu isinya. Semua kebaikan. Tapi kalau yang mengambil dengan tangan kiri, maunya dicampakkan saja. Karena dia tahu isinya. Kemudian dibentangkan titian siratal mustaqim. Kalau dia seorang mukmin seperti kilat, tahu-tahu sudah sampai di sana. Ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti orang yang lari kencang dan begitu seterusnya. Kemudian mereka pun dihadapkan dengan pintu-pintu surga. Dari sini kita tahu ikhwatul fiddin, bagi seorang mukmin kematian itu bukan momo bagi mereka. Karena tahu bahwa kehidupan akhirat jauh lebih indah, lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Tapi kalau bukan seorang mukmin, kematian itu menjadi sebuah ketakutan bagi dia. Makanya berubahlah mindset soal kematian, jangan pernah takut. Intinya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanak wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara pendengar, demikianlah sudah beberapa sajian lagu-lagu religi yang telah kami hadirkan untuk berbagi suasana pagi Anda. Semoga bisa mendapatkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah pagi ini.
1: Ini memang sangat berpengaruh, jadi kalau yang sudah berbuah, saya kira itu bisa dipelihara dengan penyiraman dan sebagainya. Nah, makanya ini kita giat kalau di daerah-daerah wilayah kering lagi diidentifikasi semua. Nah, mudah-mudahan kita dapat program giat. Jadi ini program memang luar biasa.
2: Kalau selama ini kami punya 12 unit ini, untuk sementara kalau kami ini belum cukup sebenarnya. Nah, kami kan harus bagi wilayah. Wilayah kami kan baru ada utara dan barat. Nah, 8 kecamatan yang harus kami penuh. Tapi kami ya sudah termasuk kekurangan sih.
3: El Nino, kemudian matahari paling terik hampir di bulan ini semua. Yang kedua, terjadi kekeringan di mana-mana. Maka kemudian Pemda kita sudah mengusulkan ke kementerian. Karena dengan APBD kita tidak mampu. Kita minta ada 4 urusan. Pertama, kita minta irigasi primer, tersier, sekunder untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Lakea, Modo, untuk pertanian kita.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli berharap pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi mengenai fasilitas olahraga yang ramah disabilitas agar lebih mudah diakses oleh seluruh penyandang disabilitas. Dan kami akhiri wawancara sorotan terkait spirit Maulid Nabi untuk membangun generasi yang berakhlak. Saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Selasa, 25 Agustus 2026. Kita awali dengan berita yang pertama. Memasuki minggu terakhir di bulan Agustus, stok dan harga sembako di Pasar Susumbolan sebagian besar relatif masih aman dan harga stabil. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
4: Meskipun diperharapkan musim kemarau stok kebutuhan pokok atau sembako yang dijual di Pasar Susumbolan Toli-Toli relatif masih aman mencukupi, pengelola Pasar Susumbolan Toli-Toli Mastang kepada RRI menyebut, memasuki minggu terakhir di bulan Agustus ini, untuk stok dan harga sembako sebagian besar relatif masih aman dan harganya stabil, seperti beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per ekor, telur Rp50.000 per rak, bawang merah, bawang putih Rp40.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga terpantau pada cabai, baik cabai keriting maupun cabai rawit. Naiknya cabai karena pasokan berkurang baik dari petani lokal maupun luar daerah. Namun jika pasokan datang, harga biasanya akan turun.
5: Merica kecil dari 75 naik 90. Cuma itu agak melonjak. Kalau cabai keriting dari 45 naik 55. Iya, kurang dari Kota Raya dengan Makassar, belum saya lihat di lapangan, belum masuk. Kelihatan kalau ke depan 1-2 hari ini, apa ada masuk atau bagaimana.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Elia Sagala, kepada RRI mengatakan, cuaca panas terik atau kemarau secara langsung berdampak pada produksi tanaman hortikultura, utamanya cabai. Mengantisipasi gagal panen, salah satu hal yang dapat dilakukan para petani dengan rutin melakukan penyiraman utamanya tanaman yang telah berproduksi.
1: Ya, ini memang sangat berpengaruh. Jadi kalau yang sudah berbuah, saya kira itu bisa dipelihara dengan penyiraman dan sebagainya. Nah, makanya ini kita giat kalau di daerah-daerah wilayah kering lagi diidentifikasi semua. Mudah-mudahan kita dapat program giat. Jadi ini program memang luar biasa dari Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi kekeringan.
4: Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli ini menambahkan, selain tanaman horti, beberapa area persawahan yang ada di daerah ini juga mulai terdampak kekeringan, namun patut disyukuri sebagian besar padi telah memasuki fase bunting, bahkan sebagian telah panen utamanya musim tanam April-September atau ASEP.
0: Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Palu masih membutuhkan tambahan armada untuk lebih meningkatkan kemampuan penanganan kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca panas yang dapat memicu peningkatan potensi kebakaran lahan. Selengkapnya dilaporkan Susanti Akataba.
6: Kepala Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu, Danu Saputra, mengungkapkan saat ini Damkar Kota Palu hanya memiliki 12 unit armada yang digunakan untuk melayani penanganan kebakaran di sejumlah wilayah. Jumlah ini dinilai masih belum ideal untuk mendukung mobilitas dan respon petugas secara maksimal. Menurutnya kebutuhan ideal armada mencapai 16 unit dan saat ini masih diperlukan tambahan 4 unit kendaraan pemadam untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di lapangan. Keterbatasan armada menjadi tantangan tersendiri ketika terjadi kebakaran di beberapa wilayah dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kecepatan petugas dalam menjangkau lokasi kejadian. Meski demikian, Dani menegaskan kekurangan armada tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat di mana pelayanan tetap berjalan dan seluruh unit yang tersedia terus disiagakan untuk mengantisipasi laporan kebakaran termasuk kebakaran lahan yang berpotensi meningkat selama cuaca panas.
2: Kalau selama ini kami punya 12 unit ini, untuk sementara kalau kami ini belum cukup sebenarnya. Nah, kami kan harus bagi wilayah. Wilayah kami kan baru ada utara dan barat. Nah, 8 kecamatan yang harus kami penuhi. Tapi kami ya sudah termasuk kekurangan sih. Kalau mau bilang kami tambah armada. Kami harusnya terpenuhi 8 kecamatan. Berarti 1 unit suplainya, 1 unit penembaknya. Nah, rata-rata kalau dia 8 berarti 16.
6: Danu menambahkan di tengah kondisi cuaca panas di Kota Palu, pihaknya memaksimalkan armada yang tersedia dari wilayah Palu Utara, Palu Barat maupun Markas Komando Damkar. Diharapkan ke depan ada penambahan armada sehingga kebutuhan ideal 16 unit dapat terpenuhi.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buol bergerak cepat dalam mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan ancaman kekeringan yang mengganggu ketahanan pangan daerah. Selengkapnya dilaporkan Martina dari Kabupaten Buol.
7: Dampak fenomena El Nino seperti menurunnya intensitas curah hujan kini sudah terasa di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Buol. Menanggapi hal tersebut, Bupati Buol, Risaryudi Triwibowo, saat dikonfirmasi RRI, terkait dengan dampak fenomena El Nino mengatakan, gelombang panas dan cuaca terik, selain berdampak pada sektor pertanian, juga memicu kelangkaan air di sejumlah wilayah. Menyikapi situasi tersebut, Pemkab Buol telah mengajukan usulan bantuan ke kementerian terkait guna memperkuat infrastruktur pengairan bagi lahan pertanian warga. Langkah ini diambil mengingat keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Buol.
3: El Nino, kemudian matahari paling terik hampir di bulan ini semua. Yang kedua, terjadi kekeringan di mana-mana. Maka kemudian Pemda kita sudah mengusulkan ke kementerian. Karena dengan APBD kita nggak mampu. Kita minta ada 4 urusan di situ. Pertama kita minta irigasi, yaitu irigasi primer, tersier, sekunder untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Lakea, Modo untuk pertanian kita.
7: Lebih lanjut ia mengatakan selain perbaikan dan pembangunan irigasi, Pemkab Buol juga memprioritaskan lahan cetak sawah seluas 1.000 hektar, di mana beberapa lahan perlu ditangani akibat kekurangan sumber air.
3: Nah, kemudian yang kedua, hari ini kan kita dapat cetak sawah 1.000 hektar. Tapi kemudian ada beberapa area hektar yang memang tidak bisa ditanami karena jauh dari air. Nah, kita minta ke pusat terkait masalah pengairan sistemnya, ada yang sistem pompanisasi, ada juga yang sistem sumur air dalam.
7: Ia menambahkan dari kementerian sendiri ada 3 program fokus bantuan yang disiapkan untuk penanganan dampak cuaca ekstrim ini, yaitu irigasi, sumur bor, dan pompa air.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara penyandang disabilitas di Kabupaten Tolitoli berharap kepada pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi mengenai fasilitas olahraga yang ramah disabilitas agar lebih mudah diakses untuk seluruh penyandang disabilitas. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
8: Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Tolitoli Nur Iman berharap pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait dapat meningkatkan sosialisasi mengenai fasilitas olahraga yang ramah disabilitas. Menurutnya, informasi tersebut penting agar penyandang disabilitas mengetahui lokasi-lokasi yang dapat diakses untuk berolahraga secara aman dan nyaman. Nur Iman juga mengatakan hingga saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang belum mengetahui tempat-tempat olahraga yang telah memiliki aksesibilitas memadai. Padahal olahraga merupakan hak setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, sehingga kemudahan memperoleh informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan inklusif. Dia juga berharap pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga yang ramah kepada teman-teman disabilitas.
9: Ya, saya bermohon buat bapak-bapak yang ngurus di dinas-dinas terkait, semoga bisa mensosialisasikan untuk teman-teman dengan disabilitas. Dengan cara itu juga kami lebih bisa lebih mudah, lebih akses mengetahui tempat-tempat di mana saja yang bisa kita datangi untuk menjalani atau kegiatan olahraga.
8: Menanggapi harapan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Toli-Toli Zakaria Mahmud menyatakan bahwa penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Ia menegaskan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas tetap terpenuhi termasuk dalam bidang olahraga. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan berbagai program. Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perhatian kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli.
10: Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tinggal pemerintah menyerahkan ke OPD teknis terkait, ini menjadi tanggung jawabnya siapa. Sehingga tidak terkesan terbiarkan mereka, kalau kemudian fasilitas olahraga yang disiapkan

0: Selain memperluas akses terhadap fasilitas olahraga, langkah tersebut juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli.
1: Saudara ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli menilai kemenangan perdana yang diperoleh tim sepak bola Toli-Toli pada Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dengan menundukkan tuan rumah pada cabang olahraga sepak bola menjadi penambah semangat guna menghadapi Palu pada 26 Agustus ini. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
2: Salam olahraga, saudara. Angin segar serta Dewi Fortuna nampaknya tengah berpihak pada tim Popda Kabupaten Toli-Toli, terutama pada cabang olahraga sepak bola, di mana pada laga perdana atau laga pembuka, tim sepak bola Kabupaten Toli-Toli berhasil menundukkan tim tuan rumah Kabupaten Buol dengan skor akhir 2-1 yang berlangsung di Stadion Konoto Buol. Menanggapi kemenangan itu, Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli Sale Kani saat diwawancara RRI mengungkapkan kemenangan perdana yang diperoleh tim sepak bola Toli-Toli pada Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dengan menundukkan tuan rumah pada cabang olahraga sepak bola menjadi penambah semangat guna menghadapi Palu pada 26 Agustus ini, di mana kemenangan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Toli-Toli. Diharapkan kemenangan serupa dapat diraih kembali saat menghadapi Palu yang akan berlangsung pada 26 Agustus ini, meski harus berhadapan dengan situasi serta atmosfer pertandingan yang jauh berbeda karena tuan rumah didukung oleh supporter yang cukup banyak. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi tim sepak bola Kota Cengkeh untuk membungkam tuan rumah dan melangkah ke pertandingan selanjutnya.
3: Alhamdulillah kita mampu kemudian membalikkan persepsi dengan mengungguli Kabupaten Buol, dan alhamdulillah juga kami bersyukur melihat penampilan adik-adik di lapangan yang luar biasa kerjasamanya, semangatnya, sehingga ya memang membuat tim dari Kabupaten Buol ya cukup kewalahan.
2: Menurut Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli ini, sejumlah strategi akan diterapkan pada laga saat menghadapi Kota Palu. Di antaranya menerjunkan pemain-pemain terbaik yang dimiliki sehingga mampu mengimbangi bahkan mengalahkan Kota Palu pada event bergengsi Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang diselenggarakan di bumi Pogogul Buol.
3: Lagi-lagi kami manajemen bersama baik coach ataupun ofisial dan asisten pelatih serta beberapa teman-teman yang lain tetap bersepakat ya bagaimana di dalam menghadapi Kota Palu ini, ya kita tetap mampu berupaya untuk tetap survive semua kita punya pemain agar tentunya kemudian bisa memenangkan pertandingan, karena kuncinya sebenarnya adalah bagaimana tetap pemain dari setiap lini dan sektor yang ada di lapangan mampu kemudian memainkan perannya sesuai dengan posisi yang telah diberikan dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh tentunya kepala pelatih yang ada di tim Kabupaten Toli-Toli.
2: Dengan kualitas pemain yang dimiliki di atas rata-rata, Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli meyakini dapat kembali memperoleh kemenangan saat menghadapi tim sepak bola Kota Palu pada 26 Agustus 2026 di Stadion Kuonoto Buol.
1: Saudara, SMA Negeri 2 Biau merupakan sekolah dengan keberagaman agama siswa paling tinggi di Kabupaten Buol. Hal ini menjadikan peningkatan nilai toleransi sebagai tugas penting bagi pihak sekolah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026. SMA 2 Biau mengusung tema membangun generasi berakhlak untuk meningkatkan rasa toleransi dan saling menghormati. Berikut perbincangan reporter RRI Renaldi Arifin bersama Kepala SMAN 2 Biau Indri Jani Koping.
4: Baik, Bu Indri, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa SMA Negeri 2 Biau memaknai momentum ini dalam membangun generasi berakhlak untuk para siswa? Bu, silakan, Bu.
5: Terima kasih. Jadi ini momen dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 2026 ini, kami dari SMA Negeri 2 Biau yang merupakan program tahunan memang ini kayak mengambil tema akhlak generasi muda milenial. Untuk tahun ini temanya seperti itu, di mana kami mengharapkan ini secara berkesinambungan memang kita selalu menggalakkan hal ini, memperbaiki akhlak ya. Terus terang ini generasi muda milenial ini memang dengan pengaruh teknologi dan seterusnya, ini kurang lebih lah hampir semua ini, terutama di SMA, siswa-siswa, kita juga maklum ya, punya akhlak ini memang ada yang masih

0: Masih sangat memprihatinkan, ya. Gitu ya, sehingga kita berupaya ya di sekolah ini juga sebagai salah satu satuan pendidikan yang membina kaum generasi muda yang insya Allah kita bisa harapkan bisa membangun daerahnya ke depan dimulai dari sekarang, ya. Kapan lagi kalau bukan di zaman di tingkat SMA ini, ya. Karena setelah ini mereka sudah akan ke perguruan tinggi. Ini tingkatan terakhir di satuan pendidikan formal seperti ini, kita mengharapkan setidaknya dengan hikmah maulid nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh ini yang baru pertama kali loh, Bapak Kepala Kemenagbol yang sudah kami konfirmasi, ini bisa memberikan hikmahnya untuk siswa SMA Negeri 2 Biau ini mampu diserap oleh anak-anak, bisa memperbaiki setidaknya meningkatkan karakter keimanan siswa-siswa kami ke depan, ini bisa membawa anak-anak ini menjadi generasi terbaik insya Allah ke depan, itu yang kita harapkan. Hal ini juga kita selalu membiasakan lewat 7K. Ada program dari kementerian itu 7K, salah satu itu adalah itu melaksanakan ibadah.
1: Ya. Nah, terus bagaimana untuk mengimplementasikan program tersebut, Bu?
0: Oke. Implementasi kami di sekolah ini salah satu dari yang merupakan program guru pendidikan agama Islam, yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler di dalam rangka pembinaan generasi muda juga, itu misalnya ada bimbingan akhlak dan budi pekerti untuk semua agama di sekolah saya ini di SMA Negeri 2, di mana sekolah kami ini ada memiliki 4 agama, ya, yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama itu Islam itu sendiri kurang lebih ada 50% kurang lebih, kemudian ada 20% agama Hindu juga banyak di sini, kurang lebih ada 40-an siswa. Terbanyak dari semua SMA di Kabupaten Buol ini. Alhamdulillah juga ada gurunya juga sudah ada. Kemudian kurang lebih ada 10% agama Kristen Protestan, kemudian ada agama Kristen Katolik. Ya, di sini karena ada yang dari apa Kecamatan Bukal ini banyak dari anak-anak NTT. Ya, itu gabung ada dari orang apa namanya ya, suku-suku agama yang ada di sana dan itu rasi. Rata-rata banyak yang sekolah di sini.
1: Nah, terus bagaimana upaya sekolah juga ini, Bu, agar dapat meningkatkan nilai toleransi para siswa yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Biau ini, Bu?
0: Jadi oleh karena itu kami juga berupaya bagaimana menyeimbangkan kegiatan-kegiatan keagamaan dari semua agama yang ada di sini itu secara seimbang. Jadi ketika ada perayaan kegiatan agama Islam, sama-sama mendengarkan untuk setidaknya kan ini apa namanya, jadi teman-teman ya, di agama non-muslim, iya, ikut juga. Kemudian kalau kegiatan keagamaan, monggo masing-masing di kelasnya masing-masing juga ada kita siapkan ya, agama Hindu, iya, itu kegiatannya tersendiri, ada juga agama Kristen, Katolik dengan Protestan, jadi seperti itu.
2: Saudara, wawancara sorotan pagi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf bersama rekan teknik Bung Harerun menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Pendengar, selamat menikmati suasana pagi yang begitu bahagia di hari ini. Banyak kesempatan yang tentunya akan mengantarkan Anda pada hidup yang jauh lebih baik. Apalagi hari ini bertepatan dengan kaum muslimin dan muslimat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tentunya apa yang beliau jalani ini bisa diteladani dalam kehidupan kita sebagai umat muslim.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Sudah pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di suasana pagi, di luar sana sudah mulai nampak cerah. Semoga hari ini ada begitu banyak langkah kita yang akan membawa kita pada sebuah kesuksesan.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
3: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
3: Jadi ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
3: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 6:54 waktu Indonesia Tengah. Masih di suasana pagi yang penuh dengan semangat di luar sana, memberikan kita begitu banyak kesempatan dan juga tentunya waktu untuk bisa menikmati suasana hari dengan lebih berwarna. Jadi hari ini Anda tetap bekerja meskipun tanggal merah ya, hari libur, tapi yang bekerja tetap semangat, semoga apa yang kita kerjakan akan bernilai ibadah dan bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk seluruh personil TNI Polri yang tetap melaksanakan tugas ya 1x24 jam, semangat ya. Kemudian juga untuk yang melaksanakan tugas di RSUD Mokopido Toli-Toli, tetap semangat juga hari ini. Semoga tetap selalu ikhlas, selalu memberikan senyum manisnya ya untuk memberikan pelayanan kepada pasien.
1: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
2: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
2: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
2: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
2: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Pendengar, walau hari kemarin mungkin rasanya begitu berat kita jalani dan kita harus bangun lagi pagi-pagi lebih awal. Ya, meskipun kemarin kita sempat gagal atau terasa berat, hari ini ayo kita move on ya. Kita harus punya semangat yang lebih besar lagi untuk kembali terus melanjutkan kehidupan, berupaya melakukan yang terbaik, dan kita belajar dari hari kemarin. Semoga hari ini kita dimudahkan setiap langkahnya, kemudian juga kita berupaya untuk bisa meraih yang terbaik, dimudahkan semuanya agar setiap impian itu menjadi kenyataan.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Saudara pendengar sedang ingin bercinta, kami pilihkan untuk menghibur Anda di pagi hari ini. Menikmati suasana pagi yang penuh dengan semangat, mentari bersinar dengan cerah di pagi hari ini. Semoga juga suasana yang bahagia ini, terlebih lagi kaum muslimin dan muslimat sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kesempatan kita untuk senantiasa belajar dari sikap beliau, kemudian juga bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.

0: Saudara pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan karhutla. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden tegaskan bahwa tindakan tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan pembakaran. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden juga meminta aparat untuk mencegah pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat secara sengaja. Kepala negara mengatakan bahwa masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Presiden juga menyebut bahwa pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi dapat dilakukan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dan juga koperasi. Presiden juga menekankan bahwa peran kepolisian dalam mencegah dan juga menindak pembakaran hutan dan lahan, khususnya apabila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk lebih memperkuat pencegahan karhutla. Informasi ini pendengar bisa dilansir di laman resmi rri.co.id. Presiden Prabowo minta izin korporasi dicabut jika terindikasi bakar lahan.
1: Definisi dan jenis bencana menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan alam dan non-alam.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan pula bencana juga dapat terjadi. Selain karena kejadian alam dan non-alam, bisa juga terjadi karena disebabkan oleh faktor utama sehingga menimbulkan korban jiwa berupa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
1: Hindari bencana dengan tidak merusak tatanan harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, sudah pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Masih terus kami temani Anda di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital sambil menikmati suasana pagi. Pagi ini ada yang baru saja usai olahraga atau juga lagi bersih-bersih di sekitar rumah, ya kamar, atau juga mungkin mengubah lagi posisi dalam rumah supaya lebih menimbulkan suasana baru sehingga orang-orang di rumah lebih terasa betah dan juga nyaman ketika berada di rumah, berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Selamat menikmati hari Anda, pendengar, apapun yang direncanakan di hari ini, semoga semuanya akan membawa kebahagiaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara, pendengar, pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebutkan bahwa pendistribusian bantuan semakin lancar karena telah dibentuk posko baik di tingkat nasional maupun daerah. Nah, dijelaskan oleh Kepala BNPB Suharyanto. Ia menegaskan bahwa posko logistik nasional dipusatkan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara posko di NTT yaitu Aju 1 Bandara Komodo Labuan Bajo yang melayani 4 kabupaten yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan juga Ngada. Posko lainnya di NTT Aju 2 Maumere yang mengendalikan kegiatan penanganan gempa termasuk distribusi bantuan. Posko Aju 2 meliputi Sika, Ende, dan juga Nagekeo. Adapun total bantuan yang masuk ke Pulau Flores per 24 Agustus mencapai 1.225 ton dengan rincian 869 ton di Labuan Bajo dan Maumere 356 ton. Sementara itu perkembangan dampak gempa yakni korban meninggal dunia mencapai 100 jiwa. Korban luka baik ringan maupun berat 1.603 jiwa. Jumlah rumah yang rusak mencapai 73.818 unit. Dan pendengar, sebelumnya 3 pesawat TNI Angkatan Udara juga membawa bantuan logistik ke NTT. Pesawat bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma dan masing-masing dengan tujuan Labuan Bajo, Maumere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, protein bar, kemudian juga roti dan berbagai kebutuhan pangan lainnya.

Tahukah Anda, di Desa Pulias Kecamatan Ogodeide Kabupaten Toli-Toli, terdapat ekowisata mangrove yang sangat indah. Jarak dari pusat kota menuju daerah tujuan wisata ditempuh dengan jarak kurang lebih 15 km. Dapat ditempuh dengan transportasi darat menggunakan mobil atau motor. Sepanjang jalan menuju Desa Pulias, Anda juga bisa menikmati keindahan alam Toli-Toli dengan pulau-pulau yang sangat indah. Namun, untuk dapat menikmati wisata mangrove yang indah itu, Anda harus menyeberangi laut menggunakan perahu.

Saudara pendengar, sudah pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Masih terus kami temani Anda semua di pagi hari ini, menikmati pagi yang begitu cerah ceria. Apalagi untuk Anda yang sudah menikmati suasana pagi Anda dengan melakukan hobi yang membawa dampak kesehatan. Beralih lagi pendengar ke informasi lainnya, Karhutla Kalimantan Meluas Sekjen PKS minta keselamatan warga lebih diprioritaskan. Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS sekaligus juga anggota DPR RI Muhammad Holid meminta kepada pemerintah memprioritaskan keselamatan warga dalam penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan. Menurutnya, karhutla tidak hanya menimbulkan persoalan asap, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, lingkungan, satwa, dan juga penegakan hukum. Holid juga meminta Kementerian Kesehatan, BNPB, dan juga BPBD di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kabut asap. Fasilitas kesehatan perlu dipastikan untuk ketersediaannya, kemudian juga obat-obatan, oksigen, tenaga kesehatan, dan juga masker bagi masyarakat terdampak. Ia menilai respon kesehatan tidak boleh menunggu jumlah korban meningkat, apalagi memburuknya kualitas udara. Pemerintah perlu menerapkan langkah preventif untuk mendukung balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan yang rentan.

Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.

0: Tari Dopalak merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan tarian tradisional yang pada umumnya akan ditarikan oleh 7 orang penari wanita, di mana salah seorang di antaranya akan berperan sebagai palima atau yang disebut dengan kepala penari, sedangkan keenam penari lainnya disebut dengan dayang-dayang. Tari Dopalak ini sendiri adalah tarian tradisional yang menggambarkan ketujuh orang tersebut datang untuk membawa dulang. Setelah itu, palima akan maju terlebih dahulu guna menyelidiki tempat yang diduga mengandung emas, lalu diikuti oleh para penari lainnya. Kemudian, mereka semua mulailah mengambil pasir yang bercampur dengan emas, dan selanjutnya pekerjaan mendulang dimulai. Dalam pertunjukannya, tarian ini biasanya diiringi oleh musik seperangkat kakula, di mana pertunjukannya akan dilakukan sekitar kurang lebih 7 menit.
1: Sahabat budaya, tradisi naik ayunan atau yang dalam bahasa toli-toli disebut dengan menggurang adalah sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan merupakan peninggalan dari nenek moyang yang hingga kini masih bertahan. Acara menggurang ini dilakukan demi memperoleh keselamatan dan kebaikan bagi sang bayi, karena disitulah beragam doa dipanjatkan dengan membacakan sholawat dan juga melakukan serangkaian ritual. Acara menggulang ini dipimpin oleh seorang dukun beranak atau dalam bahasa toli-toli disebut dengan sanrok.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan